0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Iis Atin yang akan menemani serta mengawal perjalanan Anda pagi hari ini. Silakan diupdate kembali bagaimana sudah nyampe mana, lalu juga apakah ada kewaspadaan dulur di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Ya, yang baru saja saya putarkan tadi adalah kisah inspiratif bersama dengan Herbal Naria. Ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat Anda. Dan kalau Anda ini berada di kawasan Jombang, bisa dapatkan herbal Naria. Salah satunya di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 7 pagi ini ramai-ramainya lalu lintas di Jakarta. Jadi mohon untuk hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Jangan sampai terlena, jangan terburu-buru. Ini harus tetap safety juga bagi Anda yang lewat di jalur tol. Jangan lupa kenakan safety belt naik mobil ya. Kalau di jalur arteri barangkali ada yang bawa kendaraan roda 2, helmnya jangan lupa. Walaupun operasi Patuh Semeru ditunda, akan tetapi keselamatan Anda ini setiap hari harus dipraktekkan. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan dari kawasan Semampir, Kota Kediri oleh Bu Rahayu. Ini dari arah Papar tadi ke arah Kediri Kota lewat Simpang 4 Semampir masih lancar untuk pagi hari ini, sudah mulai cerah. Dominasi kendaraan masih roda 2 dan juga roda 4 pribadi, lebih hati-hati karena masih cukup ramai. Kemudian Pak Huda mengirimkan informasi yang mau ke arah Surabaya ataupun juga dari arah Surabaya ke Mojokerto, ini hati-hati di jalur arteri Balongbendo Sidoarjo. Tadi disampaikan ada kecelakaan, ini menyebab melibatkan 3 kendaraan, satu truk kontainer, kemudian satu mobil Honda Brio dan juga sepeda motor. Dari kiriman foto Pak Uda, memang bagian depan truknya rusak parah, ini sampai menabrak rumah atau pertokoan warga di pinggir jalan begitu. Okay. Sementara untuk kendaraan dua lain, ada mobil dan juga sepeda motor, ini tidak terlihat. Kalau dari informasi Pak Uda tadi sudah ada teman-teman kepolisian di lokasi, kita masih coba komunikasikan untuk update lebih lanjutnya. Yang jelas di jalur Balongbendo Sidoarjo ini cukup padat, bisa dihindari dulu untuk pagi hari ini yang melintas di seputaran Ciro Balongbendo Sidoarjo, karena imbas kecelakaan tadi macet total informasinya. Kita coba komunikasikan untuk proses penanganan dengan teman-teman kepolisian setempat. Pak Huda juga menyampaikan ini agak kaget pagi ini karena mendengar kabar harga Pertamax yang naiknya nggak main-main katanya.
0: Langsung gitu ya.
1: Sampai Rp4.000. Sebelumnya yang sempat naik kan yang jenis BBM solar non subsidi seperti Dexlite dan juga Pertamina Dex, itu memang naik harganya hampir 2 kali lipat bahkan. Tapi untuk dua jenis BBM tersebut kan tidak banyak dipakai masyarakat, jadi tidak merupakan BBM yang favorit digunakan, karena kendaraan dengan bahan bakar solar biasanya pakai solar yang subsidi, itu pun juga untuk kendaraan truk ataupun juga mobil dengan tahun keluaran lama yang masih menggunakan solar. Tapi untuk Pertamax ini banyak digunakan mayoritas warga, bahkan sepeda motor juga banyak yang membeli Pertamax. Ini harganya naik Rp4.000, kata Pak Uda ini cukup kaget karena nggak main-main naiknya. Semoga untuk stok Pertalite juga masih tetap aman ke depannya.
0: Amin, amin. Oke, lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Cumbiru saat ini terpantau ramai ya, untuk dari arah selatan maupun arah utara. Informasi dari Pak Kusnandar ini, harap selalu berhati-hati bagi pengendara lain. Untuk cuaca juga diinformasikan cerah. Kemudian dari Bapak Kismoyo, perjalanan dari Banyakan menuju Loceret menginformasikan juga untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Gringging saat ini ramai lancar, dominasi dengan kendaraan roda 2. Harap berhati-hati bagi pengendara lain juga. Untuk laporan cuaca juga cerah. Kemudian dari Pak Mustofa, untuk perjalanannya dari Ponorogo menuju Nganjuk saat ini melintas di Simpang Dumpil Madiun juga arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah bersahabat. Kemudian dari Bapak Rudin melaporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 Watu Dandang Prambon lancar dan cuaca juga cerah. Iis.
0: Terima kasih Erga dan Alvan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Jagra, kita yang kesehariannya membutuhkan BBM ya, tidak bisa diam saja begitu. kita juga harus melakukan beberapa hal yang mungkin bisa sedikit menghemat penggunaan BBM. Jika memungkinkan, silakan gabungkan beberapa keperluan dalam satu perjalanan. Gunakan rute yang lebih efisien dan pastikan kendaraan dalam kondisi yang baik, ban yang kurang angin atau mesin yang tidak terawat dapat membuat konsumsi BBM itu lebih boros ternyata ya. Jadi semisal Anda itu mau nganter anaknya sekolah, jangan lupa untuk sekalian belanja kalau memang satu rute ya, sekalian keperluan lainnya begitu agar tidak terlalu banyak membutuhkan BBM. Atau dari kini monggo untuk belajar lebih hemat lagi, bawa sepeda ontel juga gak apa-apa kalau memang bisa dijangkau dengan sepeda ontel. Lalu juga mengatur ulang anggaran bulanan. Kenaikan BBM biasanya diikuti kenaikan biaya transportasi dan harga sejumlah barang. Meninjau kembali pengeluaran yang tidak terlalu mendesak itu dapat membantu menjaga keseimbangan keuangan rumah tangga Anda serta memprioritaskan kebutuhan pokok ya. Saat biaya hidup ini meningkat, penting untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini butuh nggak sih? Atau ini tuh hanya keinginan saja, nafsu saja ya? Fokus pada kebutuhan utama seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

0: selain mengatur ulang anggaran bulanan Anda, mungkin yang sekarang banyak waktu luang juga harus menambah keterampilan dan sumber penghasilan ya. Dalam kondisi ekonomi yang menantang seperti ini, investasi terbaik seringkali adalah pada kemampuan diri Anda sendiri ya. Keterampilan baru dapat membuka peluang usaha atau bisa menambah pendapatan Anda, sehingga nanti bisa membantu untuk mengcover kebutuhan lainnya. Dan ada juga yang dibuat untuk nabung gitu, serta mendukung produk dan usaha dalam negeri. Semakin kuat produksi dalam negeri, semakin kecil ketergantungan kita pada impor. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu memperkuat ekonomi nasional dan mengurangi tekanan terhadap rupiah. Jadi memang kenaikan harga BBM itu menambah beban masyarakat ya dulur. Namun sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berkali-kali menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Di tengah situasi ini, langkah paling realistis yang dapat dilakukan adalah menggunakan energi secara bijak, mengelola keuangan dengan lebih cermat, dan terus meningkatkan produktivitas. Sebab kekuatan ekonomi nasional pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh ketahanan dan daya juang masyarakat. Di saat nilai tukar rupiah dan harga energi dunia bergejolak, yang perlu dijaga adalah semangat untuk tetap bergerak, bekerja, dan saling mendukung. Semoga berbagai kebijakan yang diambil ke depan mampu memperkuat perekonomian ya, menjaga daya beli masyarakat, serta menghadirkan tata kelola yang lebih baik demi kesejahteraan bersama. Ke Erga, silakan.
1: PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut berlaku secara nasional di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa penyesuaian harga dilakukan setelah melalui evaluasi sesuai formula harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian yang menjadi acuan dalam penetapan BBM non-subsidi. Menurut Pertamina, penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, kualitas layanan, serta kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Meski terjadi kenaikan pada Pertamax dan Pertamax Green, Pertamina memastikan ketersediaan pasokan kedua produk tersebut tetap aman di seluruh SPBU. Sementara itu, harga BBM lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo tetap dijual di Rp20.750 per liter. Untuk Dexlite Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Adapun BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar masih dipertahankan masing-masing sebesar Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Is.
0: Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Saya Isma Alsi menemani aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Bergabung lewat 0852-9001061 atau kirimkan dokumentasi foto dan video di jalur yang Anda lalui pagi hari ini.

0: Cross Me dari Ed Sheeran ya, yang baru saja saya putarkan untuk Anda yang masih menikmati 106,1 Radio Cakra Krisna. Jika harga BBM terus naik, Suruh Cakra, biaya operasional kendaraan listrik umumnya itu memang lebih rendah ya. Mengapa kendaraan listrik ini cukup menarik atau ya sepertinya dibutuhkan ya? Untuk jarak tempuh yang sama, biaya pengisian listrik biasanya lebih murah dibandingkan dengan membeli BBM. Selain itu, perawatan kendaraan listrik juga cenderung lebih sederhana karena tidak memerlukan oli mesin dan memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit. Namun ada beberapa tantangan juga ternyata. Memang harga awal kendaraan listrik itu masih relatif lebih mahal dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin di kelas yang setara. Infrastruktur pengisian daya belum merata di semua daerah. Jika seseorang masih memiliki kendaraan yang ber-BBM yang kondisinya baik, menggantinya dengan kendaraan listrik belum tentu langsung menghemat uang karena ada biaya investasi yang cukup besar di awal. Untuk masyarakat umum, dalam banyak kasus, langkah paling ekonomis justru bukan langsung membeli kendaraan listrik ya, melainkan menggunakan kendaraan yang sudah dimiliki secara lebih efisien. Bagaimana ini secara lebih efisien? Yani apabila memang tidak dibutuhkan banget, ya nggak usah keluar pakai sepeda motor atau pakai roda 4 ya, melainkan masih bisa dijangkau dengan bersepeda atau jalan kaki, ya monggo, bisa sambil olahraga gitu. Mengurangi perjalanan yang tidak perlu, yang setiap minggu harus mungkin berwisata tempat-tempat yang jauh, luar daerah, luar kabupaten, luar kota, mungkin bisa lebih ke sebulan sekali atau ya untuk latihan 2 minggu sekali gitu ya. Memanfaatkan transportasi umum jika tersedia. Kalau di Nganjuk apa ya? Bus ya mungkin ya. Masih bus, lalu juga kereta api. Ini yang tersedia. Lalu kalau di Nganjuk juga ada bus Damri. Itu juga bagus, tapi kan ada jam-jamnya. Mungkin harus menyesuaikan juga jam operasionalnya. Mempertimbangkan sepeda motor listrik atau kendaraan listrik saat memang sudah waktunya mengganti kendaraan. Kalau memang sudah ada budgetnya, lalu juga kendaraannya memang sudah harus ganti, ya boleh ya. Tapi kalau memang masih banyak pertimbangan, saya rasa lebih menghemat dulu, lebih menghemat BBM itu lebih baik ya. Ke gatekeeper Alvan, yuk silahkan.
1: Ya, untuk transportasi dalam kota memang kalau kita mau menggunakan juga sangat terbatas pilihannya. Mm-mm. Karena angkot sekarang juga sudah tidak di semua wilayah ada.
0: Yeah.
1: Mungkin masih ada di beberapa titik, tapi untuk mayoritas angkot yang beroperasi sudah mati sekarang untuk Mm-mm. rutenya.
0: Mm-mm.
1: Dulu di Nganjuk sisi timur juga ada angkot yang menghubungkan beberapa kecamatan, mulai dari Kertosono, kemudian ke arah Patian Rowo, ke arah Kecamatan Lengkong, dan juga ke arah Kecamatan Jatikalen. Tapi sekarang sudah tidak ada sama sekali. Jadi untuk mayoritas masyarakat sudah menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan otomatis untuk kebutuhan BBM juga meningkat.
0: Iya.
1: Karena tidak ada pilihan lain. Mm-hmm. Misal mau ke pasar atau mau berbelanja, kan kita mau tidak mau harus menggunakan kendaraan pribadi.
0: Betul.
1: Kalau mau naik transportasi umum juga sudah sangat terbatas, mm-hmm. bahkan sudah tidak ada. Mau naik becak ataupun juga ojek, nah, itu biayanya juga sama. Sama kayak kita membeli BBM untuk kendaraan. Jadi mm-hmm. memang sangat terbatas pilihannya. Ada bus Damri, cuman setahu saya itu cuma satu kali berangkat dan juga satu kali kembali.
0: Nah, iya kan?
1: Pagi dari Jatikalen ke mm-hmm. arah Lengkong, Gondang, Rejoso sampai ke Nganjuk. Kemudian sorenya ke arah sebaliknya, mm-hmm. dari Nganjuk Kota menuju ke arah Rejoso, Gondang, Lengkong, dan juga Jatikalen. Itu hanya sangat terbatas di jam-jam tertentu. Jadi kalau mau bepergian menggunakan transportasi umum ini masih cukup terbatas. Mungkin ada di beberapa wilayah, cuman untuk di wilayah lain sudah sangat jarang ditemui.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kata Pak Chandra Budi, angkutan desa di beberapa tempat ini masih jadi andalan anak sekolah katanya. Mm-hmm. Seperti di Wilangan atau di Saradan itu masih ada Elf, dan juga di Sawan ke Nganjuk ada Colt L30 ada atau Colt begitu. Ini masih ada di beberapa titik. Tapi kalau di titik lain sudah sangat jarang, Pak Chandra. Jadi masyarakat kebanyakan juga menggunakan kendaraan pribadi.
0: Iya, diantar sendiri, kalau enggak berangkat sendiri bawa kendaraan motor sendiri.
1: Karena pengusaha angkutan umum juga berhitung ya, kalau masih dioperasikan mungkin biayanya tidak nyucuk begitu. Karena kan sekarang hampir semua masyarakat sudah punya motor, bahkan satu rumah mungkin ada 2-3 sepeda motor sekarang. Jadi untuk angkutan umum juga sangat kalah sama kendaraan pribadi. Jadi banyak yang memilih gulung tikar atau menghentikan rutenya, yeah, karena semakin banyak masyarakat yang sudah punya kendaraan pribadi. Tapi kalau kondisi BBM seperti ini juga sepertinya masih dibutuhkan. Cuman kalau pas kemarin-kemarin harga BBM masih normal, harga kebutuhan pokok masih tidak ada kenaikan, masih terjangkau, kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kalau kondisi seperti sekarang mungkin untuk kendaraan umum akan juga kembali diminati,
0: yeah,
1: tapi sudah terlanjur mati beberapa titik rute untuk angkutan umum seperti angkot ataupun juga yang lainnya di wilayah Kabupaten Nganjuk sudah sangat terbatas. Lalu informasi lain untuk data stok darah hari ini dari PMI Kabupaten Kediri, untuk golongan darah A stoknya 27 kantong, golongan darah B 51 kantong, golongan darah O ada 23 kantong, dan golongan darah AB ada 9 kantong. Untuk unit donor darah keliling dari PMI Kabupaten Kediri, hari ini ada di kantor Kecamatan Kepung dan juga di kantor Kecamatan Puncung, Iis.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

0: Perfect ya, yang baru saya putarkan ini tadi. Mendengarkan di mana? Di rumah atau di perjalanan? Harapannya yang di perjalanan terus lancar tanpa ada hambatan. Yang di Mengkreng boleh diupdate kembali apakah sudah lancar atau mungkin masih ada pengerjaan, nanti boleh diupdate. Saya ke gatekeeper dulu, Erga, silakan.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN berencana membatasi jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dapur program makan bergizi gratis di setiap kecamatan. Kedepan satu kecamatan ditargetkan cukup dilayani maksimal 6 dapur MBG. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan dan pemerataan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. BGN menilai selama ini terdapat sejumlah wilayah yang mengalami penumpukan dapur, terutama di kawasan perkotaan, sementara daerah lain masih membutuhkan tambahan layanan. Selain membatasi jumlah dapur per kecamatan, BGN juga melakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran DPR dapur MBG baru. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi lebih dari 27.000 titik dapur yang telah beroperasi maupun masih dalam tahap pelaksanaan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap distribusi program makan bergizi gratis menjadi lebih merata, efisien, dan mampu menjangkau wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, IIS.
0: Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krisna, Suruh Cakra, kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah memang menjadi tantangan yang dirasakan banyak masyarakat. Namun, di tengah situasi ini, yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk menyikapinya dengan bijak, menghemat energi, mengelola keuangan secara lebih cermat, serta terus mengingatkan produktivitas merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan dari lingkup terkecil, yaitu dari diri sendiri dan keluarga. Bangsa ini pernah melewati berbagai ujian ekonomi dan selalu menemukan jalan untuk bangkit. Semoga setiap kebijakan yang diambil mampu memperkuat perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan menghadirkan tata kelola yang lebih baik dengan kerja keras, optimisme, dan semangat gotong royong. Kita berharap Indonesia dapat menghadapi tantangan ini serta melangkah menuju masa depan yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Saya Isatin pamit bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 8 pagi, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 10 nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Isatin dan juga ditemani Muhammad Erga. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.

0: zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Mm-hmm. Hanya dengan 100.000 rupiah, mm-hmm, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, uh-huh, Gester, uh-huh, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, untuk pagi hari ini kondisi trafik di Mengkreng tadi yang kita terima informasi cukup padat. Hati-hati yang melintas di jalur Mengkreng, terutama yang dari Surabaya arah ke Kabupaten Nganjuk. Ke penelpon bergabung ada Pak Maskur. Selamat pagi, Pak Maskur.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Amar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Maskur?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuaca dingin sekali, Pak, pagi ini di Kabupaten Nganjuk, Pak.
1: Iya, sama mungkin di kandangan atau di tempat lain sama.
0: Juga sangat dingin ya.
1: Iya, ya, apalagi di kandangan kan ya dekat-dekat dengan daerah Malang. Tapi seger juga enak nih.
0: Seger ya. Tapi kalau pas mandi di jalan kena angin itu lho, Pak. Wah, parah dinginnya. Iya. Ya, Pak Maskur, kandangan gimana, Pak? Update pagi ini, Pak.
1: Ya, kalau untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah, alhamdulillah. Kemudian untuk arus lalu lintas ini cukup ramai, Pak. Tadi tempat tersendat di traffic light. Namun sekarang ini sudah lancar dari arah Malang maupun dari arah Parit yang menuju ke Jombang atau sebaliknya. Namun masih cukup ramai ini, alhamdulillah, tidak ada kewaspadaan apapun.
0: Oke, ini dominasi untuk pagi ini yang melintas kendaraan jenis apa, Pak Maskur?
1: Iya, masih biasa kendaraan dengan truk angkutan material atau batu pasir, kemudian untuk mobil pribadi juga masih banyak. Kalau bis yang melintas di kandangan ini masih ada dua jurusan ya. Jombang Malang sama Malang Magetan kalau nggak salah, masih ada lewat di kandangan.
0: Itu tapi bukan bis yang besar itu, Pak ya?
1: Bukan, ya, bukan, masih bis kalau Bagong ya, bis Bagong itu yang 3/4 apa apa yang.
0: Oke. Ya, Pak Maskur, kalau harga kebutuhan gimana, Pak? Kandangan beberapa hari terakhir ini, Pak?
1: Untuk harga sembako masih dibilang stabil ya. Hanya beras ini ada kenaikan sekitar Rp500 per kilonya. Yang biasanya Rp14.000, ya Rp14.500 atau sampai dengan Rp16.000 yang jenisnya yang bagus. Kemudian untuk telur masih stabil di kisaran antara 25 sampai 26 ribu. Kemudian minyak ya 1 liternya yang Rp22.000 eceran ya. Kemudian untuk gula masih stabil eceran Rp18.000. Biji alhamdulillah stok full, ini masih melimpah.
0: Iya, Pak Maskur, untuk aktivitas transaksi atau jual beli di pasar kandangan masih normal, Pak ya, nggak ada agak sepi atau gimana begitu beberapa minggu atau hari terakhir?
1: Ya, alhamdulillah kayaknya masih stabil ya, khususnya di kuliner ini ya masih tetap agak-agak berkurang sedikit kalau omset saya ini. Mungkin apa sama dengan yang lain memang ada berkurang sedikit selama 1 atau 2 minggu ini.
0: Oke, baik. Yang penting untuk kebutuhan masih normal dan juga aman, Pak ya, termasuk untuk stoknya tadi.
1: Alhamdulillah masih normal. Kemudian untuk harga sayur mayur juga masih stabil yang ya cabe itu kisaran antara 50 sampai 60 ribu, kemudian bawang merah yang kisaran 35 sampai 40 ribu. Kemudian kalau daging ayam ini saya lihat tadi per kilo Rp25.000, jadi cukup murah, masih murah ya kalau daging ayam.
0: Oke, baik.
1: Hampir sama dengan telurnya saat ini ya, ayam di kisaran Rp25.000.
0: Iya, telur juga masih 25 Pak ya per hari ini.
1: Iya, telur per hari ini masih ada 25, ada yang 26.
0: Oke, ya. Baik,
1: sama siap. Sama dengan daging.
0: Terima kasih banyak Pak Maskur untuk informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
1: Ya, sama-sama. mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur Cakrakresna dimanapun berada. Di musim petiting ini ya, kalau orang Jawa namanya. Pergantian musim, cuaca dingin di pagi atau malam menjelang pagi. Kemudian yang melintas di kandangan, jangan lupa sarapan juga. Sudah sate juga sudah ada, pecel, rawon, soto, komplit ini.
0: Tinggal pilih ya.
1: Hari ini sate Kris itu motong kambing 3 ekor. Masih stabil ya kalau kuliner ini. Dan yang oleh-oleh ada kios-kios buah di pasar kandangan ini. Jadi agak komplit. Jangan khawatir kalau tetap di pasar kandangan. Oke, terima kasih. Salam dari kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur tadi dari pasar kandangan Kediri.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakresna.
0: Ya, Sedulur Cakra dari Radio Cakrakresna masih membuka lowongan pekerjaan untuk posisi gatekeeper dan juga konten kreator dengan kualifikasi perempuan, usia maksimal di 27 tahun, pendidikan minimal S1 atau sederajat, kemudian kreatif dan aktif membuat konten di media sosial, dan juga memahami pengelolaan media sosial serta mampu bekerja dalam tim ataupun juga individu. Informasi lebih lengkap dan juga pendaftaran, Anda bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lowongan kerja di Radio Cakrakresna untuk posisi Gatekeeper dan juga konten kreator.

0: Ya, kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang hari ini di angka Rp16.250 per liternya ini diklaim oleh Pertamina sudah diputuskan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan juga dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Karena seperti diketahui, harga minyak dunia memang naik terus sejak beberapa bulan terakhir. Ini akibat eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah. Pertamina memastikan untuk keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Semoga dengan naiknya harga Pertamax ini juga tidak menyebabkan kelangkaan di BBM subsidi jenis Pertalite. Karena dengan naiknya Pertamax, otomatis banyak masyarakat yang beralih menggunakan BBM jenis Pertalite yang di harga 6.008, di harga 10.000 untuk Pertalite di hari ini tidak mengalami perubahan, tapi Pertamax naik hampir Rp4.000 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Untuk hari ini berlaku di seluruh SPBU milik Pertamina. Ya, Erga.
1: Ya, informasi masuk dari Pak Chandra Bukti. Menyapa, selamat pagi juga Pak Chandra Bukti. Ini lagi perjalanan ya, untuk melintas di jalan perempatan Guyangan terpantau ramai lancar ya, ini Alvan. Untuk cuaca juga dilaporkan cerah. Ini kabarnya Pak Chandra Bukti lagi trip ke Madiun untuk menginstal unit, sepertinya ini alat untuk fotokopi. Sekalian mau beli Pertamax katanya yang harga baru.
0: Wah, nggak pindah ke Pertalite Pak Chandra.
1: Iya. Terus mau minta korting, bisa nggak ya kalau full tank? Iya Pak, kalau bisa nanti saya ikutan pastinya.
0: Naiknya juga lumayan.
1: Lumayan gaya. Ini hampir Rp4.000. Nah. Kemudian Kang Zen menambahkan juga untuk wilayah Ngetos udara segar banget. Menikmati alam ini. Ditambahkan lagi Pak untuk lalu lintasnya gimana ini. Kemudian dari Pak Setiaris, perjalanan dari perjalanan ke Surabaya naik Pertamax tetap berangkat, semangat dulur-dulur.
0: Meskipun harganya naik
1: ya, ini via tol terlihat lalu lintas juga lancar ini, untuk cuaca juga cerah. Kemudian dari Pak Kabianto, Humas UDD, Unit Donor Darah, Kota Blitar. Informasi untuk darah jenis A ada 11 kantong, untuk jenis B 18 kantong, untuk jenis O 18 kantong juga. Kemudian dari AB ada 15 kantong. Kemudian informasi juga dari Mbak Wulan, ini saat ini dalam perjalanan dari Mojokerto menuju Nganjuk juga melintas di kawasan Cangkring Randu, Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah. Cuaca di lokasi juga dilaporkan cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer langsung kepada penerima manfaat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Skema itu akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau AI. Menurut Luhut, integrasi data melalui digital single ID nantinya akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Luhut juga mengatakan sistem itu ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun 2026 ini. Dengan menggunakan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak sebagai penerima. Luhut juga menambahkan pemerintah sedang mengkaji perubahan pendekatan subsidi. Nantinya subsidi tersebut tidak lagi berfokus pada barang, melainkan langsung diberikan kepada masyarakat penerima manfaat secara langsung berupa uang tunai. Langkah itu berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kebocoran anggaran karena bantuan dapat diterima langsung oleh kelompok penerima manfaat.

0: Iya, kenaikan harga Pertamax per hari ini bukan lagi tentang sekedar kenaikan harga bahan bakar minyak. Di balik kenaikan itu ada persoalan yang lebih besar, yakni kondisi ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah yang tertekan, harga energi global yang tidak stabil, hingga daya beli masyarakat yang kembali sedang diuji. Pemerintah bersama Pertamina beralasan bahwa kenaikan harga dilakukan karena Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang mengikuti harga keekonomian global. Dalam skema ini, harga minyak dunia, kemudian biaya pengadaan, distribusi, hingga nilai tukar rupiah menjadi faktor utama kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Ketika kondisi seperti sekarang, di mana rupiah melemah dan kebutuhan energi masih bergantung pada impor minyak, biaya yang dikeluarkan otomatis akan lebih tinggi. Namun, pada akhirnya kenaikan harga BBM ini tidak berhenti hanya di SPBU, tetapi efek domino jangka panjang juga menjalar hampir ke seluruh sektor kehidupan, mulai dari ekonomi kepada masyarakat hingga ancaman inflasi imbas kenaikan harga kebutuhan pokok kedepannya. Iya, Iis.
1: Kata Pak Teguh, memicu lonjakan biaya logistik, Van, yang terus akan terjadi juga. Ini pasti harga-harga bahan pangan juga banyak yang naik karena memang semuanya butuh logistik. Antarnya, lalu kirimnya dan lain sebagainya.
0: Iya, karena sayuran yang ditanam di gunung nggak bimsalabim langsung ke pasar, Is.
1: Nggak bisa langsung nyampe Nganjuk atau nyampe Kediri.
0: Kan perlu diantar juga.
1: Iya, yang biasanya dari Pujon ya, yang dari Pasar Dewi Sri itu arah ke dibawa ke Nganjuk ataupun di ke Kediri itu juga butuh BBM ya, Sri Jagra ya. Kemudian dari Pak Imron terus menyampaikan bahwasannya untuk di Mengkring sudah lancar. Beliau melintas di sana ini tadi. Dan alhamdulillah memang sudah halus begitu. Tapi masih sebagian pan kabarnya tadi. Ini mungkin besok atau kapan akan dilanjutkan ya untuk perbaikannya.
0: Okay.
1: Jadi yang dari arah Nganjuk ke Jombang lancar. Begitu juga sebaliknya. Hmm. Tidak ada hambatan pagi hari ini. Cuaca juga cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Jombang kembali mengalami kendala setelah Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tambak Rejo 7, Kecamatan Jombang menghentikan sementara operasionalnya. Akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional, BGN. Akibat kondisi tersebut, distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah dan posyandu terpaksa dihentikan total sejak 8 Juni 2026. Dampak penghentian program ini dirasakan oleh sejumlah penerima manfaat, termasuk SMPN 4 Jombang sebanyak 871 siswa, dan guru di sekolah tersebut tidak lagi menerima jatah MBG selama 2 hari terakhir. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Para siswa kembali membawa bekal dari rumah seperti sebelum program MBG berjalan. Sementara sekolah masih mengandalkan kantin barokah untuk membantu kebutuhan siswa kurang mampu. Kepala SPPG Tambak Rejo 7 Ahmad Rifki Rosadi menjelaskan bahwa penghentian operasional dapur menyebabkan distribusi sekitar 1.725 porsi makanan per hari ke 9 sekolah dan 2 posyandu ikut terhenti. Menurut Ahmad Rifki, operasional dapur tidak dapat dilanjutkan karena belum adanya pencairan dana dari pemerintah pusat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTs yang sederajat juga. Jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sudut Cakra yang melintas di jalur arteri ya untuk wilayah Mengkring. Anda dapat kabarkan untuk kondisi terkini bagaimana, apakah sudah lancar setelah pagi tadi ada perbaikan atau mungkin masih ada hambatan di jalur simpang 3 Mengkring Kediri. Dapat Anda tambahkan kondisinya di 0852 9001061.

musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, kita bahas lebih dalam lagi tentang efek kenaikan BBM jenis Pertamax yang di harga 16.250 per hari ini, Sedulur Cakra. Ini yang paling terdampak pastinya adalah masyarakat, lebih spesifiknya adalah masyarakat di kalangan kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah umumnya tidak menggunakan BBM jenis subsidi, tetapi juga bukan kelompok dengan kemampuan ekonomi yang kuat. Dari kelompok kelas menengah ini mungkin dalam seminggu bisa menghabiskan 20-40 liter BBM jenis Pertamax per minggu, yang pastinya harus mengeluarkan biaya lebih besar jika harga naik sekitar 30% per hari ini. Pengeluaran transportasi rumah tangga bisa bertambah hingga ratusan ribu rupiah. Angka itu mungkin hanya terlihat kecil jika dialami 1-2 orang, tetapi bisa menjadi sangat besar ketika yang mengalami ada jutaan keluarga di Indonesia secara bersamaan pengguna BBM jenis Pertamax. Dampak selanjutnya selain dirasakan kelompok masyarakat kelas menengah, ini sektor transportasi dan juga distribusi barang juga mengalami kenaikan ongkos tentunya. Meskipun sebagian besar atau mayoritas angkutan logistik menggunakan BBM jenis solar, tetapi kenaikan BBM jenis Pertamax juga mempengaruhi, salah satunya di kendaraan operasional perusahaan, jasa pengiriman hingga pelaku UMKM yang mengandalkan mobilitas tinggi, dan dampak lanjutnya nanti untuk harga kebutuhan juga akan ikut naik imbas distribusi barang yang juga ongkosnya mengalami kenaikan. Dalam praktiknya banyak yang memilih menaikkan harga barang dan jasa dibanding menanggung atau menahan biaya tambahan yang sudah semakin tinggi. Harga kebutuhan pokok, harga bahan mentah naik, kemudian harga distribusi juga naik. Ini banyak pelaku usaha memilih opsi menaikkan harga barang dan jasa karena keuntungan sudah semakin menipis. Untuk efek lanjutan ini juga dapat berpengaruh ke harga kebutuhan pokok yang semakin naik nantinya imbas harga BBM jenis Pertamax. Apalagi kalau nanti stok Pertalite kosong dan terpaksa harus membeli Pertamax, ini akan menjadi beban tersendiri untuk masyarakat. Karena per hari ini harga BBM jenis Pertamax sudah mengalami kenaikan di angka 16.250 per liternya, dari harga sebelumnya yang masih di angka 12.300. Ini naik hampir 4.000 rupiah untuk BBM jenis Pertamax per hari ini. Sementara BBM subsidi jenis Pertalite dan juga solar masih tetap, Pertalite di angka 10.000 dan solar di angka 6.800 rupiah per liter.

0: Ya, menit ke 49 lepas dari jam 8 pagi, saya ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Pak Latu ini tadi juga mengirimkan untuk update harga BBM 10 Juni yang Pertamax ini naik dari 12.300 menjadi 16.250, lalu yang Pertamax Green 95 12.900 jadi 17.000. Kalau untuk Pertamax Turbo, Declite, Pertamina Dex, Pertalite itu masih aman. Biosolar 6.800 ya, Suri Cakra. Pak Latu juga terima kasih sudah di-update selalu. Kemudian untuk informasi arus lalu lintas ini di jalur Jombang dari Pak Rahmadi, simpang Stadion Jombang lancar, tidak ada hambatan di pagi menjelang siang hari ini. Kalau untuk jalur dalam kota ada Pak Kurniawan tadi, yang ramai itu sepanjang jalur yang arah ke Brawijaya. Ini disampaikan banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang cukup mendominasi di pagi hari ini. Lalu ada Pak Subekti di simpang Jetis Kota Kediri, mohon hati-hati karena ada beberapa portal begitu. Saya masih coba tanyakan lebih lanjut itu portal apa. Kemudian dari Pak Amir, ini di Cengkok Ngronggot Nganjuk arah ke Prambon, informasinya lancar saja. Lalu ada Pak Rahman yang menanyakan untuk jembatan Sugihwaras Prambon apakah sudah dibongkar. Kalau sesuai dengan jadwal harusnya tanggal 9 sudah dibongkar. Nah, ini saya coba tanyakan ke Polsek Prambon dulu bagaimana, apakah sudah dibongkar untuk jembatan Sugihwaras Prambon.
2: Dibongkar kenapa, Is?
1: Ini dibongkar karena nanti mau dilebarkan, Van, mengingat ini jalur alternatif sebetulnya. Tapi ini lumayan ramai karena penghubung bisa langsung ke Loceret dan ke Nganjuk Kota.
2: Oh, jalur utama ini?
1: Jalur dalam sebetulnya, jalur kayak sawah-sawah begitu, tapi rame banget. Kalau dari Loceret itu dari rumahnya Intan mau ke Prambon, itu deket banget kalau lewat di Sugihwaras itu. Nggak perlu lama-lama. Kayak saya kalau mau ke rumahnya Erika, itu juga lewatnya situ, lewat di Sugihwaras, nanti tembusnya itu di mana ya, area Tanjung Anom sih, yang deket sama simpang 4 arah Pace bisa, arah ke Sukomoro bisa. Namanya apa ya, lupa saya, tapi masih di Tanjung Anom yang tembusnya ada klinik di kanan jalan itu.
2: Kemudian, berarti bukan jalur utama tapi memang rame ya dilalui?
1: Iya, memang rame. Bahkan banyak truk juga yang lewat di jalur tersebut. Karena kalau mau ke Prambon atau ke Papar itu biasanya orang-orang lewatnya di situ. Di apa itu? Dilebarkan nanti. Nah, ini langsung ditanggapi oleh Pak Ardi. Katanya dulu pernah nabrak itu jembatannya saking kurang lebarnya begitu. Pernah nabrak di jembatan Sugihwaras tersebut.
2: Sempit dia ya?
1: Iya, sempit ini. Jadi kalau mau simpangan nggak bisa antara kendaraan roda 4 dengan kendaraan roda 2, jadi harus satu-satu. Kalau roda 2 dengan roda 2, simpangan masih bisa, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, menanggapi kenaikan harga BBM jenis Pertamax ya, Sedulur Cakra, yang per hari ini harganya tembus 16.250. Menurut Anda bagaimana untuk harga Pertamax yang naik ini? Dapat Anda sampaikan juga? Pastinya nanti dampaknya akan cukup meluas di berbagai sektor tentunya. Yang sempat isi BBM mungkin sudah sempat mampir ke SPBU. Bagaimana kondisi pagi ini? Apakah antrian Pertamax terlihat lebih sepi, tapi Pertalite yang antri atau masih normal? Karena kenaikan per hari ini harga BBM jenis Pertamax, ini kata Pertamina dan juga pemerintah, sudah atau penyesuaian harga ini dilakukan karena Pertamax merupakan BBM non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia, sehingga harga minyak dunia naik, otomatis harga Pertamax juga akan ikut naik. Meskipun ini salah satu BBM yang banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

0: Ya, yang perlu diwaspadai dari kenaikan harga BBM adalah efek lanjutan atau biasa disebut second round effect atau inflasi gelombang kedua. Awalnya yang naik hanya harga BBM, setelah itu biaya transportasi meningkat, selanjutnya biaya distribusi barang ikut naik, kemudian harga kebutuhan pokok, makanan, jasa hingga tarif layanan yang mulai menyesuaikan harga BBM tadi. Second round effect ini berawal dari kenaikan harga bahan bakar minyak, nanti bisa merembet ke harga kebutuhan lain yang juga ikut naik. Ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Pak Haji ikut menanggapi ya, nggak main-main ini naiknya ya. Jadi langsung 4.000, ngeri sekali kata Pak Haji naiknya itu loh. Katanya negara aman kok tidak naik. Negara aman tidak naik, kata orang nongkrong warung perkopian yang beliau tongkrong ini tadi. Hampir semuanya tuh bilang, keterlaluan banget ini ya, nyari uang dari rakyat, katanya gitu. Iya Pak, naiknya 4.000 sampai 5.000 ya untuk yang pertama gini. Karena memang kan orang-orang banyak juga pengguna Pertamax, apabila Pertalite itu tidak ada atau antriannya panjang. Seperti akhir bulan kemarin, Pan, saya ingat yang di tempat

0: dibetulkan ini tadi. Itu tembusnya itu di Gedung Ombo ke Jatikapur Alvan, yang Sugihwaras itu loh. Itu memang deket kalau arah ke Loceret atau arah ke Nganjuk Kota, dekat sekali lewat jalur Prambon. Lanjut info untuk traffic yang sudah masuk di ruang gatekeeper, ada Pak Kurniadi menyampaikan ruas tol Jombang sampai dengan Mojokerto tidak ada hambatan. Cuaca juga cenderung cerah untuk pagi hari ini, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di gatekeeper.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 7 lepas dari jam 9 pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, tim gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Iis Atin, Danti Danila, dan juga ada Muhammad Erga. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, masih kami tunggu Seru Cakra untuk update informasi dari tempat Anda ya, lewat 0852 9001061. Ke penelpon bergabung ada Pak Hajir. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Alfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sekarang Pak Hajir?
1: Ini jemput anak sekolah, Mas.
0: Ke Jombang berarti?
1: Iya, di Peterongan.
0: Di Peterongan. Baik, silakan Pak Hajir.
1: Iya, ini menanggapi tadi, Mas, kenaikan pertama ke, Mas.
0: Oh iya.
1: Tanpa ngomong, tiba-tiba naik.
0: Iya, tiba-tiba 4.000 naiknya.
1: Iya, kalau dulu kan zaman siapa, Pak SBY itu naik 500 saja demo dulu, nggak karu-karu. Ini langsung leb. Lu ngeri
0: ya. Langsung 4.000. Ini takutnya kalau pas pertalitnya pas kosong gitu loh, Pak.
1: Nah, itu loh, Mas, yang aneh kan gitu. Ya, yang lucu lagi tadi saya kan warung di warung kopi ditanya gini, "Mas, sama dari kecil pernah ngutang enggak beli di pom?" Enggak pernah. Tapi kenapa kok rugi terus? Itu loh yang saya pikir itu, Mas. Kok aneh ya, kita ini beli ini nggak pernah ngutang, mesti cash. Beli listrik pun kita nggak pernah ngutang, tapi infonya kemarin rugi 700 triliun. Apa ini negara ini, tambah suwe gak karu-karuan guys. Rakyat itu beli loh, Mas, ini nggak ada yang ngutang loh, nggak cash semua belinya. Omongan di warung kopi itu jadi aneh gitu. Lah iya, kok berita kok gitu ya. Masa Pertamina rugi berapa ratus triliun? Apa ini dipikir-pikir lagi?
0: Iya.
1: Masuk akal lagi.
0: Apalagi
1: di Malaysia laba. Di negara tangga laba semua. Ini rugi terus dari dulu infonya. Wah, aku sampai lihat ini enak ya, lihat kok rugi terus kita ini beli gak ngutang.
0: Ya, apalagi pertama kan yang banyak dipakai masyarakat kelas menengah juga, Pak. Beda sama yang turbo, iya, kan mungkin tapi orang-orang kaya yang beli.
1: Iya, saya kan pakai pertama biasanya, Mas.
0: Nah, itu.
1: Ini tadi kalau lihat di pom-pom kecil tuh yang pertama kron 92 itu gak ada yang ngantri. Biasanya tuh banyak yang ngantri. Ini gak ada sama sekali, Mas. Itu apa ini saya di lewat depan pom ini pertalit yang penuh antriannya.
0: Nah itu kan nanti kalau beberapa hari ke depan kosong kan mau nggak mau jadi Pertamax semua, Pak, dengan harga segitu.
1: Iya, iya, makanya, Mas, ini nggak tahu, Mas, maksudnya dibawa kemana arahnya ini, nggak jelas, Mas. Ini banyak yang sambat loh.
0: Iya, Mas, pasti, Pak,
1: orang ini. Bener. Naiknya siluman tanpa ngomong bosnya, bosnya kan kita, Mas, rakyat ini. Harusnya kan ngomong sama bosnya aja. Ya, kata-kata ngomong sekarang kayak siluman tiba-tiba naik gitu.
0: Ya, karena kan sekarang ya, motor-motor yang keluaran baru kan juga enakan kalau pakai Pertamax sebenarnya, Pak.
1: Iya, rata-rata Pertamax, Mas. Maksudnya naik boleh lah, tapi jangan ekstrim gini lah. Ini ekstrim, Mas. Tak lihat omongan warung kopi itu kayak marah semua, Mas. Eh, karpe piye ngene. Orang desa, Mas, orang biasa-biasa lo tahu, Mas. Ini habis ini naik semua ini barang kalau seperti ini.
0: Iya, pasti, Pak. Logistik pada naik habis ini pasti.
1: Iya, pasti ini, Mas. Ikuti biasanya, Mas. Gitu. Nanti takutnya lagi gini, Mas. Itu nanti macam apa? Solar sulit, terus sama pertalit sulit, udah wes nggak jalan mobil barang tuh.
0: Ya, karena mau nggak mau Dexlet atau Pertamina Dex kan juga 20 lebih sekarang kalau nggak salah, Mas Ian.
1: 26 atau berapa?
0: 26 atau 24 gitu.
1: Iya, 24 atau 26 kalau nggak salah sih.
0: Saking seringnya siapa ganti harga jadi bingung, Pak.
1: Bingung kita ini, Mas. Bener. Kayak saya enak apa ya? Seenaknya sendiri gitu loh. Maksudnya ngasih harga. kok nggak mikir apa ya kondisi ekonomi kayak gini, nggak tahu ya yang di atas seperti apa ya, cuma yang di bawah ini beban banget loh mas sebenarnya.
0: Karena iya, sebelumnya juga nggak ada kabar kenaikan akan setinggi ini mas.
1: Iya, ini habis ini turun lagi. Mana kok dirubah-rubah? Pokoknya intinya seenaknya sendiri, naikin, turunin, seenak sendiri pokoknya. Wis sakarep-karepmu kalau orang-orang gitu, sakarep-karepmu.
0: Berarti jenengan nanti
1: sampai putus asa.
0: Ganti Pertalite lagi pak?
1: Enggak mas, saya insya Allah tetap pakai pertama. Cuman kan ini loh mas, apa jadi keluarnya apa? Biasanya keluar sering ya, ya sekarang agak yang penting-penting aja diminimalisir sekarang. Jadi agak berhemat. Saya kan apa luar kota mas, biasanya kan urusannya keluar kota, jadi kebutuhan buat saya itu.
0: Dengan harga 16.200, wah lumayan itu.
1: Iya. Oke. Aku semalam kan di Telungagung. Lah aku ngisi kok nggak tafulin gitu loh. udah nyampe Jombang itu jam berapa? 1:30 pagi. Naik loh. Waduh, tahu gitu tadi tafulin atau gitu.
0: Iya, nggak ada kabar sama sekali soalnya sebelumnya, Pak.
1: Iya, ya Allah. Jadi ya apa ya? Kalau di kayak di warung di bawah ini sudah seperti apa, mas ya? Cara pemerintahnya dirasani pol-polan, mas. Kali rakyatnya, mas. Terus dirasani pol gara-gara kebijakannya itu.
0: Ya, tapi kenaikan yang kali ini banyak itu kok, Pak. Banyak dikritik kok dibanding kemarin yang pas Dexlet sama Pertamax Turbo itu. Pertamax Turbo sama Dexlet kan agak lebih adem naik meskipun naik tinggi.
1: Iya, karena orang pakainya jarang, mas. Kalau pertama banyak yang pakai, mas.
0: Nah itu masalahnya, Pak.
1: Iya, orang biasa, orang di bawah desa itu banyak suka pertama. Karena ini kalau naiknya segini kan otomatis terasa mereka.
0: Nah itu semoga dapat dikaji ulang ya, Pak, kedepannya.
1: Iya mas, ini kan ya semoga yang punya apa tanda tangan dulu yang dipikir lagi mau ngapa-ngapain dulu, mau naikin apa dipikir dulu lah, masalah mbok ojok nemen-nemen lah. Katanya kan bilang aman, nggak ada kenaikan, aman gitu kan, kasih omongannya waktu di mic di TV, ternyata nggak dimik terus tiba-tiba naik gini kan kayak merasa dibohongi kita ini mas.
0: Nah benar, apalagi naiknya yang banyak dipakai warga desa.
1: Iya,
0: itu
1: tak lihat tak lihat semua media berita ini mas, ini pertama gini. Terlalu sadis sih naiknya memang.
0: Siap, terima kasih Pak Ajir, kita harapannya sama, semoga harga itu dikaji ulang nantinya.
1: Inji, terima kasih Mas Alvan.
0: Siap, baik. Terima kasih Pak Ajir sudah bergabung. Hati-hati di jalan, Pak.
1: Inji, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajir di Jombang tadi juga menyampaikan keluh kesah tentang kenaikan harga Pertamax yang mencapai 16.250 untuk hari ini. Anda juga bisa bergabung, Seteru Cakra, kalau punya pandangan terkait dengan kenaikan harga pertama kali ini di 0852 9001061.

0: Ya, keluhan masyarakat tentang kenaikan harga Pertamax di Sedulur Cakra harusnya menjadi alarm bagi pemerintah bahwa daya beli masyarakat ini sangat diuji dengan kenaikan harga pertama kali ini. Pelaku usaha juga sangat terbebani dengan kenaikan berbagai kebutuhan pokok, dan bagaimana negara nantinya bisa menjaga antara kebutuhan fiskal, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan rakyat, karena kenaikan harga pertama ini akan sangat besar efeknya, juga dapat menimbulkan second round effect di mana tidak hanya kenaikan harga pertama tetapi berbagai kebutuhan juga akan mendapatkan gelombang domino ke depannya, juga ikut terdampak dengan kenaikan harga pertama yang mencapai 16.250 per hari ini tanggal 10 Juni 2026 di seluruh SPBU milik Pertamina. Wah, sudah siap semua. Saya nggak pernah gatekeeper ada tiga dan mau nginfo semua gini. Danti, silakan.
1: Iya, rame ya hari ini. Kita ucap syukur bersama. Tapi ada juga kayaknya yang tidak patut disyukuri hari ini ya. Ini banyak banget yang menambahkan komentar di Facebooknya Cakra Krisna ya, Alvan ya. Ada Ibu Eris, siap-siap Pertalite sedang dalam pengiriman. Iya, ini beliau biasanya itu ya, berarti menyimak beberapa keterangan dari pihak Pertamina, seumpama ada keluhan Pertalite susah atau ada isu langka kayak gitu ya. Ibu Eris ini nyimak terus ternyata. Kemudian ada juga ini info lain tadi, ada kok, mana, oh ini Mas Berkah nama Facebooknya ya, semoga berkah juga. Ini naik kok langsung meluncur 4.000. Ada nah juga itu yang menambahkan, ini sih bukan naik namanya tapi ganti harga. Ada Mas Wahyu, sudah kuduga setelah itu Pertalite menghilang.
0: Langsung mendadak
1: iya,
0: langka dia.
1: Langsung mendadak langka. Ini ada juga yang menambahkan komentar, Pertalite nantinya bisa antri panjang dan jadi langka dong kalau kenaikannya setinggi ini. Bahkan tadi sewaktu saya mau berangkat kerja, Alvan, itu Bapak juga sudah rame dari warung bahasnya juga ini.
0: Oh gitu?
1: Iya, pagi-pagi ngopi di warung pun yang dibahas juga.
0: Sama kayak Pak Hajir tadi berarti.
1: Iya, ini juga kami ikut menyayangkan ya, padahal beberapa waktu yang lalu di bulan Mei ya, Alvan, itu kan juga ada kenaikan harga BBM non-subsidi. Tapi yang Pertamax dan juga Pertamax Green 95 itu kan tidak mengalami kenaikan. Karena keterangan dari pihak Pertamina itu mempertimbangkan daya beli masyarakat. Karena memang di Indonesia kan banyak yang pakai itu ya, salah satunya Pertamax. Itu saya juga kaget. Jadi yang ikut nulis berita pun ikut kaget. Masih ingat jelas bahwa sebelumnya dipertimbangkan daya beli masyarakat, tapi kenapa hari ini per tanggal 10 Juni 2026 ini tiba-tiba meluncur, atau kata netizen ganti harga ya, bukan naik di angka 16.
0: Dan parahnya pertama ini banyak dipakai masyarakat, dan beda kayak Pertamina Dex atau Dex Lite yang solar itu.
1: Sepakat, ini makanya daya beli masyarakat untuk BBM non-subsidi jenis Pertamax ini kan cukup tinggi ya, Alvan. Jadinya tidak hanya apa namanya, akhirnya banyak yang kontra, tapi kita semua jadi ikut kaget ya. Kita kaget, masyarakat kaget, Sedulur Cakra juga ikut kaget. Ini semua akhirnya ramai dan sedang hangat memperbincangkan terkait dengan kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dari harganya 12.300 jadi 16.250 per liternya. Kita geser dulu info lainnya. Mungkin yang lain juga masih antri mau ikut menambahkan unek-unek ini boleh ya. Nanti kita bacakan juga, kita sharing dan juga diskusi bersama. Kemudian informasi lain, traffic masuk disampaikan Bapak Bahrudin pagi hari ini. Meskipun BBM mahal, mau gak mau ya harus tetap kirim barang, Mbak. Ini ada di Simpang 3 Mengkreng. Meskipun ada kabar yang gak enak, semua tanggung jawab harus tetap berjalan ya, relevan ya. Semangat Bapak Bahrudin. Ini informasinya, beliau di Simpang 3 Mengkreng. Nah, habis bahas-bahas terkait dengan BBM, beliau itu simpangan dengan truk tangki Pertamina 2 dari arah barat, kalau beliau dari arah timur katanya. Ya, ini ada videonya juga ya. Ya, semoga saja nanti segera ada kabar baik ya dengan banyaknya keluhan masyarakat. Semoga didengar juga. Kita tunggu nanti bagaimana update-nya, Alvan.
0: Iya, ke Iis tapi setelah ini dulu.
2: Joni, mau kemana?
3: Mau beli herbal Naria nih.
2: Emang siapa yang sakit?
3: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
3: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
2: Nitip sekalian.

0: Ya, silakan Iis.
1: Iya, Mas Kopeng ini tadi Van, beliau nggak lagi narik ya, jadi belum bahas BBM. Tapi nanti kalau sudah narik itu pasti bahas BBM. Ini masih di rumah karena di kelurahannya beliau di Kepanjen Jombang itu lagi ada pembagian sembako, Van. Sembako dengan minyak. Nah, minyaknya itu jenis minyak kita dan dikasih tulisan bantuan pangan begitu. Lalu juga ada beras Bulog. Ini juga bertuliskan bantuan pangan, beras medium dengan berat 10 kg di kawasan Jombang ya, ini di Kepanjen. Kayaknya dari kemarin terus digulirkan sih, tapi belum tahu daerah mana saja. Ini tadi Jombang yang sudah ada. Kemudian di Kertosono ada listrik yang padam kembali di Tembara. Ini masih coba ditanyakan juga ke manajer unit layanan PLN ULP Kertosono. Kemudian Pak Yitno menanggapi naiknya BBM, kalau beliau ini suzonnya mungkin itu ya, biar berita korupsi MBG tertutup, kata beliau.
0: Wah, tapi kalau harganya naik ini nggak lucu.
1: Waduh, betul. Kemudian tadi ada Bapak Setiaris ya, ini PP terus kayaknya sejak kemarin dari Nganjuk ke Surabaya, Nganjuk Surabaya, kata beliau tetap semangat.
0: Wah,
1: karena
0: orang lain pada hemat BBM, Pak Yaris malah bolak-balik.
1: Tapi beliau juga bilang, ingat karena BBM naik ini loh, jadi harus tetap semangat untuk cari cuan ya. Jadi biar tetap bisa jalan terus.
0: Iya.
1: Hati di jalan, Pak Setiaris. Pak Chandra Budi tadi juga sempat menginfokan, ini di SPBU Mejayan Caruban Madiun, kabar dari beliau antriannya masih normal. Di SPBU juga ada botol eceran yang juga dijual begitu ya, berisikan BBM. Antrian tidak terlalu panjang, ini masih di Pertalite saja untuk yang banyak antrian. Lanjut lagi, tadi dari Pak Santoso menambahkan untuk di jalur Kedunglung Ronggot masih aman arah ke Papar, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Kita keluar dari pembahasan BBM naik ya, Alvan. Ini kabar baik untuk masyarakat kita Indonesia ini. Nilai tukar rupiah berada di level 17.912 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu 10 Juni pagi. Mata uang Garuda menguat 146 poin atau 0,81% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di kawasan Asia, pergerakan mata uang bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang yang menguat antara lain won Korea Selatan 0,50% dan dolar Hong Kong 0,01%. Sementara itu, yuan Cina melemah 0,01%, peso Filipina turun 0,01%, ringgit Malaysia terdepresiasi 0,15%. Kemudian dolar Singapura melemah 0,07% dan yen Jepang terkoreksi 0,01%. Pergerakan serupa juga terjadi pada mata uang negara maju. Euro Eropa turun 0,03%, pound sterling Inggris melemah 0,03%, kemudian dolar Australia terkoreksi 0,04%, dan dolar Kanada melemah 0,01% terhadap dolar Amerika Serikat. Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah masih berpeluang melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dan memutuskan menggelar rapat mingguan untuk memantau perkembangan pasar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga, Iis Atin, dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, melihat kondisi saat ini BBM naik, harga kebutuhan pokok juga merangkak naik. Kondisi ini rasanya digambarkan secara sempurna lewat satu lagu dari Iwan Fals, judulnya Galang Rambu Anarki.

0: Ya, Galang Rambu Anarki dari Iwan Fals, satu lagu yang dirilis di tahun 80-an, memang rasanya cocok untuk menggambarkan kondisi sekarang ya, di mana harga BBM ini naik cukup signifikan, naik 30% bahkan untuk harga Pertamax dari 12.300 menjadi 14.250. Ini benar-benar digambarkan secara sempurna lewat satu lagu dari Iwan Fals tadi yang judulnya Galang Rambu Anarki. Ya, ke Ii silakan.
1: Mohon lagu kritikan dikeluarkan semuanya, Mas. Kata Pak Hajir ya.
0: Kata Pak Hajir.
1: Semuanya dikeluarkan saja. Ini tadi kan juga lagu kritikan ya sebetulnya. Katanya El Pamas Kantata Takwa Iwan, dan yang terbaru lagi lagu-lagu sosial. Itu kata Pak Hajir ya. Ya nanti ngikut Alvan ya Pak Hajir ya, gimana diputarkan atau tidak. Pak Riono di Pujon, cuaca saat ini cerah, kemarau sudah tiba untuk di kawasan Pujon. Lalu kita juga masih komunikasi dengan Pak Ali Haryono, Kanit Lantas Polsek Prambon, terkait dengan penutupan jembatan Sugihwaras nanti dialihkan kemana. Lalu terkait dengan insiden lalu lintas yang kemarin itu sempat terjadi di kawasan Jombang, Selasa ya, hari Selasa malam, tepatnya di Tunggorono Jombang, Jalan Raya Nurholis Majid, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Untuk kronologisnya, ternyata itu sepeda motor Beat dari utara ke selatan pada saat berkendara oleng, akhirnya jatuh ke kanan dan tertabrak truk dari selatan ke utara. Sepeda motor mengalami kerusakan yang cukup parah sekali, sedangkan untuk korbannya dibawa ke rumah sakit. Kemudian Mas Kopeng kembali menginformasikan untuk pembagian sembako, Van, ini di Kecamatan Kepanjen Jombang, satu orang dapat beras 20 kilo dan minyaknya 4 kilo.
0: Oh, ya, di Nganjuk juga ada kayaknya kemarin.
1: Ada, tadi saya dengar Danti pas lewat di Balai Desa Drenges kayaknya ya. Itu juga ruamai sekali, banyak yang bawa karung-karungan kayak gini.
0: Bukan berasnya, hanya di Jombang berarti ya?
1: Enggak, bukan hanya di Jombang saja, tapi di kayaknya sih hampir merata ya. Cuman pendistribusiannya enggak langsung di hari ini atau hari kemarin gitu. Mungkin berkala saja. Minyaknya yang minyak kita, Van, yang kemasan 2 liter itu ya, dapat 2.
0: Yang subsidi memang.
1: Iya, yang subsidi. Lalu beras bantuannya itu yang kemasan 10 kg pakai karung putih itu ya, dan di sablon bantuan pangan dari Bulog itu ada 2, berarti kan 20 kg dan ini untuk satu orang, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Telepon sudah tersambung dengan Aibtu Ali Haryono, Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk. Selamat pagi, Pak Ali. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam, Pak Afan.
0: Ya, apa kabar, Pak Ali? Sehat, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Pak, ini kita terima info akan ada penutupan jembatan Sugihwaras di Prambon Nganjuk, benar Pak ya?
1: Betul.
0: Ya, untuk penutupan mulai kapan sampai kapan Pak rencananya Pak?
1: Sekitar seminggu yang lalu, diperkirakan antara nanti proyek untuk pembangunan jembatan baru ini perkiraan estimasinya itu sekitar 2-3 bulan.
0: 2-3 bulan.
1: Pekerjaan mulai tanggal 9 Juni. 9 Juni kemarin.
0: Ini ditutup total Pak ya berarti?
1: Tidak, nanti dikasih satu jalan untuk R2 saja. Dibuatkan dari sesek itu loh.
0: Oke, jembatan sementara begitu berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, Pak Ali, ini kabarnya bukan jalur utama, tapi ramai, itu gimana Pak maksudnya Pak?
1: Iya, betul. Ini karena ramai itu istilahnya jalan pintas antara nanti ke mana, ke kota, itu lewat nanti jalurnya lewat Batuk bisa, nanti lewat baranya Batuk. Jadi ini lintas antaranya ke Kediri sektor barat, nanti lewat nanti jembatan Dukuh, jembatan Sugihwaras.
0: Oke, ini. Jadi memang jalur alternatif, cuman memang ramai dilewati Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Ini untuk penutupan roda 4-nya dan roda 2 sementara ada rambu-rambunya Pak atau pemberitahuan begitu?
1: Iya, betul ada. Nanti terkait dengan penutupan ini rambu-rambu sudah dipasang oleh dari pihak yang proyek bahwa nanti ada pengalian arus untuk roda 4-nya.
0: Oke, baik. Ini lewat mana Pak yang roda 4 untuk alternatifnya Pak?
1: Untuk roda 4-nya itu dari Simpang 3 Gedung Malang, itu ada Rowarjo itu ke selatan. Nanti arah ke Ngelawa, tapi tidak sampai ke Ngelawa, itu ada Simpang 4 Rowotong. Rowarjo itu ke timur, jadi nanti ke arah Balai Desa, nanti tembus ke Jalan Rowarjo lintas ke Sugihwaras Balai Turi.
0: Oke, baik. Jadi memang sudah ada jalur alternatif Pak ya disiapkan untuk penutupan.
1: Iya, betul, jalur alternatif untuk R4 baik roda 4 maupun roda 6 bisa dilalui.
0: Oke, baik. Yang terakhir Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat yang sering melintas di jembatan Sugihwaras Prambon Nganjuk. Pak Ali silakan.
1: Iya, betul. Perlu disampaikan para warga masyarakat yang biasanya untuk menggunakan jalan jalur jembatan Dukuh untuk sementara ditutup antara 2-3 bulan, mohon untuk agar para pengguna jalan agar untuk hati-hati untuk R2-nya karena itu jembatan sifatnya sementara, jadi agak terganggu sehingga silip arifnya jalannya bergantian. Untuk R4-nya para pengguna roda 4, roda 6 agar untuk diketahui agar melalui jalur selatan bisa dilalui dengan aman karena itu adalah jalur pemukiman, hati-hati pelan-pelan sehingga nanti sampai tujuan dengan selamat. Begitu Pak Afan.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Ali informasi dan waktunya pagi ini Pak.
1: Nggih, siap. Terima kasih Pak Afan. Sama-sama.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi, Aibtu Ali Haryono, Kanit Lantas Polsek Prambon, Polres Nganjuk. Tadi tentang penutupan jembatan Sugihwaras yang ada di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk karena dilakukan perbaikan sekitar 2 bulan ke depan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna yang sudah isi BBM seluruh cakra atau lewat di beberapa titik SPBU dapat kabarkan harga ataupun juga antrian ini seperti apa di 0852 9001061. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada Bu Nani ini menanyakan sebetulnya, apakah dengan harga BBM yang naik nanti harga sembako ikut naik, Mbak?
0: Tapi kemungkinan kalau besar
1: sepertinya begitu. Iya ya, karena kan ada logistik untuk kirim dan lain sebagainya. Pastinya ya Bu Nani, tapi mungkin nggak sekaligus sekarang. Mm-mm. Tapi mungkin nantilah ya. Ya, 2 hari lagi atau berapa hari lagi ya?
0: Kita lihat ke depannya.
1: Kita lihat ke depannya. Kalau tadi itu sempat ada juga yang WA dari Bapak Ilman. Kata beliau untuk di SPBU Gondang Legi Prambon, ini tadi juga antrian lebih banyak yang di Pertalite Van. Hmm. Untuk informasi jalur Gondang Legi disampaikan tidak ada hambatan di pagi hari ini. Pak Lili mohon bantuan ini untuk listrik di kawasan Kertosono Van dan sekitarnya itu padam sedari jam 8 pagi tadi sampai sekarang belum nyala dan tidak ada pemberitahuan. Mohon untuk dibantu. Saya tadi itu sempat dapat WA juga dari manajer ULP PLN Kertosono. Kayaknya memang padamnya enggak hanya yang di tempatnya Pak Lili saja, tadi di Tembara juga padam. Gang 15, gang 6 itu padam semuanya. Hmm. Sebentar ya Pak, saya sampaikan kembali kira-kira ada kendala apa kok bisa padam lagi. Dari kemarin ini sebetulnya, jadi dari kemarin itu di ULP Nganjuk, Kertosono, Warujaeng, Grogol itu banyak yang padam. Jadi gak hanya di Nganjuk tapi di Kediri juga begitu. Hmm. Alasannya ada urgent begitu, nanti coba kita sampaikan kembali. Kemudian ada pesan masuk dari Pak Hajir. Harusnya ada berita bagus ke masyarakat setelah BBM naik. Seperti Filipina mau bikin UUD hukum mati koruptor. Kita juga bikin gitu toh, Pak. Kemudian dari Bapak Muhaimin, ini sudah nyampe di Ngawi. Sepanjang perjalanan masih lancar, Van. Belum ketemu dengan hambatan. Hmm. Kalau tadi Mas Agus sudah nyampe di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo. Masih dengarkan 106,1 via aplikasi streaming, Alvan.
0: Ya, terima kasih, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Anda dapat terus berbagi informasi dan juga pendapat ataupun juga kabar ya Seluruh Cakra untuk kenaikan harga BBM utamanya yang banyak dikeluhkan hari ini. Sejak dini hari tadi harga BBM di SPBU milik Pertamina naik yang Pertamax. Ini kenaikan mencapai Rp4.000 per liternya. Anda dapat terus bagikan informasi 0852 9001061. Dan sudah menjelang jam 10 pagi, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: BBM naik, seru jakra, sabar ya. Terutama juga yang tadi kayaknya agak banyak menyampaikan hal Pak Hajir, lalu juga Pak Teguh, siapa lagi tadi banyak sekali. Asal kalau BBM naik ada gantinya. Nah kalau kata Pak Hajir begitu ya, ada gantinya. Seperti kalau sekarang itu di Filipina mau bikin undang-undang hukum mati bagi koruptor. Kalau Indonesia dibegitukan, mungkin kata Pak Hajir gak apa-apa sih BBM naik gitu ya. Saya Isatin yang akan melanjutkan tugas di pagi menjelang siang hari ini. Anda yang akan berbagi informasi, berbagi cerita, menanggapi juga boleh terkait dengan BBM yang naik ini. Dan saya bertugas bersama Alvan Amar, Muhammad Erga, dan Danti Danila. Monggo untuk diupdate. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pare Kediri, di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur, kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, halo, selamat pagi, Pak Nyoman.
1: Selamat pagi, Mbak Iis. Semangat,
0: sehat
1: selalu.
0: Sehat selalu, kok lemas sekali nih suaranya. Apa belum sarapan?
1: Sudah, masa jemur awak.
0: Oh, gitu.
1: Orang tadi, Bang. Kenapa memang kakinya kemeng? Jalan-jalan, kemeng. Jemur aja, memang jemur aja tadi 20 menit, weh. Kobios ya.
0: Kobios, ya.
1: Jam setengah 10 jemur ya.
0: Oke, baik. Gimana Pak untuk di Pare?
1: Di Pare hari ini sama dengan kemarin, panasnya menyengat ini. Di taman kuliner, ya lumayan ada orang ngopi-ngopi lah. Dan situasinya juga nggak begitu rame taman kuliner, tapi di kedua arah jalannya kok nggak ada sepinya dari pagi. Di pagi rame banget, walaupun cuaca panas, rame orang pergian belanja entah apa bisnis gitu. Semua kendaraan mendominasi, sepeda motor, mobil pribadi, truk ya, pasir. Ada cuma bis aja belum lewat. Samsaknya juga rame sekali.
0: Iya, Pak.
1: Hari Rebo. Semoga juga lancar semua.
0: Amin.
1: Tidak ada masalah di Papale. Salam semua. Terus Cakra Krishna, semangat selalu, dan pendengar Cakra Krishna dimanapun berada di sekitaran Kediri, Pare, Nganjuk, dan Indonesia yang mendengarkannya. Semoga tetap semangat, sehat selalu.
0: Siap.
1: Walaupun semua mahal, kita bisa beli dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih, Mbak Iis. Sampai jumpa kembali.
0: Sampai jumpa kembali, Pak Nyoman di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.
1: Ya, Radio Cakra Krishna, selamat pagi Bu Desi.
2: Pagi Mbak Is.
1: Pagi. Di mana ini Bu Desi?
2: Di rumah aja.
1: Oke, Tanjunganom ya.
2: Iya.
1: Gimana Bu?
2: Enggak, ya mau nanggepin masalah BBM itu sih Mbak.
1: Ya, kalau versi dari ibu rumah tangga belum ada ini Bu, gimana?
2: Oh iya iya.
1: Dari kalau tadi bapak-bapak versi, terus.
2: Iya. Kalau versi dari saya pribadi sih gini Mbak Iis. Selama kita masih bisa beli yang namanya BBM, itu berarti kan enggak mahal. Sekarang gini, kita bisa beli motor yang mahal-mahal. Satu rumah tuh ada motor lebih dari 2, 3 gitu kan. Kadang kita beli motor tuh kredit. Maksudnya nggak punya duit kita kredit. Nah, itu kenapa nggak dibilang mahal seperti itu? BBM cuma naik sumama 2.000, 3.000 sampai 5.000, kita bilang mahal. Tapi kita mau nggak mau kan kita harus beli kan?
1: Karena kebutuhan.
2: Berarti itu kan, nah, berarti kan itu tidak mahal. Tapi sekarang motor mobil itu apa kebutuhan? Logikanya seperti gitu aja. Sekarang kita ngajarin anak-anak kita yang dari kecil, nah SD, SMP itu naik motor. Mau gak mau kita beli motor kan buat anak-anak kita. Nah, itu juga nambahin lagi kan pengeluaran untuk bensin.
1: Betul, sekaligus untuk BBM.
2: Nah, kita kan juga sebagai ibu rumah tangga kan juga, waduh ini nambah lagi pengeluaran kan gitu. Nah, tapi kalaupun kita masih bisa beli itu berarti itu enggak mahal. Itu aja sih kalau saya. Terus kalau saya pribadi itu gini Mbak Is, mendingan tuh kalau kayak pemerintah ya itu enggak usah lah ada namanya bantuan PKH. Terus kayak apa namanya itu dananya itu enggak usah. Karena apa? Enggak tepat sasaran Mbak Is. Menurut saya itu loh ya.
1: Ada contohnya sama di sekitar enggak tepat sasaran.
2: Sekitar saya nggih. Saya contohnya aja kakak saya. Kakak saya itu kan ngontrak, nggak punya rumah, anaknya juga itu nggak dapat namanya beasiswa apapun Mbak Iis. Kakak saya itu kerjanya yang cowok itu apa namanya di SPPG, di MBG itu kan, itu cuma berapa sih bayarannya Mbak Iis, gajinya berapa sih Mbak Iis kan gitu. Itu termasuk kalau bisa dibilang itu desilnya itu 6 sampai 10, itu di 6 sampai 10 kan itu kan miskin kan. Tapi kenapa di saya cek di TTKS-nya itu loh nomor 1 sampai 2. Lah itu kan orang kaya banget. Lah itu dilihat dari kayanya dari mana? Rumah aja dia enggak punya seperti itu. Anaknya enggak pernah dapat namanya bantuan apapun. Kalau ada bantuan tuh enggak pernah dapat juga seperti itu. Di sekitar saya juga ada orang yang benar-benar membutuhkan itu enggak dapat apa-apa Mbak Is. Yang dapat apa? Orang yang rumahnya besar-besar, yang pageran seperti itu. Sawahnya banyak di mana-mana. Itu yang dapat Mbak Is. Selama ini saya lihat seperti itu. Saudara saya sendiri pun tuh dapat. Tapi sekarang karena anaknya sudah bekerja semua jadi dia menghapuskan itu namanya PKH. Gitu. Kalau PKH itu kalau kita enggak ngapus sendiri kan enggak bakal terhapus Mbak Is. Kalau kita enggak maksudnya
1: enggak minta
2: aku
1: sendiri
2: enggak mau, enggak mau dapat. Ya seperti itu. Saya juga ya apa ya susah karena saya sudah pernah Mbak Is debat sama kepala desa saya. Ini data tuh dari mana Pak? Saya bilang gitu kan. Kenapa kok enggak ada perubahan sama sekali yang dapat kok cuma orang-orang itu aja. Kenapa cuma orang-orang itu aja yang dapat? Ini data dari mana? Dia bilang data dari atas, gitu kan? Loh, ya nggak bisa dong, namanya data tuh dimana-mana dari bawah. Dari atas tuh nggak akan ngeluarin bantuan kalau nggak dari bawah, ya kan Mbak Is? Logikanya aja seperti itu. Apa orang atas tahu kalau orang bawahnya itu nggak nyodorin data-datanya? Berarti kan selama ini orang bawah, contohnya kayak pamong itu kan nggak mau keliling, nggak mau lihat sekitarnya. Oh ini yang wayayo juga pas nggak dapat, ini yang dapat, kan seperti itu harusnya.
1: Oke, baik.
2: Gimana ya, saya juga
1: nggak tepat sasaran gitu ya,
2: Bu Desi. Iya. Iya, nggak tepat sasaran banget sama sekali. Kalau saya sih beratnya untuk yang korupsi-korupsi itu dimiskinkan aja sih. Kalau dihukum mati sih, yus, percuma, maksudnya yus, nggak enak. Nek, cuma bagi aku loh ya, yeah, dimiskinkan aja. Jadikan gelandangan. Gimana dia tuh merasakan seperti kita yang nggak punya pangkat, nggak punya harta, nggak punya wewenang seperti itu loh. Mereka kan pasti nggak bakal bisa seperti itu lagi.
1: Iya.
2: Nek, menurut saya pribadi sih seperti itu Mbak. Nggak usah lah, mereka dihukum mati, percuma dihukum mati pun. Kekayaannya kan juga nanti kan dinikmatin sama istri anak-anaknya.
1: Iya.
2: Kalau dia mati, mendingan dimiskinkan aja, semua ditarik buat negara wes gitu aja.
1: Okay. Hitung-hitung bisa.
2: Saya sih Mbak.
1: Tambahin utangnya negara ya Bu.
2: Iya seperti itu. Kalau mati percuma Mbak. Dia masih punya uang di luar negeri. Semua orang korupsi kan pinter. Di setor dulu ke bank Swiss biasanya kan seperti itu. Dioper dulu ke negara lain biar nggak terlacak. Jadi kalau dia mati kan anaknya istrinya kan bisa ngambil. Masih bisa mereka menikmati hartanya. Kalau dimiskinkan semuanya wes ditarik semuanya wes. Biarin mereka miskin. Kalau nggak punya wewenang kan nggak bisa. Gitu.
1: Oke, ya kalo... baik. Terima kasih Bu Desi ya, suara hatinya.
2: Saya cuma apa Mbak, bener Mbak, ya Allah gitu loh. Gimana ya, saya tuh mau bersuara tuh nggak punya jabatan itu susah Mbak Is. Sekarang tuh kalau mau bersuara tuh kan harus punya jabatan toh. Kita harus deket-deket sama orang-orang yang punya wewenang, baru kita bisa nganu suara kita, ya kan? Toh kita juga sebagai masyarakat ini, jadi warga negara Indonesia ini, janganlah kayak mengkomplain pemerintah kasih kayak apa ya, program-program tuh enggak usah lah. Toh gini loh, kalau kita jadi presiden, kalau kita jadi menteri, itu pun akan melakukan hal yang sama sekarang yang dilakukan oleh presiden, menteri dan lain-lain. Gitu loh. Kita mau berbuat baik sama masyarakat Indonesia juga bakal diolok-olok, bakal dicemooh. Kalau kita ini jadi yang presiden lah, menteri lah seperti itu. Jadi apapun keputusan presiden dan menteri, ya wes kita ikutin aja, gitu loh. Kita tuh kan nggak bisa memimpin negara kita ini. Wong presiden aja udah berbuat baik aja masih dibilang jelek, masih dibilang salah,
1: okay.
2: Ya kan?
1: Iya Bu.
2: Terus gitu aja.
1: Iya.
2: Ya, okay. Yes, gitu Mbak Is. Ini curahan hatiku udah okay. Keluar.
1: Siap-siap, tidak apa-apa. Terima kasih ya Bu Desi. Semoga
2: siap, terima kasih.
1: Semakin sejahtera ya kita semua.
2: Amin. Semoga.
1: Terima kasih sudah bergabung ya.
2: Terima kasih, selamat bertugas ya Mbak Is.
1: Oke. Sampai jumpa kembali Bu Desi. Waalaikumsalam. Monggo Bu Desi ini tadi di Tanjungan Om Nganjuk. Kalau bisa dimiskinkan saja ya kata beliau untuk para koruptor.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Aduh, kalau saya di apa ya, langsung kayak Bu Desi ini tadi menyampaikan apa yang dirasa begitu. Tapi setiap orang kan yang dirasakan beda. Kalau Bu Desi selama naik tapi kita bisa beli, gak apa-apa gitu ya. Kalau mungkin sudut cakra yang lain ada pendapat juga boleh ditambahkan. Saya coba cek dulu Alvan, yuk Van.
4: Ya ini sudah banyak emak-emak yang bergabung juga ternyata. Tidak hanya bapak-bapak yang keberatan dengan kenaikan BBM.
1: Kenaikan BBM.
4: Tapi kalau emak-emak udah turun tangan ini berarti sudah.
1: Ya kayak tadi, saya bisa apa gitu Van, nah. Ya ketika ayo dimiskinkan saja, kalau dimatikan itu nanti dinikmati istri dan anaknya. Waduh ya, saya gimana ini, saya yeah. Iya aja.
4: Ya masih terkait dengan kenaikan BBM tadi Is, ini Bu Kenza juga menambahkan
1: yeah.
4: Sedikit lega sebelumnya harga ayam dan juga telur sudah mulai turun. Tapi kok sekarang BBM naik, pasti nanti imbasnya harga ayam dan telur juga ikut naik.
1: Pasti.
4: Sembako juga ikut naik nanti ya, pastinya. Pasti. Apalagi kata Bu Kenza ini sebentar lagi kenaikan kelas dan juga daftar ke sekolah baru. Pastinya kebutuhan juga bertambah melawan ketidakstabilan ekonomi itu. Disampaikan Bu Kenza tadi. Kemudian emak-emak yang bergabung ada Bu Kono. Ini ikut urun rembuk katanya.
1: Yeah.
4: Bu Kono jujur keberatan kalau ada yang menyampaikan kenaikan BBM yang tidak masalah selama kita bisa membeli. Seharusnya bisa lebih bijak kalau melihat dampaknya. Kenaikan BBM ini kan efeknya nanti bisa ke berbagai sektor juga. Termasuk untuk kebutuhan sehari-hari dan itu juga akan menyulitkan hidup. Terutama emak-emak, ibu-ibu yang harus menjaga dapurnya tetap ngebul di pagi hari kan juga.

0: bingung nanti mau Betul. Belanja apa kalau uang hariannya juga tidak ditambah begitu. Ini kata Bu Kono, bukan kata saya ya.
1: Oke.
0: Kita harus bisa satu kata sepakat menolak kenaikan BBM. Itu kata Bu Kono, itu bukan kata saya.
1: Siap,
0: saya hanya menyampaikan. Ada beberapa mak-mak yang bergabung dan juga menyampaikan hal yang sama. Ini coba kita tawarkan untuk bergabung juga nanti biar bisa menanyakan dan menyampaikan dan juga didengarkan oleh sedulur cakra yang lain.
1: Baik-baik, terima kasih isi hati dari ibu-ibuku tersayang ya. Lanjut ke Denti.
2: Di tengah hangatnya perbincangan pagi hari ini ya Isya.
1: Betul.
2: Ini kita sedikit geser terkait dengan beberapa hal lain yang infonya juga ikut masuk di ruang gatekeeper. Ini Bapak Tri Isbianto, infonya kayaknya hampir sama kayak yang disampaikan Mas Kopeng ya, yang pembagian sembako tadi.
1: Iya, ada ya. Banyak loh yang dibagikan tadi.
2: Mas Kopeng, Bapak Tri, kemudian saya tadi juga sempat menjumpai di wilayah Kertosono. Ini kalau Bapak Tri Isbianto informasinya Balai Desa Brangkal Mojokerto, dum-duman sembako infonya ya. Kalau dari video yang dikirimkan oleh beliau, ini ada kayaknya beras deh itu di karung, kemudian juga ada kardus juga, kurang terlihat isinya apa ya. Tambahan dari Bapak Tri Isbianto, ini harap waspada, hati-hati depannya Polsek Soko Mojokerto ada truk kontainer mogok. Kalau dari video yang beliau kirimkan, truknya ini berada di setengah badan jalan, akhirnya yang mau melintas di lokasi ini harus mendahului dari sisi kanannya. Harap waspada, hati-hati. Ini kalau kita deskripsikan kayak truk kontainer warna kuning, gede ukurannya ya, dan tepat di depannya Polsek Soko. Jadi tugu selamat jalan itu loh Is. Nah di situ ya truknya sejauh ini masih aman, bisa melintas. Hanya saja perlu kewaspadaan, nanti takutnya nggak sadar kalau ada truk yang sedang trouble di lokasi tersebut. Tambahan dari Bapak Tri Isbianto, ini terkait dengan pembagian sembako tadi ya. Nah, kalau untuk pembagian sembako ternyata isinya itu ada beras 25 kg, minyaknya 4 liter, minyak kita. Ini infonya dari Bapak Tri. Ini per kakak sebanyak itu kah Bapak? Ini berarti cukup banyak ya kalau berasnya 25 kg.
1: Lumayan ya.
2: Iya, lumayan. Ada juga ini info dari Bapak Budi ya. Ini terkait dengan kecelakaan. Kabarnya dini hari tadi ada kecelakaan di Pagu Kediri, jalan umum Krekep Gurah Kediri, sepeda motor dan truk. Kabarnya pengendara motor meninggal dunia. Yang kedua, info laka adu depan atau tabrak depan, ini melibatkan mobil dan juga truk kontainer di Jalan Raya Bakung Temenggungan Balung Bendo Sidoarjo. Ini keduanya sudah terkonfirmasi, mohon waktu nanti akan kami sampaikan kembali.
1: Oke, baik, ke ruang telepon Mbak Kenza. Halo.
3: Iya, selamat pagi Mbak Iis.
1: Pagi, sehat ya Mbak Kenza?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. BBM naik, kira-kira apa ya nanti selain BBM yang mau naik lagi? Takutnya kok bahan dapur ini loh.
3: Aduh, keberakannya pemerintah ini ada aja mas pokoknya.
1: Oke, betul. Tiba-tiba sekali naiknya itu 4-5 ribu.
3: Betul. Lah meskipun saya ya kadang nggak menikmati Pertamax karena saya kan pilihnya Pertalite, tapi kadang kalau Pertalite happy itu ya larinya ke Pertamax. Sedangkan sekarang Pertalite itu diserbu oleh orang-orang sing pedagang BBM ecer itu loh Mbak. Bahkan saya sering kadung antri, lah ternyata depannya wes banyak motor yang sudah dimodif-modif tangkinya itu. Bagian yang belakang habis-habis itu, aduh.
1: Iya. Akhirnya yang di belakang nggak kebagian dan harus geser ke pertama gitu ya.
3: Betul. Sekarang pertama naik, orang-orang kan beralih ke pertalite juga kan.
1: Betul. Dan nanti yang ditakutkan adalah Pertalite langka gitu ya, ketika ya, sudah semuanya betul. Geser ke Pertalite.
3: Benar. Pasti ada dampaknya, dan itu enggak ke Pertalite, ke semuanya, sembako dan kebutuhan lain-lain pasti ikutan naik. Ya memang kalau kita butuh pasti akan beli, itu pasti ya Mbak ya. Seperti kata Bu Desi tadi. Tapi kalau bisa diminimaliskan kan ya lebih mengenakan masyarakat, karena kebanyakan masyarakat ke bawah, ekonomi ke bawah, seperti ya wis ya saya termasuk saya banyak lah pokoknya.
1: Iya. Oke.
3: Terutama kalau ibu-ibu yang nggak bekerja itu harus memikir dan memutar kebutuhan bagaimana supaya cukup, gitu kan juga sulit juga.
1: Iya. Apalagi yang sekarang masih ada anak kecil ya Bu, jadi jajannya,
3: betul,
1: saku kakaknya, uang betul, masuk sekolah.
3: Dan saya juga nanggung anak sekolah dua-duanya ini kenaikan kelas, satunya mau naik SMA.
1: Waduh, double-double dong Mbak Kenza ya.
3: Iya betul, makanya itu pemerintah gebrakannya ada aja pokoknya.
1: Oke. Siap Mbak Kenza. Terima kasih. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan?
3: Ya, kalau tambahnya sih nggak ada. Cuman lebih heran lagi sekarang ya, di era digital ini yang kemarin saya tanya tentang perubahan apa status pekerjaan di KTP itu loh Mbak. Saya itu baru tahu kalau desil saya sendiri ya, ini cerita saya sendiri. Saya kan memang nggak pernah dapat bantuan ya, dan saya tidak mempermasalahkan itu karena terus? Saya juga merasa warga baru di desa saya ini. Lah terus kemarin kebetulan waktu teman-teman di sekolah itu ngecek desil, saya kan ikutan dicek lah, ternyata di situ tertera desil saya 6-10.
1: Oh, berarti berhak ya sebetulnya untuk dapat ya?
3: Lah kalau masalah berhaknya saya kan juga nggak tahu, cuman pemerintah itu taunya dari mana kok saya diletakkan di desil 6-10. Sedangkan gitu. 6-10 kan kategori orang yang mampu, yang punya usaha, dan pokoknya yang di atas rata-rata lah Mbak. Seperti itu. Pemerintah juga data dari mana begitu loh. Kalau dipikir saya juga tidak punya pekarangan, ternak juga tidak punya, sawah tidak punya, suami pun kerjanya buruh pabrik.
1: Oke. Ya mungkin dari himpunan data sosial ekonomi. Pernah disensus nggak Bu?
3: Pernah satu pernah. Kali.
1: Sudah lama.
3: Waktu pertama pindah ke sini sudah pernah. Nah juga dari ditanyai itu. Apakah punya ternak, punya lahan sawah, tapi ya saya jawab tidak, memang kebetulan memang tidak punya gitu loh.
1: Oh, ya itu sensus ekonomi berarti Bu. Nanti ditanya apakah punya pekarangan dan lain-lainnya.
3: Iya, cuman herannya kok bisa masuk desil 6-10.
1: Oh, gitu. Iya. Siap. Baik. Berarti Bu Kenza juga termasuk salah satu yang mengeluhkan ya Bu, kenapa BBM bisa naik kayak begini ya. Oke. Siap, semoga selalu dicukupkan ya kita semua Bu, tambah sejahtera.
3: Amin.
1: Baik, monggo dilanjut. Besok-besok ya, semoga harga-harga bahan pangan stabil dulu deh.
3: Amin, Des, itu harapannya para mamak pokoknya.
1: Nah ya, saya juga khawatir ini, nanti ibu saya ngeroweng nanti ya di rumah kalau semuanya mahal.
3: Iya betul ya Mbak, di era zaman serba digital semuanya ikutan naik, aduh pusing.
1: Ya. Oke, dilanjut Bu, matur nuwun sudah bergabung.
3: Iya, sama-sama.
1: Monggo.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Kaum menengah ke bawah ketika kebutuhan semuanya menumpuk ya, Suruh Cakra, waktunya pendaftaran untuk anak didik baru, lalu juga belanja setiap hari yang tidak pernah bisa untuk di skip, yakni bahan pangan, juga mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya yang nanti tentunya pasti semuanya naik ya. Wah, ini yang menjadi sebuah pikiran kita bersama, terutama juga yang berkecimpung di dapur ibu-ibu ini ya. Semoga selalu dicukupkan. Nanti yang lain boleh juga untuk menambahkan, bisa langsung telepon di 0852 9000 1061.

0: berat juga ya hidup di tahun 2026 ini, apalagi dengan adanya faktor-faktor yang mendukung seperti sektor ekonomi dan daya beli yang semakin lesu, biaya transportasi dan mobilitas harian yang kemungkinan saja bisa naik karena harga BBM yang naik. Sumbernya kan ada di BBM. Apabila ada BBM semuanya bisa jalan. Tapi dengan bisanya jalan itu, faktornya sudah naik, harganya naik, berarti semuanya nanti bisa ikut naik ya. Ke gatekeeper Danti.
1: Nah iya, ini sepakat sama Iis juga ya. Dia juga sedulur cakra yang lainnya. Ini kabarnya memang banyak yang bahas juga Iis ya, tidak hanya kita tapi juga beberapa rekan-rekan media kita lainnya. Ini juga sedang ramai-ramainya membahas terkait dengan kabar mengejutkan pagi hari ini, kenaikan BBM non subsidi pertama kurang lebih Rp4.000 ya naiknya, agak kaget juga. Ini tambahan terkait dengan bantuan yang diterima di wilayah Brangkal Mojokerto ya Is. Kata Bapak Tri Isbianto itu bantuan pangan alokasi bulan Februari. Jadi totalnya ada 20 kg beras, 4 liter minyak goreng. Itu informasinya. Ternyata ini betul satu kakak, tapi lebih banyak tahun lalu di tahun 2025 itu justru satu kakak dapat kurang lebih Rp900.000 kabarnya bantuannya ya. Ini tambahan juga Bapak Tri Isbianto, untuk Anda yang melintas di jalur Soko Mojokerto, arah waspada depannya Polsek lajur kiri. Ada truk ya, ini yang mogok trouble pas di tugu selamat jalan. Nah, waspada, hati-hati. Ada juga tambahan informasi ini yang disampaikan oleh tadi Bapak Riono menyapa dari wilayah Pujon Malang. Ini di sana juga sudah mulai terasa ya efek dari musim kemarau. Kemudian cuacanya juga lumayan terik, tanahnya juga terlihat sudah itu ya Is, agak kering juga di sana.
0: Asli ini Pak, kemarau.
1: Iya, asli kemarau ya. Semoga saja tetap aman untuk proses pengairan kebunnya. Kemudian ini ada Mas Rizky, BBM naik.
0: Aduh.
1: Semua naik, tapi gaji tetap.
0: Wah, realita ya Pak.
1: Iya, banyak yang di PHK, lari jualan di pinggir jalan, banyak saingan, pendapatan nurun, bantuan tidak tepat sasaran. Kalau nggak temenan sama oknum perangkat desa, itu nggak bakal dapet, kata Mas Rizky ini ya. Aduh, ini kayaknya jadi permasalahan hampir semua orang ya Is ya. Tadi juga dikeluhkan Ibu Desi ya, Tanjunganom Nganjuk, yang kabarnya saudara beliau juga tidak mendapatkan bantuan yang semestinya didapatkan ya. Sudah dicek juga padahal. Terima kasih tanggapannya Mas Rizky. Monggo mungkin mau menyampaikan unek-uneknya dengan Mbak Iis ya. Nanti kita sambungkan. Ada Bapak Lili tadi tanya, mohon info pemadaman listrik di Kertosono itu sampai kapan sih Is estimasinya?
0: Belum ada info, jadi pemberitahuan gak ada.
1: Betul.
0: Kayaknya urgentnya urgent lagi deh.
1: Kayak kemarin, kalau kemarin itu siang sampai dengan sore ya?
0: Iya,
1: siang sampai sore. Hari ini masih kita carikan informasi Bapak Lili, mohon waktu ya. Kita juga belum tahu detail terkait dengan penyebabnya apa. Sampai 2 hari, kemudian juga waktunya itu cukup lama untuk penormalan kembali. Itu lumayan lama. Dan semoga saja kalau hari ini tidak selama kemarin yang dari siang sampai dengan sore hari ya Is. Terima kasih, mohon ditunggu. Ada juga tadi ditambahkan informasi, oh ini sorry baru masuk ya, dari rekan-rekan kita PLN ULP Kertosono Is. Ini agak panjang juga kabarnya. Dari PT PLN Persero ULP Kertosono sedang melakukan manajemen beban secara terbatas di sebagian wilayah layanan sebagai bagian dari upaya penguatan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Tujuannya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Untuk itu, sebagian pelanggan atau masyarakat ini akan mengalami penghentian sementara aliran listrik ya, dengan durasi yang disesuaikan dengan kondisi operasional sistem di masing-masing wilayah. Informasinya demikian. Jadi belum ada info pasti kira-kira berapa lama waktunya ya. Ini mohon ditunggu Bapak Lili, nanti seumpama ada update tambahan dari pihak PLN akan kami sampaikan kembali. Kemudian Is, sebelumnya tadi kan kita sudah bahas kecelakaan yang di wilayah Kediri dan juga Sidoarjo ya, ada dua. Kemudian kita juga terima tambahan info, kabarnya itu ada kecelakaan di jalur Blitar Malang, tepatnya itu di Kesamben Blitar. Kalau info dari Kanit Gakum Salantas Polres Blitar, Ibda Juli Hartanto, infonya untuk sementara arus lalu lintasnya diberlakukan buka tutup bergantian. Kondisi truk dan juga muatannya yang jatuh ini masih dievakuasi dan juga dibersihkan. Jadi ada truk muat tebu yang mengalami kecelakaan Iis di jalur itu. Jadi proses pindah muat, evakuasi hampir selesai. Selanjutnya ini mau narik truknya karena truknya terguling, infonya. Dan estimasi kurang lebih ya 60 menitan itu bisa normal kembali untuk arus lalu lintasnya, Iis.
0: Ya baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bisa Anda tambahkan sudut cakra di 0852-9010-61. Pada hari ini 10 Juni 2026 pemerintah resmi mengumumkan bahwasannya untuk harga BBM jenis Pertamax ini naik begitu. Untuk di sektor usaha mikro kecil UMKM pasti nanti biaya produksi juga membengkak ya. Jadi mohon untuk dipersiapkan. Pelaku usaha kecil yang menggunakan energi dalam proses produksinya mengalami penurunan margin keuntungan. Resiko gulung tikar akan semakin banyak atau semakin tinggi. Lemahnya daya beli masyarakat ditambah tingginya biaya operasional itu membuat kelangsungan bisnis UMKM menjadi tidak stabil dan rentan bangkrut.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bukan hanya cuaca yang sedang panas, tapi mungkin banyak sekarang yang hati lagi panas juga ya. Mendengar adanya kenaikan harga BBM, lalu juga belum selesai terkait dengan kita diinformasikan dengan adanya korupsi-korupsi, termasuk juga di Badan Gizi Nasional terkait dengan program makan bergizi gratis pun juga dikorupsi ya. Bahkan ditaksir menimbulkan kerugian negara berupa aliran dana miliaran rupiah per hari. Bayangkan per hari, Suri Cakra, yang mengalir ke yayasan terafiliasi serta markup pengadaan senilai sekitar 1 triliun untuk 21.800 motor listrik. Jadi kerugiannya cukup banyak ya, dengan kerugian segitu yang ditanggung oleh negara. Ke gatekeeper, Danti.
1: Kita tadi juga terima beberapa tambahan informasi ya Isya. Ini yang disampaikan dari Bapak Yitno, kalau nggak salah ini bahas masih terkait dengan bantuan. Nah, informasinya di dusunnya beliau juga ada pembagian sembako. Dikoordinir per RT tergantung jumlah kakak per RT-nya. Ada yang 9 kakak, ada juga yang 13 kakak. Itu diutamakan orang yang kurang mampu, informasinya.
0: Satu
1: ya.
0: RT diambil berapa ya, gitu dong ya.
1: Betul, terima kasih. Kemudian ada juga Bapak Nur, ini ikut menanggapi BBM naik, tensi darah naik.
0: Nah ini loh, tensinya itu jadi naik, detak jadi jantungnya naik. Jadi kerasa sekali ini. Coba betul. Dicek Suri Cakra di tangannya ya. Sendiri, pakai tangan kanan ya, yang kiri.
1: Ini Bapak Nur setuju, sepakat dengan ibu yang on air tadi. Kayaknya sewaktu Ibu Desi on air ya.
0: Oh iya.
1: Iya, kalau Bapak Nur pribadi ini sing sesuk yo ben sesuk saiki dilakoni wae.
0: Oke, Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak Nur ya, nikmati hidup yang terbatas ini, kata beliau. Semangat, lancar rezekinya Bapak Nur, ada di mana boleh disampaikan ya, nanti kita tanya juga kondisi di sana bagaimana. Bapak Arif, ini tadi kayaknya Ibu Desi juga bahas masalah Desi loh ya.
0: Oh
1: ya.
0: Tadi Bu, oh ya Bu Desi sama Bu Kenza.
1: Bu Kenza, kategori desil atau tingkat kesejahteraan. Ini dikirimkan datanya atau itu kan ada kategori desilnya ya. Dari desil 1 sampai dengan desil 10 is. Ini kalau desil 10 itu untuk pengeluaran per kapita atau per bulannya lebih dari 5 juta rupiah. Itu sudah masuk kategori elit.
0: Oh, termasuk di elit.
1: Elit, sangat kaya. Amin ya.
0: Sangat kaya.
1: Iya, amin. Ini biasanya ada beberapa faktor yang poinnya itu dicatat. Konsumsi mewah, luar negeri, properti, asetnya gede, investasinya juga gede, pegang kekuasaan ekonomi. Wah, ini yang pengeluarannya lebih dari 5 juta, elit. Kemudian kalau Ibu Desi tadi bahas desil berapa saudaranya?
0: Saudaranya berapa ya desilnya itu? 1 sampai berapa sih? 5 atau berapa tuh tadi?
1: 5 atau 6 ya kalau gak salah.
0: Saya.
1: Yang dipermasalahkan kan itu ya. Padahal kalau dilihat secara langsung kondisinya kan kurang mampu.
0: Rumah tidak punya, pekerjaan juga masih tergolong belum yang mapan sekali.
1: Betul,
0: begitu.
1: Tapi ternyata tidak dapat bantuan ya Is, yang dikeluhkan oleh Ibu Desi tadi. Terima kasih Bapak Arif atas tambahan informasinya ya. Ini kata Bapak Arif, bisa untuk pengajuan penurunan desil.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: seumpama desil kita pas dicek itu kok tinggi tingkat desilnya, tapi tidak sesuai dengan kondisi kita, itu bisa mengajukan penurunan desil lewat kelurahan. Nanti itu ada petugas dari Dinas Sosial yang turun ke lapangan, survei yang bersangkutan, informasinya gitu. Kalau dari desil 1 sampai 10, desil 1 sampai 5 itu berhak dapat bantuan. Kalau desil 6 sampai dengan 10 itu tidak berhak dapat bantuan, kata beliau. Ini kayaknya sudah ada telepon, silakan Is.
0: Halo, selamat siang Pak Tri.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, gimana Pak?
2: Kabarin berangkal panas.
0: Aduh, panas cuacanya ya.
2: Nah, cuacanya, emboknya juga panas. Itu ada kontainer mogok tadi.
0: Ada apa Pak?
2: Kontainer mogok.
0: Oh, mm-mm.
2: Lajur kiri arah Jombang. Tapi hati-hati ya, ambil kiri ketemu kontainer. Akhirnya kebunyai penganan dadak. Kontainer bawa habis-habis kiri kiri dia mau tengah nanti
0: gitu.
2: Yang sebelah kanan gitu. Karena nggak kelihatan kira-kira antara berjalan padahal
0: oke. Berangkal ya Pak ya, jalur utama ini berarti.
2: Jalur utama arah Jombang, Provinsi Jombang. Terus cuman itu beras sama minyak dulu, beras 25 kilo, minyak 4 liter. Balik desa berangkal
0: 5 kilo, Pak.
2: 25.
0: 25.
2: 25 minyak 4 liter, minyak kita.
0: Oh, tambah banyak ya. Kalau yang ini tadi 20 kilo untuk berasnya. Minyaknya 4 kilo.
2: Itu misalnya 25 ya.
0: Oh, misalnya gitu.
2: Di undangan.
0: Heeh.
2: Tapi undangan tak kirim.
0: Tapi sudah kalo diambil, Pak. Itu,
2: siapa yang ambil? Aku enggak dapat.
0: Oh, enggak dapat. Tetangganya barangkali.
2: Itu iya udah diambil tetangganya. Ada yang masih ngantri, ada yang ambil.
0: Iya iya iya gitu. Siap-siap. Oke.
2: Okay. Lari nih pom bensin akhirnya. Sejak kemarin kan sejak kemarin pertama enggak ada. Terus tadi ini yang pertama kan enggak betul lah. Jangan-jangan besok munda.
0: Nah.
2: Ternyata
0: munda ya, oke.
2: Nah
0: iya.
2: Pionik gitu. Gue nggak mau tengah itu model munda, pinter ya malah pertalite nggak ada.
0: Gitu.
2: Nggak ada kali pertama. Mau ya beli lah kan gitu. Masa sepeda apa ya udah kehabisan ya gue beli terpaksa. 16 berapa ya? 16, 250, 250.
0: Iya, 250.
2: 16, munda, ya lumayan, 4 ribuan ya.
0: Langgi.
2: Kalau kan, bunyinya kan 12, kira 300 atau berapa.
0: Nci.
2: Ya enggak apa-apa, emang itu bukan non-subsidi, biarin. Tapi blue gas juga naik, blue gasnya juga 165. Yang biji besar ya 255, enggak apa-apa.
0: Yang penting bisa beli Pak.
2: Sudah ada cenderungan, aku kan imbang kan. Tinggal ini hari ini besok lusa tinggal buahnya.
0: Oh.
2: Jajar.
0: Sudah ya, banyak jajar. Yang menanti ya buahannya.
2: 4 undangan nih jajar ini pas bulan Juni semua.
0: Oke.
2: Okay. Nah bulan Julinya bayar. Sekolah
0: lho. Kan bulan Juli bayar sekolah.
2: Pas bulan Juli bayar sekolah kan udah orangnya jatuh.
0: Lho, apa itu, Pak?
2: Orang jatuh. Kelas sih. Udah lanjut dulu, wes.
0: Oke. Oke, baik. Matur nuwun sudah bergabung ya, Pak.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Oke, okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Suruh Jakra, saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini sampai dengan jam 12 siang nanti. Untuk Anda yang masih di perjalanan atau mungkin sudah di rumah saja, boleh mengupdate-nya lewat 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter di sisi timur jalan.

0: Halo, selamat siang Mas Rizky.
1: Assalamualaikum,
0: siang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya kok juarang dapat telepon sama Mas Rizky toh. Emang lama enggak mengudara toh?
1: Iya.
0: Di darat
1: terus.
0: Oh, di darat. Lah, ya makanya di udara kok enggak ketemu. Tapi sehat ya, Mas ya?
1: Alhamdulillah agak batuk, Mbak.
0: Oh, iya iya. Tetap tiap hari kirim-kirim kayak gitu.
1: Oh, kirim ini tadi habis kirim dari kandangan. Terus tadi perjalanan pulang lho kok sampai Simpang Lima ada laka, Mbak.
0: Gumul ya?
1: Gumul, jalan Air Langga itu loh.
0: Oh.
1: Setelah jembatan. Jadi tadi apa itu? Pickup Imek gitu loh.
0: Pickup. Ya,
1: nabrak pohon, Mbak. Kayaknya lah ketunggal.
0: Ada ya, korban enggak?
1: Korbannya tadi tapi enggak ada bekas lokasi. Mobil ambulan.
0: Ambulannya sampai dua gini, Mas?
1: Iya, dua. Enggaknya tadi unit ambulan dari Simpang Lima itu, Mbak. RS.
0: Ada Simpang Lima Gumul.
1: Dan satunya, satunya tadi enggak nampak.
0: Oh gitu, ya ya ya. Oh ini ngantuk mungkin Mas ya?
1: Ya mungkin nggak tahu Mbak ya. Tapi kayaknya tunggal nggak ada lawannya kayaknya.
0: Oh iya kelihatan langsung nabrak pick up yang kecil itu ya?
1: Iya Himek.
0: Himek. Oke pick up Himek. Oke baik baik siap. Mau lanjut kemana ini berarti nanti perjalanannya?
1: Ini nanti ke dapur dulu ke Bantar terus ke Pare lagi, Mbak.
0: Oh, baru antar lagi. Oke, oke. Siap, siap. Semoga lancar ya, Mas, rezekinya.
1: Amin. Oke. Terima kasih, Mbak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama sekali saya kayaknya enggak bertemu di udara dengan Mas Rizky. Semoga sehat-sehat terus. Masih tetap repot untuk kirim-kirim cateringan ya beliau ini. Ini tadi ada insiden lalu lintas di Jalan Erlangga setelahnya jembatan ya. Ada mobil pick up Himex yang nabrak sebuah pohon. Dua ambulans sudah berada di sana untuk membantu evakuasi korban dibawa ke rumah sakit. Semoga saja tidak ada korban jiwa ya. Dan bisa segera tertangani. Polisi membantu untuk mengatur lalu lintas. Kemungkinan apa yang ngantuk ya mungkin. Karena tidak ada kendaraan lain yang terlibat di sana. Atau mungkin kendaraan lain sudah terevakuasi. Ada yang juga tadi lewat sana. Bergabung untuk menyambung info dari Mas Rizky sangat diperbolehkan. Lewat 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Oke, yuk Van, silahkan infonya.
1: Ya, baru masuk informasi tadi Pak Budi sini mengirimkan sebuah foto kecelakaan antara truk dan sepeda motor. Informasi awal yang kita terima ini sampai meninggal dunia di lokasi karena dari fotonya
0: ya ampun,
1: korban mengalami ya, luka cukup parah di bagian kepala, Is. Uh-uh. Ini kita masih coba komunikasikan dengan teman-teman di Polsek Baron dan juga Gakum Polres Nganjuk untuk informasi lebih detail. Ini barusan kecelakaannya
0: meninggal. Di mana tadi?
1: Di Jalan Nasional Surabaya Madiun, tepatnya di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Untuk lebih detailnya coba kita tanyakan apakah ini di jalur nasional apa yang atau yang menuju ke arah utara, ke arah Kecamatan Lengkong.
0: Yeah.
1: Kita coba komunikasikan dulu, nanti kita update kembali untuk kejadian baru siang hari ini.
0: Baik, terima kasih. Ada insiden lalu lintas rujakara sepeda motor dengan truk. Ini untuk korban meninggal dunia di tempat. Kejadiannya di jalan umum Desa Waung, Baron Nganjuk. Kalau Waung itu apakah jalur arah ke utara, arah Lengkong, atau di jalur utama ya? Ini nanti bisa ditambahkan sambil gatekeeper masih coba cari info dulu ke Polsek dan ke unit Gakum Satlantas Polres ya. Ada mungkin yang tadi sempat melintas di sana juga boleh ditambahkan kecelakaan yang terjadi di siang hari ini.

106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Isatin di ruang siar, dan untuk yang di ruang gatekeeper ada Erga, Danti, dan juga Alvan Amar yang siap juga untuk menerima informasi dari Anda. Ini dengan harga Pertamax yang naik ya, Suruh Cakra. Kalau kata orang-orang sih bukan naik ya, tapi ganti harga gitu ya. Naik itu kalau sudah naik berapa persen gitu. Ini kan naiknya sampai 4.000 dan 5.000-an ya. Jadi termasuk ganti harga. Pak Eris tadi juga sempat mengatakan hal demikian. Lalu kalau info terkait dengan listrik yang padam di Kertosono bagaimana? Apakah sudah update atau sudah nyala? Nanti boleh disampaikan. Termasuk siapa tadi, banyak ya yang menyampaikan, Pak Lili gimana, udah nyala belum Pak Lili ya di Kertosono untuk listriknya? Monggo untuk diupdate lewat 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, Zuru Jakra, dampak nyata yang akan dihadapi oleh warga dengan kenaikan Pertamax yang hampir menyentuh di angka 4.000 per liter ini diprediksi tidak hanya menguras dompet di SPBU saja, tetapi juga membawa efek domino yang mengerikan bagi biaya hidup kita. Mungkin ya, dalam contoh saja, tarif transportasi dan logistik itu akan melambung. Biaya pengiriman barang, tarif ojek online, dan operasional kendaraan pribadi otomatis membengkak. Harga bahan pokok nanti juga ikut naik ya. Hukum ekonomi memastikan jika biaya transportasi logistik naik, harga bahan pangan di pasar-pasar tradisional di kawasan Nganjuk dan sekitarnya, lambat laun itu akan merangkak naik. Nanti yang biasa makan di warung atau kulineran pasti juga makin mahal ya. Siap-siap harga seporsi penyetan atau nasi goreng langganan Anda nantinya pasti juga akan naik atau porsinya jadi mengecil, dikurangi gitu ya. Karena pelaku usaha harus menutup pembengkakan biaya operasional. Migrasi ke Pertalite, kenaikan ini dikhawatirkan membuat pengguna Pertamax nanti berbondong-bondong untuk pindah ke Pertalite yang berpotensi memicu antrian yang mengular panjang di jalur subsidi SPBU.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini? Ada insiden lalu lintas di jalur Baron Nganjuk tadi kabarnya ya, truk dan juga sepeda motor. Ada satu korban yang disampaikan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ini ikutnya di Waung Suru Cakra, Waung Baron Nganjuk. Korban laki-laki tadi ya. Nanti bisa diupdate lagi di 0852 9001061. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, untuk kecelakaan di Waung Baron Nganjuk, kita masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Isudin, untuk keterangan lebih lengkap. Karena sekarang masih olah TKP tadi disampaikan, dan korban informasi awal juga laki-laki tadi.
0: Okay.
1: Ini lokasinya ternyata di jalur yang Pasar Baron itu ke arah utara, Is. Nanti akan ada jalan tol. Nah, di bawahnya jalan tol itu agak ke selatan dikit untuk lokasi di situ. Ternyata bukan di jalur nasional, tapi masih masuk ke utara. Tadi informasinya meninggal dunia, tapi untuk lebih lengkap untuk kronologi dan juga lain sebagainya masih terus kita komunikasikan dengan teman-teman Gakum Polres Nganjuk dan juga di Polsek Baron tadi yang juga di lokasi untuk melakukan penanganan. Ke informasi lain disampaikan oleh Pak Aris, ini di kawasan Patian Rowo Nganjuk, cuaca pagi ini juga sudah mulai cerah. Untuk kondisi angin tidak terlalu kencang di Patian Rowo, kendaraan pribadi masih mendominasi terutama yang arah ke Kertosono. Kemudian dari Pak Sukmawan di kawasan Baron menuju ke arah Warujayeng, ini sampai di Stadion Warujayeng juga masih lancar. Arah ke Warujayeng Pasar juga tidak menemui hambatan, cuaca sudah mulai panas, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Irga.
2: Laporan masuk dari Pak Sumarji saat melintas di Simpang Tepus Kediri. Kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan didominasi juga kendaraan pribadi roda 2 dan 4. Untuk kondisi cuaca juga cerah. Kemudian dari Pak Marianto mengabarkan juga untuk arus lalu lintas di kawasan Patian Loceret terpantau lancar, cuaca juga cerah. Kemudian laporan dari Pak Suyatno, untuk kawasan persimpangan Jong Biru terpantau ramai, didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Diimbau hati-hati untuk para pengguna jalan lain dan dilaporkan juga cuaca cerah agak mendung. Kemudian Pak Selamat mengabarkan perjalanan dari Surabaya ke Kediri melalui jalur dalam. Saat ini terlihat kondisi arus lalu lintas lancar dan untuk arah sebaliknya juga. Laporan cuaca siang ini terpantau cerah. Iis.
0: Terima kasih Muhammad Irga dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73 Nganjuk. Informasi lebih lanjut hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedulur Cakram masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp 37 juta, diskon menjadi Rp 35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa mengunjungi media sosialnya Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: update informasi ke Erga.
1: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Salah satu poin yang disorot adalah peluang memperkuat cadangan devisa Indonesia melalui peningkatan remitansi pekerja migran yang dinilai masih tertinggal dibandingkan Filipina. Anggota DEN Muhammad Firman Hidayat mengatakan pelemahan rupiah perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak semata-mata dari pergerakan nilai tukar. Menurut Firman, pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen untuk memperkuat neraca pembayaran dan pasokan devisa nasional. Firman menjelaskan juga salah satu sumber devisa yang masih berpotensi ditingkatkan adalah pendapatan sekunder atau remitansi dari pekerja migran Indonesia di luar negeri. Menurut Firman, kontribusi remitansi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan, terutama Filipina yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan penerimaan remitansi terbesar di Asia. Selain remitansi, Firman juga menyoroti sektor pariwisata sebagai sumber devisa yang masih dapat didorong lebih jauh. Ia mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara tetangga. Menurut Firman, Indonesia menerima sekitar 15 juta wisatawan asing sepanjang tahun lalu. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mencapai sekitar 20 juta wisatawan, Thailand 30 juta wisatawan, dan Malaysia sekitar 40 juta wisatawan. Iis.
0: Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Pemerintah secara resmi telah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh, salah satunya berasal dari Jawa Timur bernama M. Tabrani. M. Tabrani atau Muhammad Tabrani Suryowijirto lahir di Pamekasan, Madura pada 10 Oktober 1904. Tabrani memiliki 8 saudara yang lahir dari pasangan M. Suryowijirto dan Siti Aminah. M. Tabrani memulai pendidikan dari tingkat HIS di Pamekasan pada 1910, kemudian melanjutkan pendidikan di Mulo Praban, Surabaya pada tahun 1917. Saat masuk di bangku kelas 1, Tabrani terpilih sebagai anggota Jong Java Surabaya. Setahun kemudian, M. Tabrani menghadiri Kongres Jong Java di Solo. M. Tabrani merupakan seorang wartawan yang pernah bekerja di Hindia Baru Pemandangan, Suluh Indonesia, Koran Cahaya, dan Indonesia Merdeka. Sehingga M. Tabrani dapat digolongkan sebagai wartawan angkatan tua dan pelopor pemakaian bahasa Indonesia. M. Tabrani sudah memakai nama bahasa Indonesia jauh sebelum ikrar Sumpah Pemuda 1928. M. Tabrani juga sudah menggunakan istilah tersebut sebelum Kongres Pemuda pertama pada April hingga Mei 1926. Disadari, banyak masalah yang disebabkan persatuan anak Indonesia yang belum tercapai. Hal ini karena belum adanya bahasa nasional yang dapat dimengerti seluruh bangsa. M. Tabrani meyakini kemerdekaan akan tercapai apabila ada persatuan. Dan persatuan tersebut dapat dicapai salah satunya apabila terdapat ikatan bahasa Indonesia. Tabrani selalu gigih dalam memperjuangkan bahasa Indonesia. Perjuangan ini dimulai dari Volksraad Dewan Rakyat yang turut mendukung Kongres Bahasa Indonesia KBI pertama di Solo pada 1938. M. Tabrani meninggal dunia pada 12 Januari 1984. Jenazah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, yaitu situs memori untuk dapat mengenang jasa-jasa dari Tabrani selama memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, kisah sejarah dari M. Tabrani ya, yang baru saja tadi kami putarkan. Untuk Anda yang masih di perjalanan, menuntuk hati-hati jalur yang Anda lalui, kira-kira jalur mana. Tadi ada insiden lalu lintas di Baron Nganjuk, jalur yang simpang 4 atau simpang 3 ya, yang pasar itu, pasar tepinya jalur Surabaya Madiun arah ke utara, nanti ada perlintasan kereta api masih lurus. Nah, sebelumnya itu terowongan tol. Nah, di situ sekitaran situ ya untuk insiden lalu lintasnya antara truk dengan sepeda motor, korban meninggal dunia. Hati-hati ya Anda dimanapun Anda berada. Saya Isatin geser dulu. Selamat siang.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Menit ke-4 lepas dari jam 12 siang, Seteru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kalau Anda melintas di Kabupaten Nganjuk siang hari ini, pastinya juga merasakan suasana siang hari yang cukup terik untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk di jam 12 siang ini. Untuk saat ini suhu masih di 32 derajat ya, Seteru Cakra, tapi tanpa potensi adanya awan atau hujan. Jadi sepanjang hari untuk wilayah Kabupaten Nganjuk akan didominasi cuaca yang cerah dan suhu udara di puncaknya siang menjelang sore nanti di 34 derajat Celcius. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk dari Pak Abdullah, ini mengkreng sampai dengan jalur menuju ke arah bandar.

0: Masih aman dan lancar, tidak ada hambatan di siang kali ini. Lalu tadi ada Mas Iwan yang ada di Ngetos Nganjuk. Ada acara apa ini, seperti pagelaran jaranan begitu ya, di kawasan Ngetos, mungkin bersih desa dan lain sebagainya dalam rangkanya. Kemudian info masuk dari Bapak Lutfi, ini menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Kertosono arah ke Patian Rowo Nganjuk lancar, tidak ada hambatan juga, cuaca masih cenderung cerah. Bu Putri menanyakan insiden lalu lintas yang di kawasan Baron Nganjuk, bagaimana untuk kondisi korban? Kalau untuk korban meninggal dunia antara truk dengan sepeda motor, tapi kita masih belum dapat info terkait dengan dokumentasi lebih detail serta identitas dari korban. Pak Muhammad menyampaikan ini tadi di Nganjuk Kota masih cerah ya, tapi untuk arus lalu lintas terpantau masih aman, tidak ada hambatan juga. Budian, ini ada di kawasan Pare Kediri arah ke Kunjang, lancar, cuaca cenderung cerah juga, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, satu komposisi lagu dari Agnes Monica tadi, judulnya Matahariku, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk siang hari ini. Seperti di Nganjuk nih, mataharinya juga panas sekali siang hari ini. Baru jam 12, suhu sudah 33 derajat Celcius. Tetap hati-hati, seluruh cakra mungkin yang mau lewat di Nganjuk dan sekitarnya. Ini cukup panas kondisi siang ini. Angin masih belum terlalu kencang sepertinya, tapi tetap hati-hati. Tadi kita juga terima informasi ada insiden kecelakaan menyebabkan satu pengendara sepeda motor meninggal di Kecamatan Baron. Jalur yang dari Pasar Baron ke arah utara menuju ke Kecamatan Lengkong di bawah flyover jalan tol, tadi informasi yang kita terima. Kita terus komunikasikan untuk data korban. Tadi informasi awal dari teman-teman Satlantas Polres Nganjuk, korban laki-laki yang dikabarkan juga meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan dengan truk, tadi informasi awal yang kita terima. Gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya Van, ini mohon untuk hati-hati untuk seluruh cakra yang melintas di jalur utama Surabaya Jombang. Ada truk mogok di Suko Mojokerto arah ke Jombang atau arah ke barat. Kalau Anda dari Surabaya mau ke Jombang, mohon hati-hati ya ketika lewat di sana, karena truknya itu ada di sisi kiri. Jadi kendaraan-kendaraan yang lewat di jalur lambat, ini mohon untuk dipelankan laju kendaraannya dan segera untuk ambil kanan, cek dulu untuk spionnya ya, apakah di belakang ada kendaraan yang melaju dengan kencang atau tidak, baru nanti monggo didahului. Tapi saran kalau sudah dekat dengan tugu perbatasan itu, depannya Polsek, langsung ambil jalur kanan saja, karena memang truknya itu posisinya serong dan memakan separuh badan jalan kiri atau di jalur lambat. Jadi mohon hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda yang melintas di Suko Mojokerto, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali tentang program makan bergizi gratis ini, di mana ada sebanyak 372 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jawa Timur yang dilaporkan di suspend oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Puluhan dapur MBG itu terpaksa disuspend sementara akibat tersendatnya pencairan anggaran dari pusat. Contoh di Kabupaten Ponorogo ada 21 SPPG yang dilaporkan berhenti beroperasi akibat dana program yang tidak kunjung cair. Kalau kata Emil Elestiano Dardak, Ketua Satgas MBG Jawa Timur, pihaknya akan segera melaporkan sengkarut pembayaran ini ke Badan Gizi Nasional. Emil juga mengatakan, mekanisme penyaluran dana sebenarnya dikirim langsung ke rekening virtual account tiap SPPG, dan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, Emil menduga adanya kendala pemenuhan syarat administrasi yang belum tuntas, sehingga menyebabkan berhentinya pencairan dana tersebut. Emil juga mengatakan pihaknya yakin BGN akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sisi lain, ancaman keberlanjutan program MBG di Jawa Timur semakin berat menyusul di suspendnya 372 SPPG, di mana ratusan titik itu disanksi tegas oleh Badan Gizi Nasional lantaran kedapatan belum mengantongi sertifikat higien sanitasi dan juga instalasi pengolahan air limbah, sehingga menyebabkan ada 372 SPPG di Jawa Timur yang berhenti beroperasi sementara waktu.

0: Ya, menit ke 25 lepas dari jam 12 siang Dru Cakra. Untuk Anda yang melintas di jalur arteri ataupun juga di ruas tol ya untuk siang hari ini, dapat terus kabarkan kondisinya seperti apa. Ada hambatan atau masih lancar? Kalau tadi pagi di seputaran Mengkring ada perbaikan jalan, kabarnya sudah selesai atau dihentikan dulu sementara untuk proyeknya. Anda yang melintas di Mengkring dapat kabarkan juga untuk kondisi terkini seperti apa. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Pembagian bansos masih terus berjalan. Kalau ini tadi siang ini Pak Ribowo yang di Balai Desa Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang dibagikan berupa minyak goreng dan beras 20 kg. Nah, ini sekarang masih antri. Tadi kata beliau, alhamdulillah pembagian sembako berjalan lancar, informasi yang disampaikan dari Trowulan Mojokerto. Minyak gorengnya ada 4 bungkus atau kalau di total menjadi 4 liter Sudu Jakra. Lalu informasi masuk mengenai trafik ini tadi di jalur Kabuh Jombang arah ke Babat Lamongan masih tergolong ramai, kata Pak Suyanto. Kemudian Ibu Nikma ini sudah melintas di jalur Badas Pari Kediri, ramai dengan kendaraan roda 2, roda 4 di siang hari ini. Cuaca sangat cerah ya, Alvan. Jadi banyak bawa minum, lalu juga minumnya ini minum air putih saja, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kata Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, pemerintah saat ini tengah menyiapkan perubahan skema untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebutkan rata-rata mencapai 5,4 juta rupiah per orang, di mana skema itu akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, integrasi data

melalui single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Luhut juga menjelaskan sistem itu ditargetkan mulai tersedia di akhir tahun 2026 ini. Dengan menggunakan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima bantuan tersebut. Ya, untuk Anda yang mau cek ulang informasi, berita dan berbagai kabar yang telah kami sampaikan, Anda bisa kunjungi di media sosial ya. Anda bisa ikuti Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krisna. Dan untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda bisa install aplikasi streaming di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krisna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda unduh untuk mendengarkan siaran kami dari mana saja. Ini selain bisa mendengarkan siaran di aplikasi streaming, Anda juga bisa sekaligus membaca informasi dan juga berita yang telah kami rangkumkan.

0: Ya, tepat jam 00 dini hari tadi harga BBM naik ya, Setru Cakra. Khususnya BBM jenis Pertamax. Ini yang naik mencapai Rp16.250 per liternya. Semoga tidak disertai kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite ataupun juga solar. Karena dua jenis BBM tersebut adalah yang harganya masih konsisten dipertahankan di Rp10.000 untuk Pertalite dan Rp6.800 untuk BBM jenis solar. Harga yang lain, BBM non-subsidi sudah melambung tinggi. Pertamax terakhir dini hari tadi juga telah ditetapkan naik cukup signifikan di angka Rp16.250 per liternya. Ya, Iis.
1: Ya, Van, saya terima informasi ini tadi dari pendengar ya. Beliau melaporkan ada kejadian bunuh diri di wilayah Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, tepatnya di Dusun Geneng. Ada seorang laki-laki berinisial S asal Dusun Sagi, Tarokan, Kediri, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini, mohon maaf, gantung diri di sebuah pohon. Kalau ini saya mendeskripsikan foto saja ya. Kalau foto yang dikirimkan ini tadi terlihat seperti di area persawahan atau hutan ya. Hutan kemungkinan karena masih banyak pepohonan dan di situ sudah ada tali tidak terlalu panjang yang digunakan oleh laki-laki tersebut bunuh diri. Dan ini laki-laki itu memakai kaos berwarna abu-abu lengan pendek, lalu celana berwarna putih tulang, celana pendek juga warnanya putih tulang. Sepertinya masih muda, Alvan, karena terlihat kalau dari postur tubuhnya ini kelihatan masih muda, mungkin usia 30-an begitu. Saat ini saya masih komunikasi dengan Humas Polres dan juga Reskrim Polres Kediri untuk dapat info lebih lengkapnya ya, Elvan ya. Kalau kejadian kemungkinan siang ini tadi, karena dari foto juga menunjukkan pas cuaca panas-panasnya, jadi kemungkinan baru ditemukan siang ini. Kalau sudah ada update akan saya infokan kembali, Elvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, Sidro Cakra untuk saat ini ya, ini proses pemasangan pagar di jembatan Cangar juga masih terus dilakukan. Ini setelah dua kasus bunuh diri di jembatan Cangar pada bulan Maret dan juga April lalu menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini pembangunan pagar peninggi jembatan Cangar telah mulai dikerjakan. Ini kalau disampaikan Pak Ahmad Fathir, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Jatim, mengatakan untuk proses pembangunan sudah mencapai 60%. Fathir menjelaskan saat ini dilakukan pengeboran plat di dua sisi jembatan untuk kemudian dipasang tiang penyangga pagar pengaman. Selain memasang pagar, pihaknya juga akan melakukan pemasangan lampu penerangan jalan menggunakan tenaga panel surya. Pemasangan itu akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

0: Ya, Mas Ridwan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas. Ini izin mau mengabarkan ini.
0: Hah, gimana?
1: Terjadi apa bunuh diri di daerah dusun, tepatnya di dusun Geneng, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.
0: Dusun Geneng, Tarokan, Kediri, Mas. Oh, kapan Mas untuk kejadian, Mas?
1: Tadi jam sekitar 12:30 lah, siang.
0: Oh, siang ini. Oke, korban warga setempat atau gimana Mas informasinya?
1: Warga Dusun Sagi, cuma nikah di Dusun Geneng. Istrinya itu Dusun Geneng.
0: Oh, menetap di situ berarti si korban sekarang?
1: Ya, di Dusun Geneng itu.
0: Oke, untuk area, mohon maaf, gantung diri tadi di rumah, di halaman atau gimana Mas Ridwan?
1: Di perkebunan, kayak di tempat apa itu, kebunan ada apa, tanaman mangga-mangganya.
0: Emang agak itu, agak mencil lokasinya, jauh dari pemukiman begitu?
1: Enggak jauh lah Mas, dekat kok, dekat pinggir jalan juga kalau tahu, cuma kan agak naik ke jalan gitu.
0: Oke, jadi saat warga tahu sudah meninggal Mas ya korban?
1: Tadi yang pertama tahu itu mertuanya Mas, mertua lakinya. Dia sedang mencari itu.
0: Dan saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal Mas?
1: Iya, dalam keadaan gantung diri itu.
0: Sekarang di lokasi gimana Mas? Rame warga sama polisi sudah ada berarti?
1: Sudah ada, sudah rame tadi. Soalnya pas jam 12 tadi masih nunggu polisi datang, soalnya warga udah berani, masih nunggu aja.
0: Tadi jenengan juga sempat itu Mas, ke lokasi Mas?
1: Iya.
0: Informasi dari warga sekitar, ini kenapa Mas sampai memilih itu Mas, bunuh diri Mas?
1: Kenapa? Kalau itu paling masalah kalau nggak salah masalah rumah tangga lah, soalnya dari Surabaya, pulang dari Surabaya.
0: Ya, jadi meskipun siang di lokasi memang agak itu Mas, agak tidak terpantau oleh warga sekitar lokasi untuk gantung diri.
1: Soalnya dari jalan itu nggak terlihat, soalnya di tengah-tengah perkebunan lah lokasinya itu.
0: Usia berapa Mas kira-kira korbannya?
1: Usianya 30 lebih dikit lah usianya itu, 30-an lah.
0: Oh, masih cukup muda berarti ya?
1: Muda.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan untuk informasinya Mas. Nanti ya, lebih detailnya kita hubungi sama-sama kepolisian Mas.
1: Oke, siap. Makasih Kak.
0: Siap, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Ridwan tadi di Tarokan Kediri menginformasikan ditemukannya korban yang gantung diri Dusun Geneng, Kecamatan Tarokan Kediri masuknya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, bergabung Pak Muhammad, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Pak Muhammad? Lama nggak on air sama saya sepertinya.
1: Iya, betul Mas Alvan. Makanya itu tadi ada kesempatan lah, pengen on air sama Mas Alvan gitu.
0: Dari mana ke mana Pak?
1: Ini habis jemput si kecil Mas. Si kecil ini kan agendanya kan final tes hari terakhir ini. Jadi pulangnya lebih awal, terus ini tadi memang ada kayak sesi perpisahan sama salah satu temennya yang mau pindah sekolah ke Bandung karena apa ya, dinas orang tuanya yang di Bandung ya. Sebenarnya orang tuanya tuh sudah pindah di Bandung itu sudah beberapa tahun yang lalu ya, tapi mungkin nunggu momen yang pas ya. Dan ini tadi ya agak lucu juga ya, mereka kan sudah bersama lebih dari 2 tahun, akhirnya ya kayak hujan tangis gitu Mas. Anak-anak itu pada nangis semua, kemudian dapat souvenir juga, terus ya ya moga-moga di sekolah barunya kerasan. Terus ini tadi sambil nyimak Cakra Krisna Mas ya, kita turut prihatin kok dengar ada musibah bunuh diri yang baru saja terjadi ya Mas ya.
0: Iya, di Tarokan ya, Pak.
1: Iya, moga-moga ini bukan indikasi buruk ya Mas, karena kita tahu ya saat ini kan ya seperti inilah, apalagi berbarengan dengan BBM naik ya, akhirnya nah, pertama naik juga. Nah ini kan menjadi dilema juga ya Mas ya, di saat semuanya dunia usaha lagi lesu, kemudian terus pertama ini kan baru naik per hari ini ya Mas. Sebelum-sebelumnya saat ramai kena mainkan kemarin kan belum pernah naik ya.
0: Belum, itu juga diapresiasi kan karena nggak naik kemarin.
1: Iya, makanya ini akhirnya kan jebol juga. Makanya ini kan ramai di media sosial, komentar-komentar dari netizen akhirnya jebol juga kan. Ya, moga-moga ini nanti tidak berefek domino yang besar Mas ya.
0: Nah itu.
1: Kita sehari-hari. Karena kita tahu ya apa, kayak dunia usaha kayak saya UMKM kecil ini kan juga lagi lesu Mas ya.
0: Iya Pak.
1: Apalagi kita sering kali menolak apa ya, pelamar kerja Mas. Pelamar kerja itu curhat sudah ngelamar kesana kesini tidak ada perkembangan gitu, susahnya cari kerja. Ya moga-moga ini bisa segera ada tindakan ya untuk para pemuda-pemudi kita ya Mas ya. Mereka banyak yang susah untuk mencari pekerjaan. Ya moga-moga ini bukan menjadi indikasi yang buruk untuk negara kita.
0: Ya, dari kita, pelaku UMKM ya, sudah terdampak Pak ya dari jenengan Pak?
1: Sangat terdampak Mas ya. Entah ini alasannya apa ya, saya kurang paham ya. Terus banyak faktor juga ya, apalagi dengan apa ya, program-program pemerintah yang kadang mungkin kurang berpihak pada, sebenarnya kurang berpihak pada UMKM ya secara kurang tahu persis ya, tapi buktinya seperti itu. Banyak banyak UMKM yang seperti saya itu mengeluhkan kondisi yang tidak sama dengan beberapa tahun tapi rata Mas.
0: Ini terdampaknya harga yang naik atau pelanggan yang berkurang Pak Muhammad?
1: Pelanggannya yang berkurang Mas. Jadi omsetnya juga semakin turun, terus pelanggannya juga semakin berkurang gitu. Dan ini kalau misalkan di salah satu tempat aja mungkin masih menjadi apa ya, menjadi perhatian masing-masing ya. Tapi ini kan hampir merata Mas seperti ini. Jadi kayak pedagang-pedagang kayak saya itu juga mengeluhkan yang sama gitu. Jadi sekarang modenya kan mode bertahan, survival.
0: Iya, yang penting nggak gulung tikar gitu kan Pak?
1: Iya betul betul, kita modenya bertahan survival, kita tidak membuka peluang baru, kita tidak membuka kredit baru seperti itu Mas. Karena kita ya lihat kondisi sekarang ini
0: ya. Kalau dari jenengan sendiri dampaknya kira-kira penurunan berapa persen Pak? Ya kira-kira saja ya, Pak Muhammad.
1: Ya sekitar hampir 30% ke bawah. Wah, Mas ya.
0: Cukup tinggi ya berarti?
1: Cukup lumayan.
0: Ini mulai terasa sejak kapan Pak?
1: Ya setelah, sebenarnya setelah pandemi COVID Mas ya. Setelah pandemi COVID itu cuman ini malah lebih lebih anu lagi gitu, lebih buruk lagi setelah itu gitu. Ya kurang tahu ya, penyebab utamanya apa, tapi kondisinya memang seperti ini. Dan kadang tuh kita dapat omset terburuk selama kita buka usaha ini sudah sering. Jadi beberapa kali mendapatkan omset terburuk itu ya baru di tahun ini.
0: Lalu jenengan cara mensiasati seperti apa, Pak? Kan ya, harus gaji pegawai, harus produksi dan kawan-kawannya ya, itu.
1: Iya betul ya. Apalagi ya Mas ya, kita juga sebenarnya kan bingung juga ya. Kita mau seperti apa juga bingung juga ya. Jadi memang mode bertahan gitu aja Mas. Kita karena apa ya? Harga-harga kan juga naik ya Mas ya. Terus kita keuntungan juga terbatas dari hal-hal kecil seperti plastik, pembungkus, kemasan dan lain-lain itu harganya naik, minyak goreng, kemudian macam-macam. Sementara kalau kita dengan kondisi seperti ini kan mereka kan juga mau gaji yang juga sesuai dengan harga-harga saat ini untuk karyawan ini Mas.
0: Yang penting minimal cukup buat nutup operasional lah Pak ya, kasarannya.
1: Iya, ya. Jadi kita ya istilahnya ya masih nerimo lah Mas untuk saat ini. Tapi kesempatan untuk menabung itu akan susah Mas ya di tahun-tahun ini. Itu yang kami rasakan Mas.
0: Ini dari jenengan sendiri atau mungkin dari komunitas atau kelompok UMKM lain Pak Muhammad?
1: Hampir semua Mas. Hampir semua mengeluhkan hal seperti ini, UMKM terutama yang berkecimpung seperti saya Mas ya.
0: Oke, jadi cerita dari teman-teman juga begitu Pak ya?
1: Iya, betul, betul. Jadi untuk tahun ini ya modelnya mode bertahan gitu aja Mas. Ya moga-moga segera ada tindakan lebih bagus lagi, karena ya kayak bahan-bahan baku itu kan juga seperti yang kayak tahu, tempe itu kan juga sudah mulai ada peningkatan harga ya Mas ya, karena kabarnya kan kayak tempe itu kan harus impor kedelai gitu loh. Karena akhirnya kan terus imbasnya ke industri-industri tahu itu dan tempe itu kan juga berpengaruh juga Mas.
0: Iya. Oke, baik. Semoga para pelaku UMKM ini masih bisa bertahan Pak ya, karena kan ini pertama naik ya, saya yakin akan ada ya kenaikan harga lagi nanti ke depannya.
1: Iya betul, makanya ini kan menjadi kewaspadaan baru juga kan Mas ya. Sudah keadaan seperti ini ditambah lagi dengan pertama yang harusnya bertahan itu malah naik gitu kan. Ini akan menjadi efek domino juga kan Mas ya. Apalagi kan angka pengangguran kan ya cukup anu ya, cukup mengkhawatirkan ya. Akhirnya kayak mereka kalau misalkan nggak punya pekerjaan, yang setahu saya mereka kayak buka-buka lapak-lapak di pinggir-pinggir jalan ini Mas kan. Makanya sekarang kan muara kan di pinggir-pinggir jalan tuh kan.
0: Oke, semoga Pertalite ini nggak jebol juga Pak.
1: Iya, makanya kan khawatir akan jebol juga Pertalite, karena pertama naik nanti pasokan Pertalite akan tersendat pasti itu hukum ekonomi Mas.
0: Karena permintaan banyak kan?
1: Iya, orang-orang pasti berlomba-lomba pindah ke Pertalite. Pertalite pasti akan jebol juga. Karena selisihnya lumayan loh Mas. Harga di atas 4.000 lumayan besar sekali kan.
0: 6.000 bedanya sama Pertalite.
1: Iya, ini namanya nggak naik ini. Namanya pindah rego. Karena orang Jawa kan bilang gitu. Iya. Karena naiknya kan luar biasa.
0: Jadi mak-mak juga banyak jakon R mengeluhkan itu Pak. Artinya kan ini bukan hanya perhatian dari bapak-bapak, tapi ibu rumah tangga juga sudah mulai khawatir dengan keadaan sekarang.
1: Iya, terus apalagi kan kayak pasokan LPG itu kan juga sangat dibatasi kan Mas. Sampai sekarang sangat dibatasi. Masih susah cari LPG gitu loh. Ada, tapi ya dibatasi. Padahal LPG itu kan untuk UMKM yang kecil itu kan masih diperbolehkan, itu kan menjadi modal utama kan.
0: Iya, iya.
1: Itu masih susah Mas, kadang kita harus nitip tabung untuk bisa dapat jatah itu harus nitip tabung.
0: Oke, baik. Semoga segera membaiklah Pak ya semua kondisi ekonomi sekarang.
1: Iya, betul. Itu harapan kita. Moga-moga negara kita bisa menjadi lebih baik. Kita lebih lebih berusaha lah untuk kedepannya agar bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju lagi, amin, sejahtera. Itu aja harapan kita seperti itu.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung siang ini, Pak.
1: Sama-sama Mas Alvan, semoga kita tetap sehat, berkah, amin, untuk, amin, semuanya. Terima, siap, kasih Mas Alvan.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad di Peloso Nganjuk tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, sudah masuk di jam 1 siang Seru Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita. Dan bagi sedulur cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Dulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.

Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Bila Anda daerah di Pacul, Bojonegoro, Anda bisa datang di Wiyata Herbal Nariah Pacul, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

Hakim mengingatkan saksi dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk memberikan keterangan yang benar. Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 10 Juni 2026. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang tersebut ialah pimpinan Blue Ray Cargo, John Field, Dedi Kurniawan Sukolo, selaku manajer operasional custom clearance pelabuhan pada Blue Ray Cargo, dan terdakwa 3 Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blue Ray Cargo.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp atau telepon di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Danti.
1: Hari ini memang ramai dibahas terkait dengan kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax ya. Wah, ini tadi juga sempat berbincang di ruang Gatekeeper rekan-rekan kita yang sehari-hari kerja naik sepeda motor ini juga bahas itu terkait dengan kenaikan BBM yang biasanya Rp12.000, Pertamax ini naik kurang lebih Rp4.000 ga. Jadi Rp16.250 ya per liternya. Ini juga masih terus masuk beberapa tanggapan dari sedulur Cakra baik lewat WA maupun juga yang menambahkan komentar di Facebook. Banyak yang menyayangkan terkait dengan kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax ini. Dan juga banyak yang menyampaikan ini seperti tidak naik tapi ganti harga. Karena tidak hanya sedikit tapi langsung Rp4.000 naiknya. Terima kasih yang sudah memberikan tanggapan atau mungkin juga ingin menambahi kembali terkait dengan kenaikan harga Pertamax hari ini per tanggal 10 Juni 2026. Boleh ditambahkan, nanti akan kami sampaikan. Kemudian informasi lain kita juga terima tambahan ini dari Ibu Haryati yang melintas di wilayah Prambon Nganjuk menanyakan kalau terkait dengan jembatan Sugih Waras yang dibongkar itu apakah bisa kalau naik kendaraan roda 4. Mohon maaf Ibu, kalau untuk kendaraan roda 4 itu tidak bisa karena untuk jembatan sementara yang dibangun di lokasi hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 saja. Sudah mulai dibongkar kemarin, estimasinya 2 sampai dengan 3 bulan ke depan Arga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Dalam sidang, jaksa awalnya mengingatkan Sisprian untuk tidak menggunakan kata mungkin saat memberikan kesaksian. Hakim lalu mengingatkan Sisprian untuk tidak menggunakan kata mungkin. Hakim juga meminta Sisprian memberikan kesaksian apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Hakim juga meminta saksi untuk menjawab tidak tahu jika memang tidak mengetahui apa yang ditanyakan. Hakim juga mengingatkan Sisprian sudah disumpah.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: ke gatekeeper Iis.
1: Ada Pak Rahman Darmawan, ini tadi di Papar Kediri Ga, menyapa untuk Mas Erga dan juga seluruh kru Radio Cakra Krisna. Di kawasan Papar cuacanya cerah, lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Kemudian tadi juga ada yang sempat telpon mau tanya terkait dengan herbal Naria, katanya ada di kawasan Nganjuk juga, pengen tanya ada di kawasan Nganjuk juga, pengen beli herbal Naria tapi nggak ada yang nganter, ini gimana? Dan untuk Sudut Cakra, mungkin bagi Anda yang nggak bisa langsung ke Wiyata Herbal Naria, kami juga melayani antar sampai rumah ya. Jadi nanti ada rekan-rekan yang bisa mengantar sampai dengan tujuannya atau di depan rumahnya Anda. Kemudian dari Pak Bejo, mulai dari Pare Kediri sampai dengan Simpang 4 Pelemahan Kediri, arus lalu lintas masih lancar. Bu Titik menanyakan terkait dengan bunuh diri di Tarokan Kediri, ceritanya bagaimana? Kalau saat ini kita masih coba tunggu informasi dari Kanit Pidum Satreskrim Polres Kediri Kota, yaitu Bagus Lukman, masih belum bisa menyampaikan terkait dengan mungkin penyebab dan lain sebagainya. Karena kalau untuk penyebab mungkin yang bisa tahu dari rekan-rekan kepolisian, tapi tadi ada tetangga dari korban yang ikut menemukan kejadian begitu. Ada Mas Ridwan tadi yang sempat on air juga, itu menyampaikan bahwasannya korban ini pertama kali ditemukan oleh mertuanya dan saat ini sudah terevakuasi dibawa ke rumah sakit, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Hakim kembali mengingatkan Sisprian memberi keterangan apa adanya, tidak menguntungkan atau merugikan siapapun. John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo didakwa menyuap beberapa pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan uang sejumlah 61 miliar rupiah dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya sedulur cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda dapat kabarkan di 0852-9001061. Kita ke gatekeeper Iis.
1: Pak Yanuar ini tadi menyampaikan beliau perjalanan mulai dari Tarokan Kediri sampai dengan Grogol Kediri, banyak kendaraan pribadi ya yang melintas ini tadi. Lalu Pak Chandra Budi, selamat siang di perempatan Guyangan yang dari arah Tiripan arah ke Madiun ada penumpukan kendaraan. Dan di sana juga cuaca lagi panas terik begitu. Ini kalau saya lihat dari video yang dari arah Madiun itu berarti yang sebaliknya dengan Pak Chandra, kemacetan atau kepadatan itu cukup panjang karena didominasi dengan kendaraan muatan barang. Pak Chandra ini masih belum selesai ya dari tadi perjalanannya, masih panjang sepertinya.
0: Masih sibuk dia.
1: Balik terus. Iya, sibuk sekali ya, Gaya.
0: Iya.
1: Nanti boleh diupdate kembali Bapak sudah nyampe mana? Kemudian tadi ada gempa dengan magnitudo 2,4 di Situbondo, Jawa Timur dengan kedalaman 16 km. Namun informasi yang kita terima dari rekan-rekan BMKG aman, tidak berpotensi adanya gempa susulan. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uru Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya dan ditemani Gatekeeper, kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Kita ke Gatekeeper Dandi.
1: Ada waspada karena kita juga masih ada potensi itu ya, cuaca ekstrim, kemudian juga di tengah cuaca yang panas, terik, kemarau, ini kan sering ada keluhan mungkin batuk, flu, pilek, atau kurang enak badan lainnya, Erga. Ini jangan lupa jaga daya tahan tubuh, kemudian untuk sedulu cakra, untuk menjaga daya tahan tubuh juga bisa mengonsumsi herbal nariah. Kayak bapak atau ibu siapa tadi juga sempat menanyakan ya, gimana sih caranya konsultasi pesan, itu hubungi saja kami, nanti akan kami arahkan ya ke nomor terkait. Kemudian informasi lainnya dahulu, Erga, ini kita terima info dari Bapak Handoko yang ada di wilayah Kunjang Kediri. Cuacanya panas, lagi ngopi. Wah, panas-panas. Wah, ngopi ini. Iya, harusnya nge-es ya biasanya. Yeah. Ini di sana juga masih banyak truk bermuatan tebu karena masuk waktu giling ya, kalau nggak salah, Erga. Ini makanya banyak yang sudah tebang, panen tebu, kemudian juga banyak kendaraan truk bermuatan tebu, harap waspada, hati-hati karena banyak yang melaju dengan kecepatan tinggi juga. Satu info lainnya disampaikan ada Mbak Meli, Simpang 4 Papar Kediri, juga cerah, lumayan terik untuk siang hari ini, harus lalu lintas dikabarkan lancar, Erga.
0: Baik, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: John Field selaku pimpinan Blu Ray Cargo di

Dakwa menyuap beberapa pejabat pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan sejumlah nominal 61 miliar rupiah dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Tindak pidana suap itu dilakukan John Field bersama-sama dengan terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, selaku manajer operasional custom clearance pelabuhan pada Blue Ray Cargo, dan terdakwa 3, Andri, selaku ketua tim dokumen importasi pada Blue Ray Cargo. Penerima suap terdiri dari Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyelidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamunangan.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Klaster pejabat Ditjen Bea dan Cukai akan dituntut dalam berkas terpisah. Kata jaksa, suap diberikan agar para pejabat di Ditjen Bea dan Cukai mengupayakan barang impor milik Blu-ray Kargo lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan. Kita ke gatekeeper, Iis.
1: Ya, ini tadi ada Pak Agus, ini selaku warga Tarokan Kediri juga terkait dengan meninggalnya salah satu warga Tarokan, tepatnya di Dusun Geneng, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, yang gantung diri tadi ya, di pohon mangga, itu kabarnya karena ada masalah keluarga begitu. Korban ini sebetulnya juga warga asli Tarokan dan menikah dapat warga Tarokan juga, tapi sebelumnya korban ini pernah ke Surabaya dan ini baru pulang dari Surabaya, entah bekerja atau kenapa kurang tahu, tapi pulang dari Surabaya lalu setelah itu ditemukan dalam kondisi meninggal itu begitu. Kemudian kita masih tunggu juga info dari Aibtu Agus Lukman SH, Kanit Bidum Satreskrim Polres Kediri Kota, terkait dengan identitas dan juga sekarang korban ada di mana. Kemudian dari Ibu Aini, ini tadi ada di jalur Sanggrahan Prambon Nganjuk arah ke Warujeng lancar, tidak ada hambatan, beberapa titik masih ada jalan berlubang, mohon hati-hati. Pak Wakil di Baron Nganjuk, tepatnya Katerban, depan pasar Katerban, lumayan ramai untuk lalu lintas di siang kali ini, harap hati-hati, kebanyakan kendaraan roda 2. Lalu Ibu Aminah, ini sudah berada di Mengkreng, beliau baru tahu ternyata kalau habis ada pengaspalan karena jalannya terlihat bagus, tapi masih separuh saja, masih ada yang belum selesai untuk dilakukan pengaspalan. Ya mungkin kita waspada saja, barangkali besok pagi lagi untuk pengaspalan. Banyak yang WA ya pagi tadi itu menyampaikan kok pengaspalan kok pagi-pagi gitu, kenapa nggak malam hari, karena pas jam-jamnya sibuk ya.
0: Iya benar.
1: Ini mungkin kalau bisa harapannya dari warga masyarakat yang melintas di sana, pengaspalan dilaksanakan ketika
0: malam hari.
1: Iya, malam hari atau jam-jamnya yang sepi. Iya. Erga.
0: Baik, terima kasih ESD Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah ruang kerja Wakil Menteri Imigrasi dan menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen hingga uang puluhan juta rupiah. Upaya paksa tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing dan atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022 sampai 2026. Salah satu tersangka yang diproses hukum ialah Wakil Menteri Imigrasi tahun 2025-2026, Silmi Karim. Budi menjelaskan penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di 3 titik pada kemarin, 2 lainnya di kantor imigrasi Jakarta Barat dan rumah tersangka Jaya Saputra. Sebelum ini, tepatnya pada Jumat 5 Juni, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman Silmi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK menyita banyak barang bukti diduga terkait perkara seperti 2 unit mobil sport, 10 unit kendaraan roda 2 mulai dari Vespa, motor gede hingga Harley Davidson. Lanjutnya 7 unit sepeda dan beberapa perhiasan. Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 2, saatnya saya bergeser dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 2 ya, di hari Rabu, bertepatan di tanggal 10 Juni 2026, bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update-nya seperti apa untuk di siang kali ini? Anda bisa bagikan informasinya ke kami melalui 0852-9000-1061. Tentunya saya siang hari ini tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Danti, Lilin, kemudian ada Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini ya, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

Siang hari ini jam 2 lebih 7 menit ya. Beberapa daerah yang masuk di ruang gatekeeper juga update cuacanya cukup terik dan panas. Tentunya cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di siang kali ini. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di Rabu siang kali ini? Apakah Anda saat ini mungkin melakukan mobiling perjalanan? Tentunya ini juga bisa sampaikan. Kira-kira apakah Anda menjumpai kewaspadaan? Kira-kira titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. 0852-9000-1061. Sementara itu pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ya, jalur Mengkring kalau saya amati ini yang dari arah Jombang ataupun sebaliknya Kediri dan Nganjuk juga cukup ramai lancar. Kemudian untuk yang mendominasi untuk siang kali ini juga masih didominasi dengan kendaraan roda

0: 4 dan truk muatan barang. Bergeser di jalur Papar Sedulur Cakra, update kondisi lalu lintas untuk siang kali ini juga terpantau cukup ramai, yang dari arah sisi timur antriannya lumayan panjang, jadi perlu diwaspadai bagi Anda yang melintas di jalur tersebut. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di jalur Papar dan Mengkreng Kediri.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Sementara itu, jembatan Sugiwaras yang berada di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk mulai dibongkar sejak Selasa kemarin 9 Juni 2026, yaitu sebagai bagian dari proyek pembangunan jembatan baru. Proses pengerjaan diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Kandit Lantas Polsek Prambon, Polres Nganjuk Aibtu Ali Haryono juga menyampaikan, selama proses pembangunan berlangsung, untuk akses kendaraan roda 4 dan roda 6 tidak dapat melintas di jembatan tersebut. Namun, untuk kendaraan roda 2 masih dapat melintas melalui jembatan sementara yang telah disiapkan. Menurutnya, meski bukan jalur utama, jembatan Sugiwaras merupakan salah satu akses alternatif yang cukup padat dilalui oleh masyarakat. Jalur tersebut kerap digunakan sebagai jalan pintas yang menghubungkan wilayah Prambon dengan sejumlah kawasan di Kabupaten Kediri bagian barat. Untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas, pihak pelaksana proyek telah memasang rambu-rambu pengalihan arus bagi kendaraan roda 4 dan kendaraan besar lainnya. Tentunya pengguna jalan diarahkan melewati jalur alternatif dari Simpang 3 Kedung Malang Desa Rowoharjo, kemudian ke arah selatan hingga Simpang 4 Tong di Desa Rowoharjo, lalu berbelok ke timur menuju Balai Desa dan tembus ke ruas jalan Sugiwaras Balituri. Pihaknya pun juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama masa pembangunan berlangsung. Dan sementara itu, pengendara roda 2 diminta berhati-hati saat melintasi jembatan sementara karena sistem lalu lintas dilakukan secara bergantian dari dua arah. Polsek Prambon mengharapkan masyarakat dapat menyesuaikan rute perjalanan selama proses pembangunan berlangsung. Hal itu bertujuan agar aktivitas transportasi tetap berjalan lancar dan aman hingga proyek jembatan selesai dikerjakan. Jam 2 lebih 12 menit, saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima, disampaikan sama Pak Ujud, ini tadi beliau perjalanan juga melintas untuk sekitaran Papar Kediri ya, menuju Surabaya, ramai sekali. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga truk bermuatan, truk Pertamina juga banyak yang melintas ya untuk ya, di siang kali ini. Kabarnya tadi sudah menemukan ada sekitar 5 itu truk apa Pertamina. Truk
0: Pertamina
1: ya. Kayaknya sibuk sekali ya mereka.
0: Sekali iya, sibuk sekali. Apalagi ini kan hari ini ya.
1: Benar.
0: Hari ini kan ada kenaikan harga BBM ya, Lilin.
1: Ada kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.000 ya. Waduh, luar biasa sekali ini. Ketika minyak dunia ini juga lagi kacau ya. Kalau di beberapa negara kan sudah dari kemarin-kemarin krisis energi ya, kemudian krisis BBM. Kemudian Indonesia masih aman. Nah, di hari ini per tanggal 10 Juni 2026, Pertamax tembus di angka Rp50 per liternya ya. Mungkin sedulur cakra tadi juga sempat mengisi Pertamax ya ketika di SPBU, juga bisa disampaikan. Beberapa waktu lalu masih di angka Rp12.300 ya per liternya.
0: Iya,
1: Intan.
0: Betul, masih di angka 12.000 ya. Masih oke. Kalau beli 5 liter masih oke lah di kantong. Kalau sekarang 5 liter 80 ribuan. Waduh, itu untuk saya 4 hari lo, Lilin.
1: Iya, benar sekali. Kalau Pertamax Green juga ikut naik di angka Rp17.000 per liternya ya, Intan. Oke, luar biasa sekali ini harga BBM per hari ini ya, Sedulur Cakra. Tapi kalau Pertalite masih aman ya harganya.
0: Alhamdulillah, semoga saja tetap stabil ya di angka Rp10.000.
1: Benar, itu kan juga subsidi begitu,
0: subsidi
1: ya
0: dari pemerintah. Tentunya, semoga saja harganya aman.
1: Harganya aman dan semoga juga tepat sasaran. Kalau kemarin kan untuk beberapa BBM yang menggunakan subsidi, kemudian kan harus kayak menggunakan barcode ya. Nah, itu kan juga banyak kebocoran data dan lain sebagainya ya, Intan. Semoga kemarin setelah dilakukan proses evaluasi, ketika ada keluhan dari para teman-teman driver, pengguna kendaraan juga atau pengguna BBM bersubsidi, nah ini juga bisa disampaikan juga ya. Dan semoga bisa dievaluasi kembali agar tidak terjadi kebocoran data. Kemudian kita dapatkan informasi lain, ini tadi disampaikan oleh Bapak Ilham, beliau perjalanan juga saat ini ada di sekitaran Baron Nganjuk. Lalu lintasnya masih cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan, Intan.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu di ujung telepon sudah tersambung ya, Mas Dian, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Iya, Mas Dian, posisi di mana ini kalau boleh tahu?
4: Ini posisinya di Warungotok Nganjuk.
0: Warungotok Nganjuk, oke, Nganjuk Kota ya, jadi ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Mungkin ada informasi yang mau disampaikan, Mas Dian, monggo.
4: Ini untuk saya, barangkali ada yang nemu apa dompet saya gitu.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu untuk kronologi kehilangannya itu dari mana sampai mana, Mas Dian?
4: Untuk kronologinya terakhir itu saya melihat dompet saya itu pas isi bensin di terminal baru Nganjuk itu.
0: Oke.
4: Nah itu kan saya mau ke terminal lama Ngawi.
0: Oke.
4: Dari situ saya udah nggak nengok apa kayak tas lagi. Saya berhentinya terakhir itu juga di tempat lokasi kerja saya itu di sekitaran terminal lama Ngawi itu.
0: Oke, baik. Untuk kejadiannya kapan itu, Mas Dian?
4: Tadi jam 6-an, jam 6 sampai ya jam 6-an. Terus
0: jam 6 pagi
4: itu
0: ya.
4: Itu kan langsung iya jam 6 pagi. Itu PP Ngawi langsung balik lagi itu sampai Nganjuk lagi jam 8-an, 8:30-9.
0: Oke, baik. Jadi terakhir kali itu untuk dompetnya Mas Dian itu pada saat pengisian itu, Mas, BBM jenengan di atau gimana tuh? Di pomnya enggak ya?
4: Enggak, di pom itu masih itu. Terus saya kan di tas itu kan. Saya masukkan tas itu. Udah saya resleting kan, terus dah enggak nengok api lagi. Isi BBM lagi itu di saradan, tapi itu pakai yang uang tas depan gitu, enggak sampai buka dompet.
0: Oh ya gitu. Jadi pada saat pengisian BBM kedua itu belum merasakan ya kalau dompetnya itu masih ada atau tidak gitu.
4: Iya.
0: Oh, oke, okay. Baik. Mas Dian mungkin bisa disampaikan ciri-ciri untuk dompetnya ini seperti apa?
4: Dompetnya itu dompet pria itu yang tekukan dua.
0: Iya.
4: Warnanya itu hitam. Motifnya itu karbon.
0: Oke, okay, hitam motif karbon ya.
4: Iya.
0: Baik. Kemudian untuk isinya, Mas, meliputi apa saja?
4: Isinya itu ada STNK 2 Vario dan Beat. Yang satunya itu atas nama Denisa, yang satunya saya lupa soalnya itu kan belinya second juga.
0: Yang Denisa itu yang STNK ya, mana? Vario atau Beat-nya?
4: Beat.
0: Oh, yang Beat-nya.
4: Yang Beat.
0: Oke.
4: Okay. Iya.
0: Kemudian
4: ada KTP. KTP, BPS, SIM C, KTA nikah, KTA organisasi itu atas nama Dian Pratiyogo semua.
0: Oke, atas namanya jenengan semua ya. Bisa disampaikan ulang, Mas, jenengan ya. Namanya Mas Dian siapa?
4: Mas Dian Pratiyogo.
0: Mas Dian Pratiyogo. Alamat rumahnya Warungoto ya, Mas ya, alamat asli.
4: Iya. Ya, Jalan Cintanduy nomor 4 Warungoto.
0: Oke, jadi itu ya. Tadi perjalanan dari terminal baru sampai dengan terminal Ngawi. Jadi terakhir itu pada saat pengecekan di terminal Ngawi itu sudah tidak mendapati dompetnya berada di tas gitu ya, Mas ya?
4: Kalau itu iya, soalnya kemungkinan ya. Soalnya kan saya udah nggak lihat dompet saya lagi itu nggak ngecek dompet lagi itu loh.
0: Tapi yang itu jenengan ingat itu terakhir kali memang sudah sampai masukkan ke dalam tas ya, Mas ya?
4: Iya, di pom Nganjuk itu, terminal itu.
0: Oke, baik-baik. Kejadiannya pagi tadi jam 6 ya, Mas ya. Oke, baik. Iya. Jenengan ada fotonya, Mas, foto dompetnya mungkin nanti jenengan kirimkan ke Gatekeeper ya?
4: Oh iya, nanti saya kirimkan
0: Oke, baik. Mas Dian, terima kasih sudah bergabung ya. Semoga saja ini setelah mengudara dompetnya cepat ditemukan oleh masyarakat, nggih.
4: Iya, amin. Moga-moga ada orang baik yang balikin.
0: Iya, betul. Mas Dian nanti dibantu untuk mungkin foto dompetnya jenengan ya, nanti biar di-up ke media sosial kita.
4: Oh iya, siap.
0: Oke, nanti baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Dian sudah bergabung. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 2 lebih 27 menit ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Yohanes. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Intan, selamat siang.
0: Engge, gimana kabarnya Pak? Untuk siang kali ini sehat nggih jenengan?
1: Sehat, amin, puji Tuhan sehat.
0: Alhamdulillah, engge baik. Posisi berada di mana ini Pak? Perjalanan atau aktivitas?
1: Ini tadi perjalanan dari Ngawi, sekarang sudah nyampe Gudo, Jombang. Okay. Lancar Pak, lewat arah bawah.
0: Ini nanti mau balik Malang toh Pak jenengan atau gimana?
1: Iya, mau balik Malang ini.
0: Oh gitu, terus nanti ngetol nopo gimana? Atau bawah terus?
1: Iya, lewat bawah terus aja, lewat sini ke Kandangan, ke Sempur Ngantang gitu.
0: Oke, berangkat dari
1: ini
0: Ngawi?
1: Sampai
0: Gudo Jombang ya, berangkat dari Ngawi jam pinten Pak jenengan?
1: Tadi sekitar jam 11-an
0: ya Pak. Oh jam 11.
1: Mampir-mampir,
0: capek istirahat gitu ya Pak ya. Sendirian atau bersama keluarga Pak atau sama rekan?
1: Sendiri aja Pak, setiap hari.
0: Sendirian, enggak. Karena pokoknya
1: banyak radio seperti Pak Intan.
0: Lah iya, padahal saya temenin ya Pak ya. Ini waduh gimana toh ini saya kok masih saya tanya. Padahal kan bersama saya terus ya.
1: Iya, kata-kata sama Radio Andika, sama gitu, yang nemenin setiap hari di perjalanan.
0: Langge. Lewat jalur bawah saja ya Pak ya. Ini tadi aman ya Pak sejauh ini?
1: Aman Pak, aman. Tidak ada kendala sama sekali, lancar suara.
0: Oke.
1: Ini sampai Gudo juga sepi-sepi aja Pak jalurnya.
0: Oke, cuacanya gimana Pak saat ini? Panas banget atau masih biasa saja normal?
1: Cuma 32 derajat Pak.
0: Waduh, ya panas itu Pak. Terus udah makan siang atau belum ini? Sudah rehat ya tadi ya?
1: Ya, tadi di mana tadi? Di Caruban tadi makan sama ini Pak.
0: Apa tuh?
1: Nasi sop.
0: Oh, nasi sop. Oh, di rest area gitu? Iya, atau di warung?
1: Di warung Pak. Nasi sop lauknya ikan bandeng.
0: Waduh mantap itu, seger. Biasanya jenengan makanannya sehat-sehat gitu no Pak? Makanannya rebus-rebusan ya?
1: Iya tadi pagi berangkat dari Malang di Pontotin sama istri. Seperti itu, rebusan kentang sama omelet terus sama jamu manis foto.
0: Mantap dong.
1: Iya.
0: Setiap hari begitu Pak, jaga pola makan?
1: Iya, tiap pagi dikasih sarapan seperti itu. Nanti kalau siang jam 1 boleh makan nasi.
0: Oke, jadi paginya makannya rebus-rebusan semua ya?
1: Iya, terus nanti malam jam 7 ke atas gak boleh makan nasi.
0: Oke, tapi masih konsumsi gula?
1: Konsumsi gula enggak pernah Pak.
0: Enggak pernah sama sekali ya. Tapi ngopi jenengan Pak, ngopi atau tidak?
1: Ngopi enggak. Ini air putih biasa sedia satu dus di kendaraan.
0: Oke, jadi air putihnya full ya?
1: Full. Minuman di warung aja tawar, enggak pakai gula.
0: Oh, itu ya teh tawar gitu ya?
1: Iya.
0: Oke baik sih ya. Pada tambahan lagi Pak Yohanes yang mau disampaikan monggo.
1: Ini loh apa respon orang-orang ada kenaikan BBM itu loh Pak.
0: Gimana Pak? Jenengan pengguna Pertalite atau Pertamax Pak?
1: Kalau aku sih kendaraan aku pakai Pertalite ya Pak ya. Pertama-tamanya kan Pertamax.
0: Pertamax.
1: Nah, terus akhirnya sama pemerintah kan digalakan untuk pakai barcode gitu kan.
0: Oke.
1: Nah, akhirnya saya pakai barcode Pertalite. Ya, kalau dirasa-rasa itu sebenarnya sama tuh Pak. Tidak ada perbedaan. Nah, kalau Pertalite kan karena ada subsidi.
0: Iya. Ya.
1: Kalau nggak ada subsidi itu 30 liter itu kita harus bayarnya itu 541.200. Kalau sudah subsidi ya Pertalite ya. Karena disubsidi oleh pemerintah 241.500, dan yang kita bayarkan cuma 300.000.
0: Jadi memang sebelumnya jenengan pertama terus beralih Pertalite gitu ya Pak ya?
1: Iya. Karena pertama kan subsidi kan Pak ya.
0: Tapi tadi selama jenengan perjalanan Pak Yohanes dari Ngawi sampai Gudo Jombang, itu kalau mengamati beberapa SPBU di jalur yang jenengan lintas itu gimana? Ramai atau bagaimana Pak?
1: Kalau yang Pertalite sama pertama itu landai-landai aja Pak. Yang ramai itu Mandar, yang ini biosolar.
0: Oh, yang ramai biosolar ya?
1: Biosolar itu kan sampai antri-antri tadi, truk-truk besar, truk-truk kol diesel yang itu kan, itu antri tadi. Beberapa SPBU banyak yang antri.
0: Oh iya iya, tetap biosolar ya Pak ya. Kalau untuk Pertalite gimana, masih aman ya?
1: Pertalite aman, aman, Pertalite aman. Pertama biasanya banyak yang antri, sekarang landai gitu.
0: Landai gitu ya?
1: Naiknya tidak umum Pak.
0: Tidak umum Pak, 16.250.
1: Kan segini Pak, tambahannya kita kendaraan kan kendaraan Pak Kaos ya. Kaos kan nanti kan dibelikan BBM.
0: Iya.
1: Ya, kalau manusia haus kan beli air minum. Air minum Aqua itu 1,5 liter itu kalau di kalau supermarket itu berapa itu per botolnya? Sekitar 7.000 kan ya Pak ya?
0: Iya betul.
1: 7.000. Tapi kalau di pinggir-pinggir jalan itu sampai 10.000.
0: Iya, bisa lebih malahan Pak. Apalagi kalau di tempat wisata. Waduh, malah ditekuknya.
1: Tapi kan tetap dibeli kan
0: Pak? Iya betul, tetap dibeli endingnya Pak ya.
1: Iya, biarpun pemerintah naikkan BBM ya, kita kan tetap beli, kita kan punya kendaraan.
0: Betul, karena kita butuh ya Pak ya. Untung saya untung saya juga pakai Pertalite Pak. Kalau pakai pertama waduh kayaknya berpindah deh.
1: Nah, ya itu kan, kan kalau ada kenaikan BBM kan 1 bulan atau 2 minggu atau 1 minggu kan mesti kan dikabarin.
0: Iya betul. Gitu, kan? Saya pikir itu per 1 Juni kemarin Pak ada penyesuaian karena ternyata malah ini per 10 Juni.
1: Itu loh Pak, jeleknya sama-sama di luar pulau, di luar Jawa Pak ya. Karena saya yang di Papua itu tidak mengeluh Pak.
0: Berapa Pak di sana Pak?
1: Pertalite itu 50.000 satu liter.
0: Pertalite 50.000 di Papua?
1: Iya, saudara saya tuh bilang kamu itu enak di Jawa. Harga segitu tuh tidak murah.
0: Iya, 50 di Jawa bisa dapat 5 liter itu.
1: Dapat 4 liter lebih kan? 4 literan lah ya. 50.
0: Nah, iya, ya. Ini sudah naiknya lumayan 16.250 per liternya untuk yang pertama. Ya, semoga saja cepat ada penyesuaian lah ya, Pak ya.
1: Kalau sama-sama tidak ada subsidinya, semua konsumsi pakai Pertalite, ya kan? Ya coba ngeluh lagi, Pak.
0: Nah, iya. Lagi, ini.
1: Ya kita kita bersyukur lah, bersyukur gitu. Bersyukur diri sendiri sih.
0: Iya betul.
1: Kalau bersyukuri pemerintah kita yang ngeluh dewe.
0: Ya. Kalau sendiri ya Pak Yohanes ya. Duh, aduh ini. Ini tadi saya bangun tidur aja, waduh kaget lah kok yo naik gitu. Yang saya lihat pertama itu harga Pertalite langsung Pak. Untung enggak naik. Nah, sudah naik kok ya.
1: Kita ini korban arisan, Pak.
0: Gimana, Pak?
1: Korban arisan.
0: Lah. Iya, walah ya.
1: Maksudnya korban arisan, Pak.
0: Kayak lot-lotan gitu tuh, Pak. Pris-prisan kan?
1: Bukan. ini loh Mbak, kita amati aja pemerintahan kita. Itu yang jadi pimpinan-pimpinan itu yang di pembang kita itu kan orangnya kan cuma itu ada berubah sama sekali. Nah, sifatnya seperti arisan. Nanti tahun depan yang siapa yang jadi ya itu orangnya sifatnya di situ-situ aja.
0: Oh iya, lingkupnya situ-situ saja, maksudnya gitu Pak.
1: Iya.
0: Oh, di lingkup yang sama gitu kan?
1: Iya, orang-orangnya kan sama tapi yang jadi-jadi itu.
0: Lah, gitu malah. Oh, gitu toh Pak konsep arisan itu.
1: Iya. Anggota DPR ada loh, Pak. Ada yang sudah puluhan tahun jadi anggota DPR enggak ganti-ganti itu.
0: Waduh, lah ini, heeh, Pak. Saya baru tahu sistem arisan itu seperti itu ternyata, Pak ya.
1: Iya kan, Mbak kan coba amati tahun-tahun 2010 atau dari reformasi itu loh, sama amati siapa aja yang jadi-jadi kan orangnya kan tetap-tetap aja pemerintahan
0: dengan orang yang sama di lingkungan yang sama ya Pak ya.
1: Iya nanti tahun 2009 coba sama amati siapa aja yang pegang kedudukan orangnya sama-sama tidak ada perubahan, paling perubahannya cuma sistem gitu aja.
0: Lah gitu ya Allah. Ya, semoga saja ya, cepat ada penyesuaian ya Pak ya, biar apa ya? Karena kan juga pengguna Pertamax juga banyak sekali itu. Semoga saja enggak ada kenaikan lagi. Harapannya kan begitu.
1: Yang kasihan tuh pelaku pasar itu, Pak, yang kasihan. Ya kan, orang-orang menengah ke bawah biasanya beli Lombok 10.000 sudah dapat Lombok tomat timun, sekarang beli Lombok 10.000
0: banget gitu. Iya betul. Apalagi harga kebutuhan bahan pokok kadang masih tidak menentu Pak.
1: Nah, dulu kan 100.000 saya sudah dapat banyak Pak. Sekarang 100.000 cuma dapat apa?
0: Langge. Dulu 100.000 dapat banyak, sekarang 100.000 tinggal hitungan jari ya Pak Yohanes ya.
1: Iya, minyak goreng berapa, gula berapa,
0: gula yang tinggi. Nah, iya, situ.
1: Brambang di Nganjuk berapa sekarang, Mbak?
0: Harga bawang merah di Nganjuk kurang lebihnya di angka 40.000, Pak. Tapi masih itu loh, Pak. Kadang berubah-ubah, setiap hari itu berubah. Kadang pagi 40, bisa aja itu sore ada penurunan dan ada juga kenaikan. Terus besoknya bisa berubah. Tapi memang selisihnya nggak begitu banyak. Mungkin 2.000, 1.000 kayak gitu, Pak.
1: Itu di petani atau di tengkulak?
0: Itu di 40.000-nya tuh, Pak. Ya. Di pasarnya. Kalau dari petaninya berapa ya? Itu, Pak. Kurang paham saya kalau dari petaninya. Kalau dari di pasar itu di angka 40, tapi itu masih naik turun. Begitu.
1: Kemarin itu saya itu cerita kemarin sih saya cerita.
0: Ya.
1: Saya beli brambang 1 kilo sama apa gitu. Itu habis 58.000.
0: Sama apa itu, Pak?
1: Sama pon-pon itu.
0: Oh, Pak. Sama pon-pon di pasar itu.
1: Oh, iya, habis 58.000 brambang 1 kilo sama pon-pon lainnya itu.
0: Soalnya kan
1: belum yang lain-lain.
0: Lah iya, soalnya bawang merah kan juga tergantung jenisnya, Pak. Ada yang dari luar, ada yang lokal kayak gitu.
1: Padahal kan di Ngantang kan juga banyak brambang yang lokal kan.
0: Di Pujon itu kalau dapat info kemarin harga bawang merah lokal itu Bali lokal 26, Pak, dari petani. 26, 25.
1: Iya, tapi di pasar 45 di pasar.
0: Oh, 45. Kemarin, oh, gitu. Ini kalau dari petani sih, Pak, ini 26. 26, 25 gitu. Di Pujon kemarin infonya. Ya. Baik, siap. Data tambah lagi, Pak.
1: Oke.
0: Okay.
1: Pada dekat pura kan lebih paham.
0: Pripun, Pak?
1: Di bagian dapur kan Mbak Intan lebih paham.
0: Ya. Enggak, ya sekedik-sekedik bisa lah, Pak.
1: Nah, asli mana, Mbak Intan?
0: Saya aslinya Nganjuk, Pak.
1: Oh, Bapak angin.
0: Injih, betul sekali. Cuaca aman ya Pak ya sejauh ini? Okay. Baik, siap. Pak Yohanes, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Ya.
0: Oke. Hati-hati di jalan, ge. Selamat siang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal nari ya, halal sehat penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi gatekeeper. Erika, silakan.
1: Pak Chandra Budi ya, ini tadi juga terus update perjalanannya. Okay. Sempat tadi melintas di traffic light Simpang Panguyangan ya, mm-hmm. ya dari arah selatan ya, jadi wilayah Brebes. Okay. Dari arah Brebes tadi menuju ke Madiun terjadi penumpukan kendaraan ya karena memang sedang ramai-ramainya. Okay. Kemudian traffic light-nya juga sedang merah, mm-hmm. sehingga mereka antri. Akhirnya antriannya panjang sekali. Dominasi kendaraan roda 4 dan juga kendaraan muatan ya. Okay. Untuk di Simpang Panguyangan. Kemudian ini tadi disampaikan traffic light-nya tadi memang padat yang ke arah Madiun juga. Okay. Seperti itu, jadi harap waspada dan hati-hati. Kemudian tadi mampir di SPBU. Ini Pak Chandra Budi ngisinya yang apa ya kira-kira ya?
0: Yang apa
1: ya?
0: Pak Jenengan? Pertalite atau Pertamax? Iya. Tim apa Jenengan ini,
1: nah, itu,
0: Pak Chandra Budi?
1: Pertamax.
0: Oh,
1: tadi
0: yang Pertamax.
1: Habis 280-an.
0: Waduh.
1: Biasanya full itu 390.000.
0: Okay.
1: Jadi dapat dikit gitu.
0: Oh,
1: ya, okay. Tidak apa-apa. Naik
0: ya.
1: Yang penting stok aman,
0: stok
1: lancar
0: aman.
1: Kondisi situasi negaranya pun tidak ini ya. Katanya Pak Chandra Budi seperti itu. Kalau Pak Chandra Budi wes enggak apa-apa, wes
0: enggak apa-apa, Mbak.
1: Iya.
0: Penting tuh stok tuh aman gitu loh.
1: Alhamdulillah masih bisa beli, Mbak, udah. Itu ya.
0: Yang
1: Pak
0: ditakutkan
1: Budi.
0: Itu harga naik, stok terbatas. Itu kan agak susah ya,
1: betul,
0: Rika ya.
1: Betul. Iya, jadi ini tadi biasanya 395.000 full. Ini tadi dapat dikit katanya.
0: Oh, dapatnya
1: ya.
0: Dikit. Cuma 280.
1: Betul.
0: Waduh.
1: Ini tadi di SPBU Caruban.
0: Caruban. Okay.
1: Kemudian ada soto Lamongan, akhirnya
0: soto Lamongannya
1: sekalian
0: dimana?
1: Makan. Sepertinya dekat dengan
0: dekat
1: SPBU.
0: Dekat dengan SPBU,
1: betul.
0: Waduh, mantep ini makan siangnya.
1: Iya, okay. Tadi sempat berhenti di SPBU Caruban, kemudian makan siang juga di soto Lamongan.
0: Okay.
1: Lalu tadi sempat melintas juga di Madiun arah ke Saradan, itu banyak konvoy truk militer ya, berhenti di timur Kali Gunting, kurang tahu acara apa. Kalau 97 Mei kan konvoy militer apa namanya, katanya menabraki para pendemo itu. Okay. Jangan sampai terjadi lagi ya. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Pak Muhammad ya.
0: Gimana?
1: Ada ini sepertinya pemadaman listrik gitu ya.
0: Gimana?
1: Jadi
0: itu?
1: Dalam rangka meningkatkan keandalan sistem kelistrikan dan menjaga kualitas layanan kepada pelanggan, akhirnya PLN WLP Nganjuk ini melaksanakan pengerjaan penguatan sistem kelistrikan jam 2:30 sore sampai jam 5:30 petang itu di Kecamatan Locera dan juga Pace.
0: Oke. Okay.
1: Kecamatan Locera dan juga Pace.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pengerjaan ini merupakan bagian dari upaya PLN memastikan pasokan listrik bagi masyarakat tetap aman seperti itu ya. Dan untuk mendukung upaya ini, pasokan listrik di beberapa lokasi akan dihentikan sementara secara terbatas selama periode pelaksanaan pengerjaan. Jadi diusahakan juga bisa lebih cepat ya dari jadwal yang sudah ditentukan. Semoga saja bisa segera selesai, kemudian listrik di sana juga bisa kembali normal sesegera mungkin.
0: Oke, baik, dari Erika ke Lilin, silakan.
2: Informasi masuk disampaikan sama Pak Riono untuk harga sayur mayur ya.
0: Okay.
2: Dari UPT Stamantung Pujon Malang.
0: Mm-hmm.
2: Untuk hargaan Dewi di angka Rp12.000.
0: Okay.
2: Kemudian kita beralih ke harga sayur lainnya.
0: Mm-hmm.
2: Tomat sayur Rp6.000, kalau tomat buah Rp8.000. Kemudian ada wortel. Wortel yang beras tagi Rp11.000, kalau wortel manis itu Rp15.000.
0: Okay.
2: Kemudian kalau yang wortel kardus itu Rp18.000. Ini beda-beda ya,
0: beda-beda
2: nama wortelnya
0: ya?
2: Biasanya karakteristiknya itu juga beda-beda, Intan.
0: Okay.
2: Kalau kemarin saya belanja di pasar ya, menemukan beberapa pedagang wortelnya itu imut-imut sekali.
0: Oh, imut-imut sekali.
2: Iya, kucing
0: kira-kira
2: kecil gitu.
0: lokalan atau gimana?
2: Sepertinya sih lokalan, lokalan ya Intan, kalau dilihat dari bentuknya. Soalnya kalau kita ke pasar kan biasanya ada pilihannya ya yang kecil, kemudian ada yang juga yang besar.
0: Biasanya yang premium, buah nggak gitu. Sih itu?
2: Yang buah ada sendiri itu lebih besar size-nya. Kalau misalkan untuk wortel sayuran ya itu dia sebenarnya besar, cuma lebih kecil kalau dibandingkan sama wortel buah. Kemudian secara tekstur, kemudian warnanya itu juga udah beda Intan.
0: Udah berbeda ya,
2: lebih berbeda.
0: Fresh yang buah kan ya?
2: Lebih fresh yang buah, terus rasanya itu lebih manis yang buah kalau menurut saya ya. Kalau kemarin saya belanja di pasar itu cuma, aduh kecil-kecil sekali gitu.
0: Ya.
2: Iya, saya bilang ke ibunya yang jualan,
0: iya, gimana tuh?
2: Bu ini wortelnya kok imut-imut sekali.
0: Kok imut-imut sekali. Apakah ini belum waktunya panen, sudah dipanen?
2: Apakah ini sudah tinggal sisaan aja? Karena kan saya datangnya sekitar jam 10-an pagi ya Intan di pasar, atau mungkin saya kesiangan ini tadi gak kebagian yang besar-besar atau gimana gitu ya. Jadi dapatnya yang kecil-kecil saja kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk harga cabai, ini masih aman ya. Untuk harga cabai yang besar itu Rp35.000, kemudian cabai rawit Rp48.000, cabai keritingnya Rp23.000. Nah ini kemarin juga sempat jadi perbincangan kalau di tempat saya.
0: Apa itu?
2: Bawang merah sama bawang putih
0: naik ya harganya ya?
2: Harganya naik.
0: Berapa di Trenggalek?
2: Bawang merah sama bawang putih kemarin beli itu Rp70.000 berapa kilo ya kemarin itu?
0: Berapa kilo?
2: Pokoknya kemarin? Dicampur itu.
0: Oh dicampur.
2: Dicampur. Okay. Emang katanya kalau yang bawang putih itu juga mahal.

0: sekarang ya. Ini kalau saya lihat dari Taman Tung Pujon, harga bawang putih lokalan aja Rp36.000.
1: Rp36.000 itu dari petani loh Mas Yan atau gimana?
0: Sudah di pasar, harga pasaran.
1: Di pasar.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kalau beberapa waktu lalu terakhir saya beli kan masih di angka Rp24.000 ya. Nah, ini ternyata sudah naik di angka Rp36.000.
1: Wah, ini kenaikan Rp12.000 per kilonya ya.
0: Per kilonya. Kemudian kalau ini untuk yang bawang merah Bali lokal Rp40.000.
1: Waduh, mahal juga ya.
0: Mahal. Oke, berarti benar ya kemarin Rp70.000.
1: Iya, benar itu ya.
0: Kayaknya sekilo belinya.
1: Tapi katanya
0: ya,
1: tuh sedepnya itu sedepan pakai bawang merah lokal.
0: Bawang merah lokal.
1: Banyak orang yang bilang tuh yang lokalan itu lebih sedap, lebih berasa.
0: Lebih berasa, apalagi kalau bawang merahnya dari Nganjuk, waduh, itu rasanya itu muantep sekali. Kalau buat kalau buat masak itu apa ya, rasa pedasnya itu lebih kerasa gitu, bawang merah dari Nganjuk itu. Jadi sangat luar biasa sekali, beda pokoknya rasanya ya. Kadang itu kita sudah pakai bawang merah banyak tapi itu tidak terlalu terasa begitu ya Intan. Oke, terima kasih Pak Riono sudah berbagi informasi, dan kita tunggu untuk update selanjutnya. Kemudian satu informasi lagi, ada Mbak Nia melintas di Warujaya Nganjuk, juga cerah untuk cuacanya di sore kali ini Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Lilin dan Erika Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan 'Apa yang ia tinggalkan yaitu warisan.'" Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, update perkembangan jalur yang Anda lalui untuk di siang kali ini seperti apa? Jam 3 lebih 7 menit ya, masih aman dan lancar saja atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Kira-kira titiknya, lokasinya di mana? Anda juga bisa sampaikan ke kami melalui 0852-9001-1061. Tentunya di ruang gatekeeper masih ada Danti, Erika, dan Lilin. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT04 RW2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.

merasakan langsung manfaat dari herbal Naria. Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Waktu di siang menjelang sore kali ini beberapa daerah dikabarkan juga cukup terik dan panas ya. Untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di wilayah Kalianyar, Ngerogot, Nganjuk juga sama. Jam 3 lebih 10 menit ini juga masih terik dan panas. Kira-kira untuk di daerah Anda seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Nasib para siswa di Kabupaten Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau sistem domisili SMA negeri masih menjadi persoalan. DPRD Nganjuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar memberikan solusi atas persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk M. Fauzi menyebut ada ratusan siswa di sejumlah kecamatan di Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau sistem domisili SMA. Selain di Kecamatan Jatikalen, ada pula di Ngluyu, Wilangan, dan juga Sawahan. Ia pun berharap segera ada solusi dari Kemendikdasmen atas persoalan yang sudah lama terjadi tersebut. Apalagi persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Nganjuk, tapi banyak di wilayah Indonesia. Soal proses penerimaan murid baru yang saat ini sedang berlangsung, Fauzi memastikan bahwa Komisi 4 DPRD Nganjuk sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan pengawasan. Soal sistem domisili SD hingga SMP negeri di Kabupaten Nganjuk, Fauzi memastikan sekolah yang ada telah menjangkau seluruh siswa yang akan mendaftarkan diri.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
0: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas bumbu dapur, khususnya bawang putih, mulai melesat hingga 50%. Selengkapnya disampaikan oleh Zain Anissa, Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Kondisi tersebut memaksa banyak ibu rumah tangga mengurangi belanja agar pengeluaran tetap terkendali. Bahkan, lonjakan harga tersebut menekan pedagang dan konsumen di Kabupaten Trenggalek hingga mengejutkan para pelaku pasar. Berdasarkan pantauan di Pasar Besar Trenggalek, menunjukkan para pedagang kini menjual bawang putih seharga Rp36.000 per kilogram. Harga tersebut melonjak jauh dibanding pekan lalu yang masih berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Siti Fatimah, salah satu pedagang sayur di Pasar Besar Trenggalek, menyampaikan, menurunnya pasokan dari pemasok menjadi penyebab utama lonjakan harga tersebut. Selama ini, pedagang di Pasar Besar Trenggalek mengandalkan distribusi bawang putih dari pasar induk di Tulungagung. Saya, Zain Anissa, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Jawa Timur melakukan mitigasi bencana kekeringan. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM, Madiun.
5: Mitigasi itu dilakukan dengan memetakan wilayah kelurahan yang rawan krisis air bersih selama musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan BMKG berlangsung lebih panjang. PLT Kalaksa BPBD Kota Madiun, M. Yusuf Asmadi, menyampaikan, sesuai pemetaan tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa warga di Kelurahan Talang Rejo dan Kelun mengalami kesulitan air bersih, sebab sebagian warga di daerah itu masih mengandalkan sumur dalam.

0: mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kota Madiun telah menyiapkan tangki-tangki untuk tandon air. Pihaknya juga siap melakukan distribusi air bersih jika warga membutuhkan. Potensi lain bencana pada musim kemarau, yakni kebakaran lahan di Kota Madiun. Untuk itu, warga Kota Madiun harus berhati-hati jika melakukan pembakaran sampah, utamanya di lahan sekitar permukiman. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM, Madiun.
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan terus mengintensifkan penanganan anak tidak sekolah dengan melakukan pendataan, verifikasi lapangan, serta menyusun berbagai langkah intervensi yang melibatkan lintas sektor. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krisna FM, Bojonegoro.
2: Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Bojonegoro memperoleh akses pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhannya. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Agus Ansori, mengatakan, data ATS yang digunakan berasal dari sistem nasional yang terintegrasi dengan sejumlah basis data pemerintah. Data tersebut mencakup data pokok pendidikan atau DAPODIK, hingga data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Menurut Agus, data ATS bersifat dinamis karena terus diperbarui secara berkala dalam sistem. Karena itu, setiap data yang muncul harus diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi real masing-masing anak sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
1: Sebagai upaya memperkuat percepatan pembangunan ekonomi daerah, Pemkab Wonosobo mempertemukan antar investor, pelaku usaha besar, UMKM, hingga kelompok tani. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krisna FM, Wonosobo.
3: Melalui pertemuan tersebut, diharapkan akan mendorong investasi yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro. Bupati Wonosobo, Afif Nuridayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Wonosobo saat ini berada pada titik strategis untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan kekuatan alam, pertanian, budaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki, tantangan terbesar adalah memastikan seluruh potensi tersebut mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Wonosobo mengusung tema pembangunan tahun 2027, yaitu modernisasi dan hilirisasi pertanian untuk transformasi pariwisata berkelanjutan. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berupaya melestarikan lagu daerah lewat audisi paduan suara orkes Simponi Gita Kumala Nusantara 2026. Mengingat daerah ini memiliki banyak lagu daerah yang kerap ditampilkan secara solo maupun kelompok. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krisna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
4: Asisten 1 Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahmad Taufik Hidayat, menyampaikan para juara audisi nantinya bisa digembleng lebih matang oleh pelatih profesional sehingga generasi penerus bangsa di Kukar memiliki kesempatan meningkatkan karir, bukan hanya membawakan lagu daerah, tapi juga lagu perjuangan, lagu nasional, hingga internasional. Audisi paduan suara Orkes Simponi Gita Kumala Nusantara 2026 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, diikuti lebih dari 200 peserta. Mereka berasal dari kalangan pelajar SMA dan yang sederajat dari berbagai kecamatan di Kukar. Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen mendukung pengembangan seni dan budaya melalui berbagai program yang sejalan dengan visi Kukar Idaman Terbaik. Di antaranya program seniman dan budayawan Kukar Berkarya, program ekonomi kreatif Kukar Terbaik, program pendidikan idaman terbaik, serta Kukar Beasiswa Terbaik. Saya Ama yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Nasib para siswa di Kabupaten Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau zonasi SMA Negeri menjadi pekerjaan rumah bersama. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krisna FM, Nganjuk.
5: DPRD Nganjuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen agar memberikan solusi atas persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk,

0: Fauzi Irwana mengatakan, ada ratusan siswa di sejumlah kecamatan di Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau zonasi SMA. Selain di Kecamatan Jatikalen, ada pula di Ngluyu, Wilangan, dan Sawahan. Pihaknya berharap segera ada solusi dari Kemendikdasmen atas persoalan yang sudah lama terjadi itu. Apalagi persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Nganjuk, tapi banyak wilayah di Indonesia. Terkait proses penerimaan murid baru yang saat ini sedang berlangsung, Fauzi memastikan bahwa Komisi 4 DPRD Nganjuk sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan pengawasan. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Program makan bergizi gratis untuk kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
2: Sejumlah daerah terpencil dan tertinggal masih membutuhkan tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar layanan dapat diterima secara merata. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pacitan, Jayu Susilaning Tias mengatakan, saat ini baru terdapat 44 SPPG yang beroperasi di Pacitan dan seluruhnya telah diwajibkan mengalokasikan layanan bagi kelompok 3B. Meski demikian, Jayu mengakui cakupan layanan MPG belum merata karena belum seluruh kecamatan memiliki jumlah dapur SPPG yang memadai. Menurutnya, wilayah-wilayah yang tergolong terpencil atau masuk kategori 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, masih membutuhkan penambahan dapur layanan agar kelompok sasaran dapat menerima manfaat program secara optimal. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian jaring radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna ya. Kita berbicara mengenai isu kenaikan harga BBM yang memang menjadi perhatian banyak masyarakat karena dampaknya itu bisa dirasakan di berbagai sektor, yaitu mulai dari transportasi hingga kebutuhan sehari-hari. Memang setiap orang tentu memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda terkait dengan kondisi seperti ini. Bagi Anda seluruh cakra, apakah Anda juga merasakan dampaknya yang sama? Ini juga bisa bagikan cerita dan pendapat Anda melalui sambungan telepon atau WhatsApp kami di 0852 9000 1061.

0: Radio Kuliner, Radio Cakrakrisna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi gatekeeper Lilin, silakan.
1: Informasi masuk ini tadi disampaikan sama Pak Yitno, Jombang Kota. Pagi sampai sore hari ini cuacanya sangat cerah ya, Intan. Okay. Dan hawanya juga sama, gerah sekali.
0: Ungkep ya.
1: Iya, ungkep kayak gitu. Karena memang cuacanya di siang hari ini alhamdulillah sangat terik ya.
0: Sangat terik. Okay.
1: Jadi tadi ketika saya melintas di beberapa persawahan pun juga banyak yang panen padi, kemudian
0: Lilin
1: juga
0: melintas di persawahan di mana itu?
1: Ketika arah Papar ke studio, nah itu kan lewat jalur alternatif ya, itu persawahan semuanya. Okay. Nah kemudian ada bapak-bapak juga yang lagi panen padi, bawa truk kayak gitu, kemudian apa ya istilahnya, batangnya padi itu damen ya istilahnya.
0: Damennya gimana, diapain itu?
1: Itu diangkut sekalian kayaknya buat stok pakan ternak atau pakan sapi kayak gitu ya, Hintan.
0: Yeah, betul.
1: Jadi luar biasa tadi bapak-bapaknya juga semangat semuanya. Kalau yang sebelahnya itu ada tanaman kacang tanah, tapi belum waktunya panen kayaknya.
0: Belum waktunya panen, oke.
1: Masih hijau semuanya.
0: Masih hijau.
1: Waduh, tumbuh subur tadi ketika saya lihat ya.
0: Biasanya kalau memang momen seperti itu, banyak truk muatan yang itu parkir di pinggir persawahan ya.
1: Benar, di pinggir persawahan.
0: Kadang tuh memakan badan jalan loh Lilin. Sudah aksesnya sempit, kemudian ada truk
1: yang parkir,
0: muatan damen
1: gitu,
0: atau muatan gabah yang parkir. Wah, ini apalagi kalau sama-sama kendaraan roda 4 melintas, agak susah.
1: Agak susah ini, jadi salah satu ya harus mundur terlebih dahulu.
0: Oh, mundur ngalah gitu toh.
1: Ngalah. Soalnya kan kalau samping kanan kiri sudah tidak memungkinkan ya. Biasanya untuk badan jalannya atau yang tidak di aspal itu kan cuma sedikit kayak gitu. Jadi enggak bisa dibuat papasan untuk kedua kendaraan roda 4 tentunya. Kalau kendaraan roda 2 sih masih bisa ya melintas kayak nyilep-nyilep kayak gitu.
0: Oke.
1: Menyelinap gitu,
0: menyelinap
1: masih bisa ya.
0: Tapi ini tapi berlaku hanya orang yang berani-berani saja.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk satu kendaraan roda 4 kemudian satu sepeda motor itu masih bisa loh.
0: Masih bisa.
1: Masih bisa melintas kayak gitu.
0: Saya pikir cuma benar-benar yang space-nya tuh untuk kendaraan roda 4 satu saja. Kan ada kan?
1: Iya, ada memang beberapa jalan kayak gitu. Tapi kalau biasanya di persawahan memang sudah didesain biar bisa dibuat papasan kayak gitu.
0: Okay.
1: Ya minimal satu sepeda motor sama satu kendaraan roda 4 kayak gitu. Jadi tadi masih bisa melintas dengan kondisi banyak petani yang juga sedang panen padi kayak gitu ya. Luar biasa sekali. Kemudian sekarang kan juga masih itu banyak yang menggelar hajatan juga ya.
0: Oh
1: Intan.
0: Iya. Terakhir Senin Lilin.
1: Terakhir hari Senin ya.
0: Nah, karena tanggal 16 sudah itu ya, malam apa itu?
1: Muharram.
0: Iya, betul.
1: Benar,
0: Suro ya kita nyebutnya.
1: Suronan itu ya. Jadi ini tadi juga masih ada yang menggelar hajatan dan menutup badan jalan kayak gitu. Jadi yang tersisa itu kalau kendaraan roda 2 masih bisa, cuma memang harus keluar dari aspal kayak gitu ya. Harus hati-hati, takutnya kalau misalkan kena air atau kena hujan gitu itu bisa terpleset karena jalanannya juga tanah tadi ketika melintas di jalur alternatif Ngronggot Nganjuk menuju ke arah Papar Kediri sedulur Cakra. Kemudian ada informasi lain, ini tadi juga disampaikan sama Pak Chandra Budi mengirimkan beberapa foto juga ya Intan. Tadi itu melintas di SPBU Caruban. Kemudian kabarnya Pertamax tadi habis.
0: Oh, habis.
1: Iya, tadi habis.
0: Langsung sold out ya.
1: Langsung sold out kayak
0: ini
1: gitu.
0: Ini yang Pertamax jenis apa ini?
1: Ini
0: yang green itu.
1: Bukan, kayaknya Pertamax biasa gitu.
0: Pertamax biasa.
1: Tadi habis 280-an ribu. Biasanya itu kan full 395 ribu. Jadi dapatnya dikit kayak gitu.
0: Dapatnya dikit. Iya.
1: Tidak apa, naik untuk harganya, yang penting stoknya aman, lancar juga, kondisi situasi negaranya juga tetap kondusif kayak gitu ya. Kemudian tadi juga mengabarkan kalau jam 11-an di arah Madiun yang ke arah Saradan itu juga banyak konvoy truk militer, kemudian berhenti di timur Kali Gunting begitu. Kurang tahu acaranya apa ya. Oke, siap, terima kasih Pak Chandra Budi. Di bawahnya juga ada beberapa foto video. Seperti biasa, Nascel nasi pecel, benar sekali.
0: Sore-sore kalau sudah nemu nasi pecel di mana ini?
1: Sudah.
0: Biasanya nasi pecel itu kalau nggak pagi ya malam ya.
1: Kalau nggak pagi ya malam. Ini siang-siang masih siang-siang ada sore-sore. Ada, ya. Ya tadi belinya di Caruban Madiun. Okay. Harga semuanya. Harga semua tambah ongkosnya aja kayak gitu. Jadi semuanya masih aman kayak gitu ya. Kemudian kalau sekarang warung pecel itu juga harus ada izin usaha dan harus ada sertifikat halal dari dinas terkait. Memang semua usaha UMKM mau nasi pecel, mau jualan peyek pun itu semuanya harus berlogo halal itu loh Intan. Kemudian juga ada sertifikat biar apa ya namanya, biar masyarakat itu tahu kalau ini tuh oh sudah halal, kemudian sudah ada izin usaha, benar sekali. Sekarang kan kalau mau ambil sertifikat halal kan juga mudah ya, semuanya juga bisa, kemudian gratis juga ya, ya kalau betul. Sertifikat halal
0: yang
1: ini
0: yang penting persyaratannya tuh memenuhi semua,
1: persyaratannya memenuhi, bahan yang digunakan, kemudian cara memproduksinya, lokasinya betul. Bersih tidaknya, nah itu tentunya menjadi sertifikat ya? Benar sekali, kehigienisannya itu juga menjadi salah satu faktor untuk mendapatkan sertifikat halal dan izin usaha kayak gitu ya, dan ditempel di dinding gitu. Jadi kita kalau misalkan masuk itu tanpa ragu, oh ini daging apa ya. Kalau sudah ada halal kan berarti di sana kemungkinan juga ada ayam, kemudian sapi, pokoknya hewan-hewan yang bisa dimakan kayak gitu ya, atau yang halal untuk muslim tentunya ya Intan. Kemudian dilanjut lagi di Jalan Perempatan Candi arah ke Cubung juga masih lancar, terik juga kabarnya di sana. Kemudian ini tadi juga sempat disampaikan juga terlihat ada pohon kepuh yang sudah berumur kurang lebih 500 tahun tetap berdiri.
0: Oke.
1: Jadi ini yang kepuh. Di itu loh candi Locarengnya
0: oh,
1: gitu loh.
0: Candi Boto itu.
1: Candi Boto itu kan kayak ada pohon yang menjulang tinggi kemudian kayak melengkung gitu melengkung ya ke arah gitu matahari. Ya.
0: Ini pohon apa sih Lin tadi?
1: Saya kabarnya dari Pak Chandra Budi adalah pohon kepuh. Iya.
0: Kepuh itu yang gimana ya?
1: Nah, kayak yang di Candi Boto itu kalau Intan pernah ke Locarengan ya.
0: Iya, saya kalau tahu, pernah cuma kesana. Ya itu loh Lilin, enggak pernah mengamati secara detail.
1: Benar. Gitu. Coba nanti atau besok gitu ya, ketika lengang gitu Intan lihat gitu diamati apakah
0: boleh
1: saya
0: masuk
1: enggak
0: sih di sini tuh?
1: Oh, saya juga belum tahu ya,
0: belum
1: kurang tahu
0: iya,
1: ya.
0: Saya warga Nganjuk juga enggak tahu ini kira-kira boleh masuk apa enggak ya.
1: Intan warga Locarengan Nganjuk bahkan ya. Coba nanti disurvei.
0: Iya, saya survei dulu ya. Padahal saya warga Locarengan juga. Ini kan masuknya juga Locarengan.
1: Benar,
0: ya?
1: Locarengan itu ya. Itu masih berdiri kokoh kayak gitu. Kuat walau badai dan peristiwa yang sudah dilalui dari zaman kerajaan, kemudian VOC, Jepang sampai sekarang ini tidak goyah. Nah, ini patut ditiru ya Sedulur Cakra.
0: Apapun mau cobaannya, apapun yang dijajah harus kita tuh tetap berdiri kokoh ya.
1: Benar sekali. Jadi mau angin badai halilintar pun tetap berdiri kokoh ini. Pohon kepuh namanya ya. Mungkin kalau di tempat Sedulur Cakra juga ada pohon yang jenisnya sama kayak pohon kepuh ini juga bisa ditambahkan juga ya. Kemudian tadi kita juga komunikasi dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izzudin. Ini terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di Baron Nganjuk ya Hintan. Okay. Kita dapatkan beberapa dokumentasi kemudian juga kronologinya. Kita pelajari dulu, nanti akan kami sampaikan kembali Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Sementara itu pagi tadi kita juga dapat informasi adanya kecelakaan yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Desa Bakung Temenggungan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapolsek Balongbendo, Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono mengatakan, kecelakaan bermula saat mobil Honda Brio dengan nomor polisi S1865PM melaju dari arah Mojokerto menuju Surabaya atau dari arah barat ke timur. Mobil tersebut dikemudikan oleh BA, seorang laki-laki yang berumur 56 tahun, warga Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Saat tiba di lokasi kejadian, mobil Honda Brio tersebut diduga melaju terlalu ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan dan bertabrakan dengan truk trailer dengan nomor polisi L8249UZ. Truk trailer tersebut dikemudikan oleh AS, seorang laki-laki yang berumur 47 tahun, warga Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Akibat benturan keras tersebut, mobil Honda Brio kehilangan kendali dan berputar hingga mengenai mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi S1198NA. Mobil Daihatsu Luxio dikemudikan oleh NC yang seorang laki-laki berumur 44 tahun, warga Dusun Tegalsari, Desa atau Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Sementara itu, truk trailer juga kehilangan kendali dan oleng ke kanan. Kendaraan besar tersebut kemudian menabrak 2 sepeda motor yang melaju dari arah barat. Sepeda motor yang bertabrak yaitu Honda Scoopy dengan nomor polisi W2553NFK dan Honda Beat dengan nomor polisi L6083BA. Sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh SO, seorang laki-laki yang berumur 51 tahun, warga Desa Bakung Temenggungan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, untuk sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh RA, seorang laki-laki yang berumur 34 tahun, warga Desa Ringin Pitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Tidak hanya menabrak 2 sepeda motor saja, truk trailer juga menghantam pagar rumah milik warga setempat bernama Iam, seorang perempuan yang berumur 39 tahun. Dalam kecelakaan tersebut, 2 pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka yang dialami. Tidak terdapat luka berat maupun luka ringan lainnya dalam kecelakaan itu. Polisi memperkirakan untuk kerugian material akibat kecelakaan mencapai 40 juta rupiah. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, faktor yang diduga memicu kecelakaan adalah kurangnya konsentrasi pengemudi Honda Brio.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, sore kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Apakah jalur Anda masih aman dan lancar saja untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota? Tentunya Anda bisa sampaikan, kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Lilin silakan.
1: Informasi masuk baru saja kita terima, disampaikan sama Mbak Audi. Beliau perjalanan ya, saat ini ada di sekitaran Papar Kediri. Situasi lalu lintasnya sangat ramai, harap hati-hati dan juga waspada saja karena kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas, kendaraan pribadi juga sama. Kemudian satu informasi lagi, ini baru saja masuk dari Pak Arifin.
0: Oke.
1: Beliau saat ini melintas untuk di sekitaran Simpang 4 Benje, Kota Kediri ya. Lalu lintas di sana kabarnya juga sudah ada peningkatan volume kendaraan, Intan. Kendaraan pribadi roda 4 juga mendominasi, mengingat saat ini kan juga masih ada perbaikan jalan di Jembatan Kaliombo, Kota Kediri ya, Intan. Jadi untuk lalu lintasnya memang dialihkan, jadi cukup ramai dan juga padat. Harap hati-hati juga dan waspada. Kemudian ada Mbak Ica, ini minta infonya, apakah ada pengaspalan di Mengkreng Kediri? Okay. Sedulur Cakra yang melintas di sekitaran Mengkreng Kediri juga bisa dikabarkan ya. Apakah di sore kali ini ada pengaspalan atau mungkin juga peningkatan volume kendaraan begitu? Nanti bisa dikabarkan. Kita carikan informasinya terlebih dahulu, Mbak Ica, kita komunikasikan sama teman-teman kepolisian juga. Biar nanti kalau misalkan ada kewaspadaan bisa langsung disampaikan dan Sedulur Cakra bisa cari jalur alternatif lainnya. Pak Chandra Budi mengabarkan dari kemarin pos pelantas di Simpang 4 Nganjuk itu direnovasi kayak gitu, Intan. Jadi tulisan diganti banner baru dan dibersihkan catnya biar semakin aman lalu lintasnya, soalnya di sana kan juga paling sibuk ya. Juga padat juga untuk lalu lintasnya di Guyangan Bagor Nganjuk, tapi pagi saja terlihat petugasnya. Kalau misalkan sore ataupun malam, kabarnya juga tidak terlalu banyak petugas yang berada di lokasi kayak gitu. Kemudian ada Mbak Ana, cuaca di Pandan Toyo panas sekali, lalu lintasnya agak sepi. Ini mau menuju ke RSUD Kertosono. Siap, hati-hati Mbak Ana. Terima kasih juga informasinya. Kemudian Pak Riono juga menyapa, selamat sore Bapak. Pujon tidak bisa hujan. Oke, berarti di Pujon juga sama ya, cuacanya juga terik sama kayak di sini, jadi masih aman saja kalau Sedulur Cakra mau melakukan perjalanan arah Pujon Malang, Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Dimanapun Anda berada, seluruh cakra tetap waspada dan berhati-hati ya. Mengingat tentunya untuk di sore kali ini beberapa titik biasanya sudah mulai crowded, jam-jam ramai ya. Anda yang saat ini mungkin berada di salah satu tempat ya, juga bisa menambahkan kira-kira untuk di sekitar Anda update cuacanya seperti apa untuk di sore kali ini. Apakah masih aman, cukup terik dan panas, atau mungkin sebaliknya sudah mulai mendung. Kira-kira ini untuk lokasinya di mana, Anda bisa bagikan informasinya ke kami melalui 0852 9001. Tentunya untuk di sore kali ini sudah hampir masuki jam 4 sore. Saya Intan Nagra ini, waktunya bergeser. Selamat sore.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat sore Radio Cakra. Lepas dari jam 4 sore kali ini, kami masih menemani aktivitas maupun juga perjalanan Anda ya, aktivitas di rumah, kemudian juga perjalanan yang Anda lakukan sore hari ini melintas di jalur mana saja. Bisa Anda kabarkan dengan kami bagaimana kondisinya, lancar atau mungkin Anda menjumpai kendala. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai

0: izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
3: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda berada di wilayah Tembelang, Jombang. Juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang, Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya dari jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, Seru Cakra di menit ke-11 selepas dari jam 4 sore ya. Saya coba cek informasi ke Danti.
1: Erika, sejak tadi siang masuk informasi dari Bapak Budi, kabarnya itu ada kecelakaan di wilayah Baron tapi bukan di jalan raya atau bukan di jalur utama. Kalau Erika tahu Pasar Baron Nganjuk, nah itu ke arah utara lurus sampai bawahnya tol itu loh. Itu kan ada terowongan kan, yang bawah jalur tol. Nah, di situ untuk TKP-nya masuk di jalan umum Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang melibatkan truk molen atau truk mixer, kan lebih familiar kita sebut dengan kata atau sebutan truk molen ya, Erika, bernopol S8022UU yang dikemudikan oleh NJM laki-laki 64 tahun warga Ngoro Jombang. Kemudian untuk sepeda motor yang terlibat bernopol AG3767VBA yang dikendarai laki-laki 68 tahun. Jadi baik pengemudi maupun pengendara ini sama-sama masih ada di sekitaran Nganjuk ya, warga Lengkong dan juga warga Jombangka, dan sama-sama lansia 64 dan 68 tahun. Kalau dari kronologi data yang dikirimkan pihak kepolisian Salantas Polres Nganjuk, untuk awalnya kendaraan truk molen itu melaju dari arah selatan ke utara sampai di TKP Jalan Umum Desa Waung Baron Nganjuk. Dari arah depan, dari utara ke selatan, melaju sepeda motor tersebut. Dan karena jarak sudah dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Jadi dari arah berlawanan, truknya dari selatan, untuk sepeda motornya dari utara, Kak. Kondisi korban atau pengendara sepeda motor cukup parah. Pada bagian kepala mengalami luka yang parah dan dinyatakan meninggal dunia. Kita ikut berduka cita, berbelasungkawa, dan diimbau juga pada pengendara maupun pengemudi agar selalu waspada. Hati-hati, jaga konsentrasi, dan juga patuhi rambu-rambu yang ada demi keamanan dan keselamatan diri. Informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Supriyadi yang melintas di wilayah Kota Kediri, simpang alun-alun Kota Kediri. Ini informasinya juga cerah terik sampai dengan sore hari ini, belum redup sama sekali. Kalau untuk arus lalu lintas, dominasinya kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, insiden lalu lintas masih banyak terjadi di beberapa wilayah ya. Perhatikan kondisi tubuh Anda saat berkendara maupun juga mengemudi. Patuhi aturan yang ada. Kemudian juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Utamakan keselamatan ya, Seru Cakra. Dari keluarga sudah menunggu di rumah.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Bagaimana untuk jalur yang Anda lalui saat ini, Seru Cakra, masih berjalan dengan lancar atau ada menjumpai perbaikan jalan? Tadi pagi kami terima informasi ya, ada berlangsung perbaikan jalan di Simpang 3 Mengkreng Kediri. Aibtu Robin tadi juga menyampaikan bahwa imbas perbaikan tersebut, kepadatan kendaraan terjadi terutama di lajur Surabaya menuju Madiun atau sisi sebelah selatan. Sore ini apakah masih terus berlangsung, Seru Cakra, perbaikan jalan tersebut? Bisa diupdate ya kepada kami, kira-kira untuk imbas dari perbaikan tersebut apakah mengganggu pengguna jalan yang melintas sore hari ini? Sore cenderung lebih ramai ya dari waktu-waktu sebelumnya ya, karena kan pulang kerja, ada yang pulang sekolah juga, pulang aktivitas, sehingga sore terjadi peningkatan volume kendaraan. Kepadatan pun kadang juga tidak terhindarkan. Ditambah ada kereta api yang melintas, waduh. Tetap jaga jarak aman ya, Seru Cakra, dengan pengguna jalan lainnya. Saya ke gatekeeper Damti.
1: Ini tadi ada Bapak Heri Erika. Beliau itu kirim pesan, halo selamat sore Cakra Krisna.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Beliau ini tanya, tiap jam berapa Yamin merilis berita tentang harga kebutuhan pokok? Ini kalau dari kami, misalkan nanti ada yang info itu biasanya kita sampaikan di udara Bapak, atau mungkin ada yang on air itu bisa langsung disimak di radio. Atau apabila memang ada info yang detail itu biasanya kita posting di media sosial Facebooknya Cakra Krisna. Jadi jangan lupa Bapak Heri diikuti akun sosial medianya Cakra, kemudian juga tetap pantau Cakra Krisna, karena biasanya tidak menentu, tidak ada patokan khususnya ya Kak ya.
0: Betul.
1: Kadang ada yang infonya pagi. Habis belanja.
0: Benar.
1: Ada juga kadang yang siang pas makan siang sambil inget-inget tadi pagi belanja apa, kemudian ada juga yang pas malam, pas istirahat
0: baru, iya, baru bisa info
1: kirim
0: ya.
1: Info. Nah ini Bapak Heri, biasanya kalau untuk harga bahan pokok, sembako itu kita terima info itu dari pedagang di Pasar Kandangan Kediri dan juga di Pasar Wage Nganjuk. Ada Ibu Mariati di Pasar Wage Nganjuk dan juga di Kediri itu ada Bapak Maskur.
0: Betul.
1: Kalau sejauh ini harganya masih stabil, iya. Baik untuk distribusi LPG, harga sembako itu informasinya masih
0: stabil,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Di hari pertama
1: betul.
0: Naik.
1: Betul. Ini belum tahu kalau besok ya, mungkin bisa ditambahkan.
0: Betul.
1: Ibu Mariati, yeah, atau Bapak Maskur ya, harapannya
0: habis
1: semoga aman ya
0: ini
1: Kak.
0: Ini kulakan ya.
1: Kulaan ya, kira-kira
0: ada perubahan harga.
1: Betul. Kemudian kalau untuk harga sayur mayur itu biasanya kita terimanya dari wilayah Pujon Malang, ada Bapak Riono. Kalau untuk yang hari ini Erika, kami sampaikan harga sayur andewi atau selada keriting itu harganya Rp12.000.
0: Oke. Okay.
1: Bawang pre harganya Rp9.000 sampai dengan Rp14.000. Bunga kol Rp12.000, buncisnya Rp7.000 sampai dengan Rp13.000. Kemudian harga kacang kapri berkisar Rp15.000 sampai dengan Rp18.000. Untuk kentang Rp9.000 sampai dengan Rp14.000. Kalau untuk harga kubis ini Rp4.000 sampai dengan Rp6.000. Sawi putihnya Rp4.500. Seledri Rp14.000, selada air Rp1.200 per untingnya. Kalau untuk tomat ini Rp6.000 sampai dengan Rp8.000. Kalau untuk wortel kisaran Rp11.000 sampai dengan Rp18.000. Cabai ini untuk cabai merah besar Rp35.000, cabai rawit kecil Rp48.000, cabai merah keriting Rp23.000. Kemudian kalau untuk bawang merah Rp40.000, bawang putihnya Rp36.000, bawang bombaynya kisaran Rp16.000 sampai dengan Rp21.500. Harga brokoli Rp15.000, manisa atau labu siam ini Rp1.500 sampai dengan Rp2.000. Kemudian timun turun anjlok lagi kah? Harganya 1000.
0: 1000 timun ini ya
1: per kilogram. Iya, tapi ini harga grosiran ya di UPT STA Mantung Pujon Malang infonya. Kalau untuk terong 2000, sawi dagingnya 1500, lobak 6000, kemudian jamur ini 14 sampai dengan 15.000 rupiah ya. Jadi dipantau terus Bapak Heri ya. Nanti kalau ada tambahan kita sampaikan di udara, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seru Jagra yang ingin update terkait dengan harga bahan-bahan pokok ya, yang tadi sempat Anda beli di pasar, atau mungkin Anda salah satu pedagang sembako, pedagang sayur, juga bisa selalu dikabarkan dengan kami ya, untuk harga di pasar seperti apa. Ada di pasar wilayah Nganjuk, di pasar wilayah Jombang, Kertosono, Kediri, maupun juga wilayah lainnya, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Saya cek informasi ke Intan.
1: Informasi sore kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah dikabarkan sore kali ini juga sudah sampai di Mojokerto Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk di sore kali ini juga belum begitu ramai untuk di jalur utama. Okay. Aman saja, cuaca juga cukup cerah ya untuk di sore kali ini. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ainun, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan kondisi arus lalu lintasnya untuk sore kali ini juga cukup ramai, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga sore kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Imron mengabarkan simpang 4 Guyangan arah ke Tiripan Brebek, disampaikan kondisi jalanan untuk sore kali ini juga masih aman, cuaca juga cukup cerah. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Subriyadi, saat ini perjalanan sudah sampai di seputaran Gampeng Rejo Kediri arah ke Blitar. Kondisi jalanan juga dikabarkan sore kali ini sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4. Cuaca pun juga untuk sore kali ini masih terik. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Yesinta, perjalanan sudah sampai di jalur Mengkreng arah ke Jombang. Kondisi jalanan juga cukup ramai, terutama yang dari arah Jombang. Cuaca dikabarkan sore kali ini juga masih terik, Erika.
0: Baik, saya bergeser ke Lilin.
2: Saat ini saya masih berusaha untuk menghubungi Kasih Humas Polresta Sidoarjo AKP Trinovi Handono. Erika, ini terkait dengan kabar bahwasannya ada seorang pimpinan padepokan di Kabupaten Sidoarjo yang dilaporkan ke polisi. Jadi laporan tersebut buntut dugaan pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak begitu ya. Dan laporan tersebut tertanggal di 26 Maret 2026 lalu. Korbannya diketahui masih di bawah umur ya, berusia 17 tahun. Dan saat dugaan tindak pidana itu pertama kali dilakukan pada Juni 2025. Namun untuk update perkembangan terkini terkait dengan kasus tersebut masih terus coba kita komunikasikan dengan Kasih Humas Polresta Sidoarjo AKP Trinovi Handono. Belum kita dapatkan update-nya ya Erika. Nanti kalau kita sudah dapatkan lebih lengkapnya perkembangan kasus tersebut seperti apa, apakah sudah ditangani atau mungkin dalam proses penyidikan dan lain sebagainya, nanti akan kami sampaikan kembali. Pak Yanto menyapa, selamat sore Bapak. Info terjadi pemadaman listrik mulai jam 3 sampai sekarang belum nyala. Ini minta tolong untuk diteruskan ke PLN Nganjuk ya, agar bisa ditindaklanjuti begitu. Oke, terima kasih Bapak. Ini lokasinya ada di mana, nanti bisa ditambahkan ya. Titik lokasinya yang padam ini serentak atau gimana, atau hanya beberapa rumah saja. Nanti juga bisa turut ditambahkan begitu. Tadi kita juga dapatkan informasi ya dari Pak Muhammad. Memang dalam rangka meningkatkan keandalan listrik dan menjaga kualitas layanan kepada pelanggan, PLN ULP Nganjuk akan melakukan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan, Erika. Dari jam 2:30 sore tadi dan akan berlangsung sekitar jam 5:30 nanti. Untuk wilayahnya itu di Kecamatan Loceret sama Pace ya. Hari ini 10 Juni 2026 Sedulur Cakra. Jadi bagi Anda yang berada di Kecamatan Loceret dan Kecamatan Pace, mohon bersabar karena masih ada perbaikan pendidikan dan juga pekerjaan penguatan sistem kelistrikan yang akan berlangsung hingga jam 5:30 sore nanti. Di mana pekerjaan ini, Erika, juga merupakan bagian dari upaya PLN untuk memastikan pasokan listrik andal bagi masyarakat. Serta juga pasokan listrik di beberapa lokasi akan dihentikan sementara secara terbatas selama periode pelaksanaan pekerjaan begitu. Jadi sedulur cakra yang berada di wilayah tersebut ini mohon waktu begitu ya, harap bersabar terlebih dahulu. Kemudian untuk proses perbaikan jalan yang ada di Mengkreng Kediri, sedulur cakra, yang berlangsung dari pagi tadi, apakah saat ini juga masih berlangsung? Mungkin bisa disampaikan ya. Kita saat ini juga masih terus komunikasi dengan Aibtu Robin, Kapos Mengkreng Kediri, Erika, terkait dengan perkembangan terkini dari adanya proses pengaspalan yang berlangsung di sana. Kalau tadi pagi itu masih berlangsung ya, banyak juga kayak alat berat begitu yang berada di lokasi, kemudian pengaturan lalu lintas juga dilakukan sekitar jam 6 pagi tadi begitu. Jadi di sana jam 6 pagi kan sudah ramai begitu ya, Erika. Banyak juga kendaraan roda 2, kemudian kendaraan pribadi roda 4 yang melintas, dan perbaikan tersebut juga tidak menutup jalan, cuma memang antrean kendaraan itu yang paling padat ya, soalnya kan harus bergantian. Tapi kalau sore hari ini update-nya seperti apa? Mungkin sedulur cakra yang melintas di sekitaran Mengkreng Kediri juga bisa ditambahkan, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin dan juga Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada jadwal pemadaman listrik juga di wilayah Anda, mungkin seru cakra bisa disampaikan kepada kami wilayah mana saja. 0852 9001061.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
6: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
7: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan, langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
6: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
7: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
6: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, seru Cakra. Jadi sore ini ada pemadaman listrik sementara di Kecamatan Locerat dan juga Pace. Apabila Anda berada di wilayah Locerat maupun juga Pace, harap bersabar, semoga pengerjaan

0: akan bisa segera selesai ya. Ada untuk ini kendala sistem kelistrikan ya, Sri Ujakra. Meningkatkan keandalan sistem kelistrikan dan menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. Akhirnya dari PLN WLP Nganjuk melaksanakan pengerjaan penguatan sistem kelistrikan. Terjadwal jam 3 sore tadi sampai jam 5:30 petang nanti. Jadi kurang lebih masih 40 menitan lagi ya, Seru Jakra. Semoga saja listrik bisa segera dinyalakan kembali, kemudian warga yang ada di Kecamatan Longcaret maupun juga yang ada di Kecamatan Pace bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga lancar, tidak terkendala listrik yang padam. Ke Gatekeeper Intan.
1: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pideksuarika. Ini terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Desa Picisan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Informasi awal kita terima bahwasannya untuk kebakaran itu kejadiannya hari ini dini hari tadi.
0: Okay.
1: Kemudian untuk kronologinya seperti apa, lalu apakah ada korban jiwa dan untuk proses pemadamannya apakah terkendala, ini masih kami gali terlebih dahulu untuk informasinya. Karena untuk yang terbakar itu sebuah kandang dan rumah, jadi untuk kerugiannya ini mencukupi apa saja kira-kira saya gali dulu ya untuk informasinya. Dan beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Yanuar, melintas di jalur Mengkreng arah Jombang. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Agraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jakarta, terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Tulungagung sudah berhasil tersambung dengan Bapak Bambang Pidekso. Beliau merupakan Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung. Selamat sore, Bapak.
4: Selamat sore, Mbak Erika.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bapak Bambang? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, amin. Pak Bambang, ini tadi kabarnya ada kebakaran di wilayah Tulungagung. Agung, lokasinya di mana, iya, Pak, tepatnya?
4: Tepatnya itu di Desa Picisan, Kecamatan Sendang.
0: Yang terbakar
4: Sendang sekitar pegunungan. Yang terbakar adalah kandang kambing serta rumahnya.
0: Oh,
4: itu
0: ini
4: kan dia itu prosesnya ini kan sebelum jam 12-an kira-kira bakar sampah. Terus ada kotoran-kotorannya itu dibakar. Fungsinya untuk membuat asap supaya kambingnya tidak digigit nyamuk.
0: Oh, kediang gitu ya.
4: Kayak teman saya ini sebelah saya itu. Ya lapas pas apes gitu, Mbak. Akhirnya terbakar gitu. Ya maksudnya supaya tidak digigit nyamuk. Akhirnya kejadian jam 2:30 ya, akhirnya membesar bakar kandang sama kambingnya. Kambingnya 6, 1 lolos, yang 5 mati.
0: Oh. Oh iya ya, ada 6
4: dan
0: membet
4: ke tumpukan kayu dan rumahnya.
0: Oh, rumahnya juga ludes terbakar semua, Pak.
4: Iya. Enggak semuanya, ketinggalan sedikit.
0: Oh, hanya bagian tertentu saja ya, tidak 100% ya.
4: Iya.
0: Kemarin kejadiannya.
4: Tadi pagi.
0: Oh, tadi pagi jam
4: setengah
0: berapa?
4: 3, iya. Oh, setengah 3-an.
0: Setengah 3-an.
4: Tapi telepon kantor jam 4.
0: Sudah
4: telat, sudah besar.
0: Sudah membesar ya untuk
4: rumahnya juga
0: api.
4: Pegunungan.
0: Oh iya, butuh waktu ya ketika akan menuju ke lokasi.
4: Iya,
0: ya.
4: Jalannya sempit juga.
0: Jalannya sempit, betul. Ini akhirnya proses
4: sudah telat.
0: Proses pemadamannya apa? Bagaimana, Pak Bambang? Ada menemui kendala?
4: Iya. Enggak juga, kendalanya cuma jalannya ke arah sana itu
0: sempit. Prosesnya lama, Pak? Berapa jam kira-kira? Sejam?
4: Sekitar 1 jam lebih dikit lah, masalahnya ya.
0: 1 jam
4: lumayan
0: lebih.
4: Lumayan besar.
0: Oke, ini lokasinya padat penduduk atau tidak, Pak?
4: Alhamdulillah tidak ada. Tiga empat rumah.
0: Oke, siap. Tidak ada korban luka maupun jiwa ya, Pak Bambang?
4: Ada cuma kambing tadi mati.
0: Kambing. Lima ekor.
4: Terbakar, ya.
0: Oke, Pak Bambang, bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
4: Baik, iya. Mengingat ini musim kemarau, kita harus tetap waspada. Tolong, kalau bakar-bakar sampah dan sebagainya harus tetap dijaga. Kalau perlu, kalau mau ditinggalkan, ya tolong dimatikan. Karena kita nggak tahu nasib ya, nggak tahu apes dan sebagainya. Karena
0: tidak ada di kalender,
4: kebanyakan
0: ya?
4: Salah satu penyebabnya itu bakar sampah. Salah satu penyebabnya itu. Itu lah, Mbak, ya. Juga tolong listrik-listrik juga, tolong APD juga bocor, hati-hati. Penting itu ya, penting tetap waspada. Kalau masak jangan tinggal, itu juga sering masak air aja tinggal di depan, lupa akhirnya. Nah, itu.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bapak Bambang nggih informasinya.
4: Ya, sama-sama.
0: Nggih, waktunya juga sudah disempatkan. Saya selalu Bapak Bambang. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Sore, waalaikumsalam.
0: Ya, baru saja tersambung dengan Bapak Bambang Pedekso ya, Seru Cakra. Ini tadi terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Tulungagung, terjadi di sebuah kandang kambing, kemudian merembet ke rumah korban karena disebabkan bediang di kandang tersebut apinya membesar ya, kemudian sampai membuat 5 ternak milik korban ini hangus terbakar. 5 kambing yang terbakar, 1 kambing ini berhasil diselamatkan. Jadi totalnya ada 6 kambing ya dalam kandang tersebut. Bisa jadi pelajaran untuk semuanya saja yang memiliki kandang kambing, kandang ayam, atau mungkin juga sering kali membuat bediang ya. Ini takutnya terjadi hal serupa, jadi lebih waspada dan juga lebih hati-hati.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, yang akan menemani aktivitas maupun juga perjalanan Anda. Saya ditemani gatekeeper, ada Intan Anggraini serta Lilin Bayu. Bisa Anda sampaikan kepada kami kira-kira lepas dari jam 5 sore kali ini, kondisi wilayah Anda seperti apa? Baik kondisi cuaca maupun juga arus lalu lintasnya. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Gianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah, itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke 9, lepas dari jam 5 sore, saya cek informasi ke Intan.
1: Bu Yuma mengabarkan sore kali ini sudah sampai di seputaran Gayam Gurah Kediri. Kondisi jalanan untuk di sore kali ini juga masih terpantau cukup aman. Tidak ada penumpukan volume kendaraan untuk sore kali ini. Cuaca untuk di wilayah Gayam Gurah Kediri juga sudah mulai mendung. Pak Imam mengabarkan simpang 4 Papar Kediri arah ke Ngronggot. Kondisi jalanan juga dikabarkan sore kali ini cukup ramai lancar untuk keempat arahnya untuk di jalur Papar. Cuaca pun juga cukup bersahabat untuk di sore kali ini tidak hujan. Lalu Pak Hermawan mengabarkan posisi saat ini sudah berada di wilayah Caruban Madiun yang akan mengarah ke Magetan. Kondisi arus lalu lintas dikabarkan juga sejauh ini jalur utama masih aman dan lancar saja. Cuaca juga sore kali ini cukup bersahabat. Kemudian

0: Pak Ahmad dari Surabaya menuju ke Nganjuk ya. Ini lewat jalur tol, tadi disampaikan sepanjang jalan juga masih aman saja untuk di ruas tol. Untuk cuaca juga sore kali ini juga cukup cerah, tidak hujan. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Taufik yang saat ini berada di wilayah Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Lengkong. Kondisi jalanan untuk sore kali ini juga cukup ramai lancar. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
1: Oke, lanjut ke Lilin. Pak Chandra Budi ini tadi mengirimkan sebuah video ya. Nampak di dam tiripan arah Pengkol Brebeg Nganjuk, Erika. Di damnya tersebut banyak tumpukan sampah plastik, kemudian juga sampah daun-daun begitu ya. Ini terlihat untuk sampah plastiknya juga banyak sekali, kayak sampah rumah tangga gitu loh, Erika. Nah, ini kan juga bisa mengganggu ekosistem yang ada di dam tersebut. Kemudian juga kalau hujan, ini berpotensi menimbulkan sumbatan dan akhirnya menyebabkan banjir ya. Apalagi kalau mungkin saat ini kan musim kemarau, tapi kan kita tidak tahu kalau di hulu itu kondisinya seperti apa, apakah sama, apakah ada hujan. Ditakutkannya kalau misalkan kita tidak menjaga kebersihan, apalagi di aliran sungai, itu nanti akan mencemari air yang pertama, yang kedua bisa menyebabkan banjir dan dampak yang lebih luas lagi. Jadi sedulur cakra, mari kita jaga kebersihan baik di sungai ataupun di lingkungan sekitar kita ya, agar tempat kita tinggal itu menjadi lebih asri, kemudian juga lebih bersih, enak dipandang begitu ya, Herika. Kalau misalkan banyak sampah yang berserakan kan tentunya tidak sedap dipandang ya. Benar, mengganggu pemandangan juga, kemudian juga menimbulkan dampak yang lebih luas juga, apalagi ekosistem di dalamnya kayak ikan-ikan yang berada di sana takutnya kan punah ya, jadi tidak ada ikan atau penghuni endemik yang ada di sana. Jadi mari kita jaga kebersihan bersama-sama sedulur cakra, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian di update lagi sama Pak Chandra Budi, sayuran fresh di pasar Pengkol juga masih ready sampai malam. Waduh. Nah ini yang biasanya ibu-ibu suka belanjanya malam hari ya, habis pulang kerja gitu ya, Herika.
2: Besok paginya tinggal masak kan?
1: Besok paginya tinggal masak kayak gitu. Nah ini masih ready semuanya, lengkap. Masih ada sayur-sayuran, buah, kemudian terong, ada kemudian kayak gambas, apa ya namanya, blonceng atau blustru, iya ya namanya. Kemudian ada labu siam, ada waduh banyak pokoknya ya ini, tapi harganya masih belum ditambahkan, kira-kira sama atau enggak sama yang di Taman Tung Pujon Malang, Pak Chandra Budi. Ini tadi ketemunya gambas, kalau cipir yang belum ketemu, padahal cipir itu sekarang juga sudah musim loh ya. Sekarang itu sudah banyak yang berbuah cipir, itu masih muda-muda kayak gitu. Enak kalau di sayur bening atau mungkin di sayur santan kayak gitu ya, sedulur
2: iya,
1: cakra.
2: Enak gitu, nasinya anget-anget ya.
1: Benar, nasinya anget-anget gitu, waduh mantap pokoknya ya. Terima kasih Pak Chandra Budi yang terus update informasi ya. Kemudian kita beralih ke lalu lintas ya, Erika. Ini tadi juga disampaikan sama Mbak Weni, beliau melintas di Simpang Baruna Kota Kediri. Nah ini lalu lintasnya padat sekali. Kemudian antrean kendaraan di traffic light juga, kendaraan pribadi roda 4 itu mengular panjang, kendaraan roda 2 pun juga sama. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian di simpang alun-alun Kota Kediri ini tadi disampaikan juga sama Mbak Sinti ya, juga sama. Sudah ada peningkatan volume kendaraan, kemudian juga padat karena adanya perbaikan jembatan di Kaliombo itu ya, Herika. Jadinya padat sekali. Jadi harus melintas dengan kecepatan yang memang tidak bisa cepat-cepat ya, atau pelan kayak gitu. Jadi harap hati-hati saja, tetap jaga jarak aman dan kondusivitas di jalanan, Erika.
2: Baik, terima kasih Lilin Bayu dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra untuk Maghrib, wilayah Nganjuk dan sekitarnya di menit ke-24 lepas dari jam 5 sore. Itu artinya sesaat lagi masuk ya azan sholat Maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan bisa diperhatikan ya, cari masjid musola terdekat atau cari tempat yang aman dan nyaman untuk Anda istirahat. Kadang kalau jelang Maghrib seperti ini, kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalur cukup padat, kemudian juga pengendaranya melajunya cukup kencang semuanya. Hati-hati, perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, seru cakra, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kabarkan dengan kami ya, seru cakra, kondisi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. 0852 9001061. Saya cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Mifta ya. Ini dikirimkan ada satu dokumentasi ya Erika. Ini berada di SPBU Dingin Ngeronggot Nganjuk. Ini suasana antrian Pertalite. Waduh, panjang sekali Erika. Jadi kendaraan sepeda motor ya, terlebihnya ini yang mengantri ada sampai hampir mau keluar ke area SPBU begitu. Jadi antriannya lumayan panjang. Kemudian kalau saya amati di antrian pertama itu malah cenderung sepi, tidak ada yang mengisi BBM jenis pertama ya.
0: Oh, semua Pertalite.
1: Iya, semua Pertalite. Itu Mbak Mirta mengabarkan jam 5 lebih 21 menit. Jadi menjelang azan,
0: menjelang
1: tadi ya.
0: Menjelang azan, iya. Iya. Karena harganya pun juga selisihnya banyak ya, lumayan.
1: Selisihnya banyak, Mbak Rika. 6.250.
0: Nah, ini dapat setengah liternya Pertalite kan ya. Hampir 2 liter kan nanti kalau 16.000 ini.
1: Betul. Kalau biasanya isi Pertalite kan 4 liter itu 40.000 ya kan. Nah, kalau untuk beli Pertamax itu 40.000 dapat berapa? 2-3 liter aja enggak sampai loh. Ya kan?
0: Betul.
1: Jadi ini antriannya luar biasa sekali, panjang. Tapi ini yang kebanyakan antri itu kendaraan sepeda motor, Erika.
0: Oh, kendaraan sepeda motor.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kanan kiri itu antriannya cukup panjang sampai keluar dari halaman SPBU yang ada di Dingin Ngeronggot Nganjuk. Nah, ini kira-kira untuk di wilayah lainnya bagaimana ya perkembangannya? Kalau untuk di wilayah Ngeronggot sendiri kan sudah mulai ramai-ramai untuk pengendara sepeda motor yang mengisi bensin. Nah, ini Erika tim Pertalite atau pertama kini?
0: Pertalite, oh, sudah sama. Ngisi kemarin.
1: Oh, sudah ngisi full?
0: Iya, sudah isi full.
1: Nah, gimana ini saya besok? Gimana ya kira-kira ya? Soalnya ini tadi tinggal 2 strip. Belum saya isi kan.
0: Iya, waduh, siap-siap untuk antri ya.
1: Siap-siap untuk antri, menunggu antriannya lama, panjang lagi. Apalagi ini saya amati itu, aduh, kendaraan itu Erika, yang motor laki-laki yang besar-besar itu loh, yang tangkinya besar-besar itu. Ini jadi kemudian ada kendaraan motor bebek itu juga ada. Jadi antriannya cukup panjang sekali. Kemudian cuaca juga sore tadi juga cukup cerah. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Putut yang saat ini juga sudah sampai di jalur Kertosono arah ke Jombang. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga aman, tidak hujan. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono melintas di jalur utama Baron Nganjuk. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman saja, cuaca juga tidak hujan. Kemudian Mas Lutfi menambahkan simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, kondisi jalanan untuk malam hari ini juga cukup ramai, cuaca tidak hujan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk baru saja kita terima, disampaikan sama Pak Riono ya. Ini kayak mengirimkan sebuah video pantai kayak gitu, tapi belum ditambahkan ini lokasinya di mana. Syahdu sekali ini kalau buat foto estetik ya. Terima kasih Pak Riono, nanti bisa ditambahkan lokasinya ada di mana. Kemudian ini tadi juga sebentar dari Bapak Burhanul Arifin. Info mohon dilanjutkan ke PLN Warujayeng. Ini di Bendungan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjung Anom. Listriknya padam sejak jam 3 sore tadi. Sampai sekarang belum nyala listriknya, Erika, kabarnya.
0: Sampai sekarang belum nyala, waduh, gelap-gelapan ini.
2: Iya, gelap-gelapan ini ya. Kalau di wilayah Tanjung Anom, tepatnya di Desa Kedungrejo, dusunnya adalah Dusun Bendungan. Kalau tadi kan masih ada proses perbaikan ya, Erika. Masih ada proses perbaikan sistem kelistrikan begitu. Dari jam setengah 3 sore dan kabarnya kan sampai jam setengah 6 malam atau jam setengah 6 sore kayak gitu ya, 17 lewat 30, tapi ini sudah jam 17 lewat 55 menit, kok belum menyala ini untuk listriknya. Coba nanti kita komunikasikan dulu sama teman-teman PLN Warujayang ya, Bapak mohon bersabar. Dan untuk sedulur cakra, mungkin kalau di tempat Anda juga masih mati lampu atau pemadaman listrik begitu, pastikan kalau menyalakan lilin, kemudian menyalakan obor lain, mungkin bisa lebih diperhatikan ya. Untuk peletakannya sendiri, usahakan jangan di dekat barang-barang yang mudah terbakar kayak gitu. Mungkin bisa ditaruh di tempat yang lebih aman. Kemudian diupdate kembali ini sama Bapak Arifin. Makasih, barusan menyala.
0: Baru saja menyala ya.
2: Iya, baru diudarakan langsung menyala. Baik, terima kasih Bapak Arifin atas update-nya. Semoga aman terkendali sampai besok ya, sampai besok-besok. Dan ini tadi juga sempat dikabarkan juga sama Mas Sandi, beliau lagi melintas untuk sekitaran Papar Kediri mau menuju ke arah Surabaya, Erika. Lalu lintasnya disampaikan masih cukup ramai yang dari arah Kediri. Kendaraan roda 2, kemudian kendaraan pribadi roda 4 juga banyak yang melintas. Tetap hati-hati dan jaga jarak aman, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh

0: Mani tugas oleh Herika Dwi dan juga Intan Anggraini. Anda bisa berbagi informasi, kewaspadaan maupun masalah sosial di sekitar Anda. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Sedulur Cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001061. Bagi Anda yang ada di wilayah Wates Kediri, Anda juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Untuk lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates ke arah barat kurang lebih 300 meter. Kalau Anda dari SPBU Bondo Wates silahkan ke arah timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Sedulur Cakra, Anda bisa terus berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda ya. Kemudian kalau di Mengkring Kediri tadi kan masih ada proses perbaikan dan pengaspalan jalan ya dari pagi. Apakah kalau di malam hari ini selesai, kemudian akan dilanjut di besok paginya, atau mungkin proses pengerjaannya sudah selesai? Anda bisa terus berkabar dengan kami. Kondisi lalu lintas di Kota Kediri sangat sibuk ya, Sedulur Cakra, apalagi di malam hari. Peningkatan volume kendaraan biasanya didominasi juga oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 imbas adanya proses perbaikan jembatan Kaliombo Kota Kediri. Jadi pastikan Anda tetap jaga jarak aman, hati-hati, dan ingat tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas serta menghormati pengendara lainnya. Mari kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pak Aryono ini ternyata masih pantau 106,1 ya, Lilin.
0: Oke, terima kasih
1: ini
0: Bapak.
1: Dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya, yaitu wisata yang ada di wilayah Malang.
0: Mm-hmm.
1: Ini Pak, banyak sekali ya untuk wisata pantai.
0: Benar.
1: Terlebihnya Pantai Tanjung Penyu.
0: Oke, Pantai Tanjung Penyu yang kemarin juga sempat dikunjungi itu ya.
1: Iya betul. Kemudian ini ada lagi Teluk Asmara Malang. JLS-nya katanya.
0: JLS. Kalau misalkan kita ke pantai kemudian lewat JLS itu kita bisa dapat spot banyak loh.
1: Oh, di JLS
0: mampir
1: itu. JLS Tulungagung apa Malang?
0: JLS Malang.
1: Oh, Malang. Mm-mm. Malang ternyata ada JLS-nya juga toh, Lin.
0: Ada katanya Pak Riono kemarin itu.
1: Saya pikir itu cuma Tulungagung Trenggalek yang saya tahu kan itu. Ternyata Malang juga ada ya.
0: Blitar juga ada. Kayaknya itu sudah nyambung deh.
1: Nyambung ya.
0: Tapi saya juga masih belum melintas sih. Yang mungkin Tulungagung Trenggalek itu sudah bisa dilintasi. Kemarin yang dari Blitar ke arah Tulungagung kan juga sempat ada yang ambles juga ya. Jadi tidak bisa dilintasi beberapa waktu lalu. Tapi kabarnya juga dilakukan perbaikan begitu. Tapi kalau yang ke arah Malang ini sudah nyambung dari arah Blitar atau belum ya?
1: Nah, kira-kira gimana ya? Mungkin Sedulur Cakra yang pernah melintas atau mengetahui bisa ditambahkan ya. Soalnya saya minim sekali informasi terkait dengan JLS yang ada di Malang sama Blitar. Yang saya tahu tuh cuma Tulungagung sama Trenggalek. Soalnya yang viral kan di situ.

0: Iya, jadi kami dikunjungi di sana.
1: Iya betul, apalagi vibes-nya dia di sana kan cukup menarik ya. Jadi kayak melihat lautan lepas, kemudian terlihat juga ada perahu-perahu kecil kalau kita lihatnya dari atas ya, lilinnya. Jadi luar biasa sekali.
0: Kalau malam kayak gini bahkan pemandangannya juga indah, kerlap-kerlip lampu yang di perahu-perahu itu.
1: Ya. Banyak sekali. Kemudian ini ada juga lilin pasir panjang Malang. Banyak juga ya. Kalau yang saya amati itu ya lilin ya, yang di Teluk Asmara Malang itu dia masih minim pengunjung. Kemudian untuk di Pasir Panjang Malang, kalau saya amati ini juga masih minim pengunjung juga, karena memang beberapa foto atau tempat wisata yang dikirimkan Pak Riono ini sepertinya kayak laut lepas yang masih belum dikelola oleh masyarakat Lilin. Jadi kayak orang yang mengetahui, orang yang mau berkunjung di sana itu kayak masih minim ya.
0: Mungkin masih minim.
1: Hanya beberapa saja yang mengetahui. Menurut saya untuk tempat-tempat wisata seperti ini tuh menantang, karena kan masih belum dikelola oleh masyarakat ya. Biasanya benar-benar masih asri, kemudian sampah masyarakatnya itu minim sekali.
0: Benar.
1: Ya, ya kan, biasanya kalau sudah dikelola oleh masyarakat, banyak pengunjung, waduh, itu sampah masyarakatnya biasanya berada di mana-mana, ya kan?
0: Kayak sampah plastik, kemudian biasanya kurang terawat. Selain memang dari pengunjungnya sendiri, biasanya tuh di laut lepas juga banyak sampah plastik yang terbawa dari aliran sungai, Intan.
1: Iya betul. Ini makanya kalau saya amati ada beberapa foto yang dikirimkan Pak Riono ya. Ini sampah masyarakatnya alhamdulillah masih minim, tapi seperti biasa di sana kan ada pohon-pohonnya, itu daun-daun kering ya, lumrah lah ya.
0: Benar.
1: Yang berjatuhan. Yang penting tidak sampah masyarakat seperti kayak plastik atau mungkin botol minuman ya, itu yang meresahkan pengunjung tentunya. Nah, ini terima kasih Pak Riono ya, sudah diberikan beberapa referensi tempat wisata kalau ke Malang. Biasanya kalau tempat wisata yang ada di Malang, pantai itu biasanya di Pucuk Lilin, di ujung ya maksud saya ya. Nah itu kayak di ujung, jadi agak jauh lah ya kalau dari kota itu. Kemudian beralih informasi yang disampaikan oleh Mas Arlilin, ini dikirimkan pesan suara bahwasannya SPBU Gondanglegi sampai desa Bandung Prambon, Mbak Lilin, itu padam listriknya.
0: Masih padam ya?
1: Iya betul, dari kemarin padahal sudah ada pemadaman, jadinya gelap kayak gitu untuk kondisi saat ini ya. Begitu, jadi ada beberapa pesan suara ya. Ini tadi ada tiga mengabarkan bahwasannya untuk di SPBU Gondanglegi sampai dengan desa Bandung Prambon itu SPBU-nya padam, begitu. Namun untuk lengkapnya ini masih kami tanyai dulu ya sama Mas Ar, itu apakah wilayah Gondanglegi itu masuknya masih Prambon ya, Lilin ya. Nah, ini kira-kira masih saya konfirmasi terlebih dahulu ya, karena ini memang betul dikirimkan ada dokumentasi juga ya, Lilin, kondisi jalanan gelap sekali. Iya, jadi ini hanya pencahayaan dari kendaraannya Mas Ar saja ya.
0: Harus hati-hati ya kalau melintas di jalur yang gelap kayak
1: sekali.
0: Gitu ya.
1: Apalagi ini kanan kirinya itu seperti persawahan. Kemudian kayak minim penerangan, kemungkinan juga ada penerangan, tapi kan karena listrik padam kan jadinya ya gelap gulita ya di sana.
0: Dari kemarin ya ini untuk pemadaman listriknya.
1: Iya betul. Gondanglegi masih masuk Prambon, Mbak. Jadi. Jadi
0: ada apa kegiatan apa di sana, masih proses perbaikan listrik atau
1: masih
0: gimana?
1: Proses perbaikan listrik atau bagaimana ya, karena infonya kok dari kemarin, tapi dari kemarin itu apakah sampai berlangsung dari pagi ini tadi sampai malam atau mungkin di jam-jam tertentu, Lilin ya.
0: Bener.
1: Coba nanti kita sambungkan ke teman-teman PLN ya, kira-kira ini ada apakah perbaikan atau kendala begitu, karena tadi kan memang beberapa pendengar juga menyampaikan ada padam listrik, ada itu ya di wilayah Loceret ya,
0: Loceret, Pace, kemudian Tanjung Anom Nganjuk, tapi berlangsung sampai jam 17:30 tadi.
1: Harusnya kan sudah selesai ya, Lilin.
0: Harusnya
1: ya,
0: sudah selesai, sudah menyala kembali begitu.
1: Tapi ini jam 6:16 disampaikan oleh Mas Ar ya, masih berlangsung untuk padam listriknya begitu.
0: Okay.
1: Nah, Ini alhamdulillahnya tadi habis ngisi BBM di situ. Nah, sehabis saya ngisi langsung tiba-tiba listriknya padam.
0: Oh, begitu. Gitu.
1: Rezekinya jenengan ini Mas Ar. Iya kan, rezekinya Mas Ar. Coba saja kalau waktu pas ngisi mati, waduh, ya bingung dulunya nanti gimana.
0: Iya kan Lilin ya. Dimulai dari nol ya, Mas. Gitu.
1: Dimulai dari nol ya, Mas ya. Mau ngisi 200.000 baru dapat berapa tadi? 140 lah. 60-nya gimana nanti ya?
0: Ngitungnya gimana?
1: Ngitungnya gimana nanti? Kalkulatornya bagaimana? Apakah ngriwi petugas yang ngisi BBM atau bagaimana? Karena kan padam total Lilin ini cukup gelap ya untuk di SPBU yang barusan saja dikunjungi oleh Mas Ar.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Ini masih terkait dengan pengisian BBM.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tahu kan Lilin kendaraannya Pak Chandra Budi warna merah
0: yang blar-blar
1: gitu ya suaranya ya. Nah, biasanya isi 150.000, sekarang cuma 100.000 katanya. Duh, gimana ini maksudnya? Biasanya isi 150.000. Sekarang gimana ya? Biasa isi 150.000, sekarang cuma 100.000. Pertalite tapi kurang enaser. Oh, yang biasanya dulu itu 150, tapi yang pertama kelilin. Sekarang isi pertalite tapi 100.000. Begitu.
0: Oke.
1: Tapi katanya suaranya kok kurang mantep gitu.
0: Kurang mantep memang kalau biasanya pakai pertama, kemudian beralih ke pertalite itu kualitasnya beda.
1: Okay.
0: Kemudian di mesin itu didengar-dengarkan. Nah, ini yang jeli aja ya.
1: Yang jeli aja.
0: Kalau untuk para cewek-cewek biasanya pokoknya isi bensin gitu.
1: Pokoknya
0: entah
1: bisa
0: motornya
1: jalan,
0: suaranya kayak gimana itu dipikirkan belakangan. Tapi
1: iya,
0: biasanya
1: betul,
0: yang jeli bisa membedakan kalau diisi pertalite sama pertamax itu suaranya dari mesin itu juga berbeda, kemudian dari kualitas, kemudian dari jarak tempuhnya pun juga beda biasanya.
1: Iya betul. Nah, kalau para ciwi-ciwi yang penting diisi bisa jalan mah enggak masalah ya.
0: Yang penting bisa jalan, oli habis pun kan kita enggak tahu.
1: Kita enggak tahu padahal harusnya kan kita harus apa ya? Kayak mencatat ya untuk kilometernya segini, nanti ganti olinya segini di kilometer berapa kayak gitu. Tapi kan kita para cewek-cewek kan yang penting bisa jalan dulu.
0: Benar.
1: Ya kan, urusan ganti ya urusan belakang.
0: Nah, kalau sepeda motornya belum mati di tengah jalan berarti belum ke bengkel biasanya.
1: Nah, iya betul. Tapi yang ditakutkan itu Lilin ya, sampai motornya mati enggak bisa jalan itu yang bahaya. Ya kan? Nanti langsung dibawa ke bengkel, tiba-tiba waduh Mbak ini kok gak pernah ganti oli, akhirnya kenanya di mesinnya. Waduh, ini ganti semuanya, ganti total.
0: Bener.
1: Waduh, ini memang harus ada yang memperingati ya. Siapa tapi Lilin?
0: Radio Cakra Krisna.
1: Radio Cakra
0: selalu
1: Krisna
0: mengingatkan ya.
1: Betul, dimanapun Anda berada ini kita selalu memberikan informasi-informasi dan mengingatkan. Harus dijaga untuk kondisi kendaraannya, ya kan?
0: Bener.
1: Begitu. Kemudian Pak Sleng, selamat malam Mbak Lilin.
0: Selamat malam.
1: Nah, ini kok sepertinya pemadaman listriknya agak merata ya Lilin ya?
0: Merata ya malam hari ini.
1: Di wilayah JK Baron yang ke arah utara lampunya kok padam ya Mbak?
0: Oke, padam juga.
1: Pak Sleng, ini ternyata kira-kira yang padam di rumahnya jenengan saja atau mungkin di daerah tetangganya itu juga padam, ya kan?
0: Biasanya kan ada yang ikut aliran A, ada yang ikut aliran B, yang satunya padam, tapi yang satunya masih nyala kayak
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul, kadang tuh ada di beberapa apa ya, satu ada yang satu jurusan, ada yang enggak kayak gitu kan. Nah, ini bisa ditambahkan Pak Sleng ya, kira-kira ini di rumahnya jenengan saja atau mungkin di tetangga juga sama mati lampu, atau di share lokasi saja Pak Sleng ya, lebih tepatnya nanti biar kami teruskan ke teman-teman PLN biar di cross check ya Lilin ya. Jadi biar tahu kira-kira yang padam ini di rumahnya Pak Sleng saja atau mungkin tetangganya juga padam begitu. Kemudian informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Zulkifli yang saat ini berada di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Kondisi jalanan jalur utama sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca malam hari ini juga tidak hujan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yanuar, melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya ini di wilayah Ngronggo arah ke Tulungagung, kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna terus menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan kita beralih ke informasi nasional sedulur Cakra. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi penangkapan terhadap sejumlah orang di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ada 5 orang aparatur sipil negara dari BPK yang ditangkap oleh KPK. Sementara ini identitas dan jabatan 5 ASN itu belum diungkapkan oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, operasi penangkapan ASN BPK itu merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam OTT di Muara Enim itu, Bupati Edison sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Dia pun juga menerangkan proses penangkapan itu diduga terkait dengan pemberian berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan salah satunya adalah Smart TV dalam perkara Muara Enim. Dengan demikian, total ada 11 orang yang diamankan terkait dengan perkara Muara Enim yang menyeret Bupati Edison. Pak Seleng, halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga Mbak Lilin ya.
0: Inge, di mana Pak malam hari ini?
1: Ya, posisi di perapatan Jegek Baron.
0: Oke, di Jegek Baron. Situasinya di sana seperti ya, apa Pak Seleng?
1: Ini lampu padam ini, tapi yang arah ke utara ini, pas perapatan ke utara mati.
0: Yang ke arah utara saja ya, berarti yang dari arah selatan, timur, barat nyala semua Pak?
1: Nyala semua, yang ke utara aja yang mati ini.
0: Sudah sejak kapan Pak kalau boleh tahu?
1: Itu pas maghrib.
0: Oke.
1: Pas maghrib tadi itu.
0: Maghrib tadi ya mati lampu. Ini berarti untuk yang dari arah selatan, barat sama timur kemungkinan beda jaringan begitu ya Pak, beda aliran listrik.
1: Iya, kemungkinan. Nah, yang arah ke utara saja ini yang padam gitu.
0: Oke.
1: Ini kira-kira ada apa ya? Belum tahu ya?
0: Belum tahu sih Pak. Coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman terkait. Benar Bapak. Cuma memang di sore tadi masih ada proses perbaikan di beberapa daerah kayak Tanjung Anom, Loceret sama Pace begitu. Kalau di Baron ini tadi masih belum ada update-nya sih Pak. Coba nanti kita komunikasikan dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada tambahan informasi lagi Pak Seleng?
1: Enggak ada. Kita itu aja.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih ya Pak Seleng sudah berbagi informasi. Nanti kita akan update kembali untuk perkembangannya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Pak Seleng. Ya, sedulur Cakra, baru saja dikabarkan sama Pak Seleng untuk perempatan Jegek Baron yang ke arah utara itu lampunya padam total ya. Dan coba kita komunikasikan sama teman-teman yang ada di wilayah PLN terkait bagaimana untuk situasinya, apakah memang ada proses perbaikan atau mungkin ada hambatan begitu. Untuk sedulur Cakra yang berada di sana juga bisa terus kabarkan bersama kami di 0852 9001 061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Berhati-hatilah saat berkendara, Sedulur Cakra, karena beberapa daerah kabarnya juga masih pemadaman listrik ya. Untuk di malam hari ini di Jekek Baron, kemudian juga di sekitaran Prambon Nganjuk, kabarnya masih belum nyala untuk listriknya. Jadi Sedulur Cakra, kalau misalkan Anda menaruh lilin, ini juga bisa ditaruh di tempat yang aman, jauhkan dari bahan-bahan atau benda-benda yang mudah terbakar. Kayak contohnya saja tikar. Kemudian juga dari kasur, selimut, atau mungkin barang plastik lainnya yang mudah terbakar, tersulut api. Jadi silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang juga menyalakan obat nyamuk bakar, ini tentunya harus dipilih tempatnya yang jauh dari benda-benda mudah terbakar juga. Silahkan Anda berbagi informasi wilayah mana saja yang listriknya masih padam di malam hari ini. Bersama kami di 106,1 FM Radio Cakrakrisna, masih ada Erika Dwi dan Intan Anggraini.

0: 0852-9001-61 sedulur cakra dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk menindak aksi judi bola selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia bahkan meminta agar pertandingan antar negara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antar pendukung. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengatakan pihaknya akan ikut membantu dan ikut memfasilitasi pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia, baik itu tingkat Mabes hingga Polsek di seluruh wilayah. Sigit mengatakan, lewat pelaksanaan nonton bareng itu juga diharapkan dapat membantu perekonomian UMKM di masing-masing wilayah. Ia memastikan Polri akan ikut membantu mulai dari proses perizinan hingga pengamanan pada saat acara nonton bareng. Cek informasi, Erika.
1: Terkait dengan listrik yang padam di wilayah Prambon ya, tadi saya sempat komunikasi dengan Bapak Syarizal Munif, beliau merupakan tim leader teknik PLN Warujayeng, ternyata memang saat ini sedang proses penelusuran gangguan, Lin.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Ada gangguan yang terjadi di beberapa jaringan seperti itu. Jadi ini tadi harap disampaikan oleh Bapak Rizal ya, sabar untuk warga yang terdampak seperti itu. Tadi ada beberapa desa ya yang terdampak gangguan tersebut hingga akhirnya malam ini harus gelap-gelapan karena lampu atau listriknya ini padam. Semoga bisa segera ditemukan ya untuk gangguannya ini sebelah mana, kemudian juga bisa dilakukan perbaikan secepat mungkin agar dari masyarakat pun bisa beraktivitas dengan lancar saja.
0: Benar.
1: Tidak ada kendala seperti harus gelap-gelapan pakai senter atau mungkin harus
0: pakai lilin,
1: pakai
0: obor.
1: Nah ini kalau mungkin seluruh cakra menggunakan lilin harus hati-hati.
0: Benar.
1: Ganas soalnya lilin ya.
0: Iya, dia kalau dilihat itu kan remang, tenang, diam gitu.
1: Ternyata
0: ya.
1: Ternyata bisa menghanguskan.
0: Ternyata bisa membakar segalanya.
1: Segala-galanya. Betul.
0: Bisa meluluh lantakan barang berharga Anda.
1: Iya, benar.
0: Ya, sedulur cakra kalau di tempat Anda juga sama. Masih ada yang pemadaman listrik ya, tadi yang disampaikan sama Erika. Nah kalau misalkan menyalakan lilin atau mungkin obor, oncor yang menggunakan api tentunya ya, ini juga harus diperhatikan letaknya di mana. Jauhkan dari kasur, jauhkan dari karpet, jauhkan dari benda-benda yang mudah terbakar. Dekat lemari, dekat kelistrikan, nah itu jangan dikasih lilin ya, sedulur cakra. Mungkin bisa ditaruh di tengah ruangan. Biasanya di tengah ruangan itu kan tidak ada benda lainnya ya, sedulur cakra. Jadi semuanya semoga aman. Dan Anda yang saat ini juga terdampak pemadaman listrik, harap bersabar. Lanjut lagi, Erika.
1: Ini tadi saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Burhanul Arifin ya. Tadi beliaunya sempat mengabarkan wilayahnya juga padam, tepatnya di Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom. Dari jam 3 sore ya sampai jam 17.50 tadi kabarnya padam. Namun ini tadi di jam 17.53 ya. Jadi setelah dilaporkan 3 menit kemudian alhamdulillah sudah nyala untuk listrik yang ada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom. Karena kan padam juga sudah cukup lama ya, dari jam 3 sore. Kemudian Pak Kasim ini tadi juga mengabarkan desanya padam untuk listriknya ya, di Dusun Sono Gabel, Desa Jetis, Kecamatan Pace. Kalau di Kecamatan Pace memang tadi ada info dari PLN WLP Nganjuk ya, ada pengerjaan penguatan sistem kelistrikan, jadi harus padam sementara di dua kecamatan, yakni Kecamatan Locere dan juga Kecamatan Pace. Update dari Bapak Kasim tadi di menit keempat lepas dari jam 6 petang ya, itu sudah nyala kembali sehingga aktivitas sudah normal kembali. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan Pak Tri Isbianto mengabarkan ada pengajian Gusidam.
0: Oke.
1: Di wilayah Mojokerto.
0: Malam hari ini ya?
1: Iya betul, hari ini Rabu 10 Juni 2026 jam 7:30 malam nanti ada pengajian Gusidam di lapangan desa Mojogeneng, Jatirejo, Mojokerto. Jadi yang akan mungkin mengarah ke wilayah tersebut harap diperhatikan, hati-hati seru cakra, penggemar Gusidam juga bisa merapat ya. Katanya pakai horek dan lampu mewah.
0: Oh mewah ya.
1: Jadi biar nanti meriah gitu loh. Ya, ya jadi bisa semuanya senang seperti itu ya. Kalau sonnya juga besar kan bisa terdengar jelas gitu ya, benar. Disampaikan. Betul.
0: Dari jauh iya, juga masih jelas.
1: Masih terdengar jelas ya. Kemudian nih tadi saya terima informasi ada insiden lalu lintas itu tepatnya di Jalan Erlangga depan kantor Bulog Desa Gogorante, Ngasem, Kediri. Ada kecelakaan tunggal. Ini tadi saya juga sempat komunikasi dengan itu Bambang Supaku, Kapolsek Ngasem Polres Kediri. Ternyata memang betul ada insiden kecelakaan tunggal.
0: Okay.
1: Namun untuk data lengkapnya belum kami dapatkan dari beliau, mohon waktu. Sementara itu saya juga terima informasi kembali disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Ini tadi melintas di Jalan Ahmad Yani, Lin. Ahmad Yani Nganjuk Kota ya. Kondisi arus lalu lintasnya ini juga cukup ramai lancar ya.
0: Oke, okay, ya, banyak lancar, yang nongkrong juga.
1: Banyak yang nongkrong meskipun hari Rabu ya. Banyak yang nongkrong meskipun hari Rabu dan juga meskipun tidak sepadat akhir pekan ya, tapi cenderung ramai lah kalau jam segini. Banyak kendaraan roda 2 ya yang berpapasan dengan Pak Muhammad untuk malam hari ini. Cuaca terlihat juga cerah sekali, tidak hujan ya. Wah ini si teleknya Nganjuk Kota ya.
0: Oke, jadi spot ya.
1: Betul, ini ramai sekali. Parkiran kanan kiri juga wah, semakin ke utara itu semakin padat.
0: Semakin
1: iya,
0: padat.
1: Iya, betul, dengan kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Hati-hati yang keluar keluar masuk gang ya di sekitar Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota karena ramai. Tengok mana ini berarti? Tengok ke arah selatan, kanan kiri. Soalnya kan ini
0: cuma satu arah ya. Mau tengok kanan kiri pun enggak bisa ya. Iya, soalnya jadi satu arah.
1: Tengok aja kalau Anda yang dari arah barat, tengoknya kemana. Kalau dari arah timur, tengoknya kemana gitu ya.
0: Disesuaikan saja ya, sederhana cakra ya.
1: Untuk memastikan kanan kiri juga gak apa-apa, Lin.
0: Gak apa-apa sebenarnya.
1: Memastikan lagi.
0: Siapa tahu ada yang melintas dengan jalan kaki.
1: Betul, ada pejalan kaki atau yang olahraga seperti itu kan ya. Kadang
0: benar.
1: Di luar ini.
0: Di luar kendali kita kadang
1: gitu
0: ya.
1: Di luar kendali kita, betul. Jadi harus hati-hati. Kadang juga mentang-mentang
0: searah melaju saja juga kecepatannya tinggi.
1: Mentang-mentang dekat jadi melawan arus. Nah. Ada juga yang seperti itu padahal sudah dilengkapi kamera pengintai ya.
0: Benar.
1: CCTV. Ini harus diperhatikan ya, seru jakra demi keselamatan bersama. Jadi pastikan Anda mematuhi aturan berlalu lintas, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dewi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Saya punya satu solusinya. Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan juga lansia dengan berbagai keunggulan. mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitasnya lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Dengan fasilitasnya yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour di Makkah dan Madinah. Harga normalnya Rp37 juta rupiah. Didiskon menjadi Rp35.500.000 saja jika Anda daftar di Johar Tour and Travel sekarang juga. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama dengan Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, di 0851-1317-9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Sedulur cakra, pesta olahraga sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai ya. Jadi untuk para penggemar, ini tentunya adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi penggemar sepak bola. Ini adalah event yang benar-benar ditunggu, saya rasa ya. Sudah memikirkan konsep, nanti kita akan nobar di mana, nanti kita akan bikin apa ketika kita nobar, kita akan seru-seruan bareng tentunya ya. Dan untuk jadwal lengkapnya, apabila memilikinya, ini adalah sebuah keharusan agar tidak tertinggal satupun pertandingannya. Kalau dirujuk dari laman resmi Federation International The Football Association atau FIFA, Piala Dunia 2026 memiliki 3 tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total negara yang berpartisipasi mencapai 48. Lebih banyak dibandingkan Piala Dunia tahun 2022 lalu, sedulur cakra, dengan hanya 32 negara yang ikut berpartisipasi. Ke-48 negara di Piala Dunia 2026 dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing beranggotakan 4 negara. Grup 1, tempat Prancis, Norwegia, dan Senegal akan menjadi grup neraka tempat persaingan berjalan ketat. Kemudian juga di grup L, di mana Inggris bersua Kroasia, Ghana, dan Panama. Panggung Piala Dunia 2026 sedianya akan dibuka pada hari Jumat 12 Juni 2026 jam 2 dini hari, mempertemukan Meksiko dengan Afrika Selatan. Selang beberapa jam, giliran Korea Selatan yang diperkuat Son Heung-min hingga Kim Min-jae beradu taji dengan Ceko. Dan untuk sedulur cakra yang berencana mengikuti gelaran Piala Dunia 2026 dari awal sampai akhir, nah, Anda juga bisa terus menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna tentunya untuk mendapatkan jadwal-jadwal terkini. Nah, kita tinggal menunggu hari ya, sedulur cakra. Ini sudah di tanggal 10 Juni 2026, Piala Dunia akan dimulai di tanggal 12 Juni 2026 di hari Jumat. Waduh, luar biasa sekali. Apakah sedulur cakra sudah ada persiapan untuk nobar, untuk nonton bareng? Kira-kira cemilannya apa saja yang akan disiapkan nanti? Kemudian untuk lokasi nobarnya nanti di mana saja? Karena ini akan berlangsung beberapa hari ya, sedulur cakra, agak lama. Jadi sedulur cakra, nanti terakhir itu di tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini kalau sedulur cakra juga bisa menonton sepak bola atau menonton Piala Dunia, ini juga bisa disaksikan langsung melalui siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport secara gratis, sedulur cakra. Jadi Anda bisa mengikuti jalannya 104 laga fase grup sampai dengan tuntas. Jadi pastikan Anda tetap mendapatkan informasi menarik dan juga tidak boleh tertinggal ya, terkait dengan informasi Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan digelar.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krisna sedulur Cakra. Nah, bagaimana untuk perkembangan terkini di jalur yang Anda lalui? Kota Kediri yang nampaknya sangat sibuk sekali malam hari ini ya sedulur Cakra, karena masih ada proses perbaikan jembatan Kaliombo sehingga memang beberapa jalur harus ditutup. Kemudian beberapa jalur pun juga semakin padat sekali, apalagi di jalur yang dilintasi bus angkutan umum antar kota itu nampaknya juga tidak terlalu lebar ya sedulur Cakra. Jadi bagi Anda yang melintas di sana, harap hati-hati, tetap pelankan laju kendaraan dan ingat tetap jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah, RT 10, RW 2, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis, sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, sedulur cakra bisa datang langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan tentunya bagi Anda yang ada di Pare Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur, kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Ya, sedulur Cakra, untuk nonton Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026 mendatang, apakah Anda juga sudah ada kegiatan atau mungkin juga sudah ada agenda untuk menggelar tikar, berkumpul, atau mungkin mencari proyektor? Nah, ini biasanya yang sering dicari-cari ya untuk nobar. Kayaknya di balai desa atau mungkin di kantor kecamatan akan sangat ramai sekali. Karena ini akan berlangsung beberapa hari ya, Sedulur Cakra, dari tanggal 12 Juni 2026 tentunya. Kemudian untuk penyisihan fase grup Piala Dunia akan berlangsung sampai hari Minggu di tanggal 28 Juni 2026. Kemudian setelah itu akan ada tahap knockout 32 besar, 16 besar, kemudian perempat final, semifinal, dan final. Dan akan digelar berurutan ya, Sedulur Cakra. Ada 104 laga totalnya dari keseluruhan. Jadi pastikan Anda tidak melewatkan jagoan Anda. Apakah Anda juga sudah nonton ini untuk, atau mungkin sudah update siapa saja yang akan bermain di laga tersebut dari klub sepak bola yang Anda sukai tentunya, Sedulur Cakra. Silahkan Anda terus berbagi informasi dengan kami. 0852 9001061. Cek informasi, Intan.
1: Bu Aisyah yang ada di wilayah Jogoroto Jombang ya. Malam Mbak Lilin.
0: Selamat malam.
1: Nah, ini tadi di wilayah Jogoroto Jombang sempat mati lampu. Kayaknya kok menyala, ada apa sih ya? Ini ya, atau di wilayah Nganjuk mati lampu. Kemudian ternyata Jogoroto Jombang juga mati lampu. Tapi alhamdulillah saat ini sudah menyala. Kemudian kondisi arus lalu lintasnya di jalur Jogoroto Jombang aman, ramai. Banyak kendaraan truk muatan yang melintas. Cuacanya panas ya, ungkep begitu, dan tidak hujan untuk malam hari ini. Kemudian Pak Tris Bianto ini tadi kan mengabarkan bahwasannya untuk malam ini kan ada pengajian Gus Idam ya di lapangan desa Mojogeneng, Jatirejo, Mojokerto. Nah, saat ini sesi tumpengan, Lilin.
0: Oke, tumpengan. Ada acara apa?
1: Ini ada acara pengajian.
0: Pengajian umum. Gus Idam tadi ya?
1: Iya.
0: Waduh, berarti ini jalanannya ditutup dan dialihkan dong?
1: Nah, betul. Ini biasanya memang titik-titik tertentu itu dilakukan pengalihan ya, karena kan ini bintang tamunya Gus Idam. Pasti rame, Lilin, ini ya.
0: Pasti rame. Bahkan dari siang hari atau dari pagi
1: sore ya,
0: itu sudah ada yang pasang tikar biasanya.
1: Iya, ada yang jualan juga tikar plastik itu, Lilin. Biasanya kan begitu ya.
0: Benar.
1: Coba kita juga komunikasi dengan

0: Teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Mojokerto ya, kira-kira ini rutenya mana saja yang dilakukan pengalihan? Karena lokasinya itu berada di lapangan Desa Mojogeneng, Jatirejo, Mojokerto. Mungkin sedulur cakra ini yang melintas di jalur tersebut, kira-kira ini titiknya mana saja yang dilakukan penutupan ya? Biasanya kan penutupan itu diberlakukan sedari sore, Lilin ya. Kayak di wilayah Nganjuk kemarin, itu kan jam 4 sore sudah dilakukan penutupan. Begitu, kita gali dulu ya informasinya ke teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Mojokerto. Kira-kira ini untuk lokasinya jalur mana saja yang dilakukan penutupan ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Nurkolis. Di wilayah Kemloko Legi Baron, Nganjuk itu mati listrik dari jam 5:30 malam hingga sekarang belum nyala. Oh ini ya wilayah Baron, kayaknya ini wilayah yang disampaikan Pak Sleng tadi ya Lili.
1: Benar
0: ya?
1: Di Cekek Baron Nganjuk itu yang ke arah utara padam. Tapi yang dari arah selatan kemudian barat timur itu tidak padam Intan. Cuma yang arah utara saja tadi kabarnya.
0: Betul sekali, ini dari Pak Nurkolis ya. Mungkin bisa di-share lokasinya, kira-kira apakah berdekatan dengan Pak Sleng, karena juga tadi dikabarkan listrik padam. Kemudian informasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, wilayah Singkalanyar itu masuknya Prambon ya Lilin ya. Singkalanyar Prambon itu infonya juga padam listrik, belum nyala sampai malam ini.
1: Oke, harap bersabar saja ya.
0: Bersabar ya. Ini masih diupayakan oleh teman-teman PLN ULP Warujeng ya. Jadi memang harus bersabar terlebih dahulu. Ini masih dilakukan pengecekan oleh teman-teman ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Subriadi ya. Ini mengabarkan untuk di wilayah Mojokerto arah Surabaya jalur utama sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan untuk di petang kali ini juga masih aman Lilin, tidak hujan.
1: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur cakra, bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan, harap hati-hati dan juga waspada. Mungkin di tempat Anda juga masih ada yang mati listrik ya. Bisa berkabar dengan kami juga sejak kapan sedulur cakra mati listriknya. Dan mungkin bisa diperhatikan untuk peletakan lilinnya ya sedulur cakra untuk penerangan Anda saat ini. Mungkin yang menggunakan senter yang berbasis baterai biasanya ini akan aman saja. Kemudian yang harus diwaspadai itu kayak bikin obat nyamuk bakar, kemudian juga menyalakan lilin, menyalakan oncor atau obor. Nah, ini juga harus dihati-hati. Silahkan Anda bagikan informasinya dengan kami 0852 9001061.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan.

0: Beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore. Mulai Januari sampai kuota terpenuhi dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Sedulur Cakra, untuk di malam hari ini, apakah masih ada daerah yang mati listrik ya, atau padam begitu listriknya? Karena memang ini tadi beberapa daerah banyak sekali yang ternyata masih padam, Prambon, Nganjuk, kemudian di Jekek Baron juga sama. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Joko ya, Singkalanyar, Prambon ya. Ini juga belum nyala untuk listriknya hingga saat ini.
0: Oke.
1: Ini tadi disampaikan juga oleh Pak Khairul, Katerban ya, Baron itu juga padam, namun di menit ke 15 lepas dari jam 7 malam sudah nyala kembali. Jati Katerban ya. Namun untuk wilayah Singkalanyar Prambon belum ada infonya lagi. Mungkin dari Bapak Joko bisa disampaikan kalau memang sudah nyala ya listriknya. Namun dari PLN WLP Warujaing juga mengupayakan akan segera nyala normal kembali listrik yang sempat mengalami kendala.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon dulu. Selamat malam Pak Muhammad.
4: Halo, selamat malam Mbak Lili, Cakra Krishna.
0: Halo Bapak, di mana malam hari ini?
4: Ini saya lagi perjalanan menuju ke Caruban, Mbak ya. Saat ini sudah melintas di kawasan hutan Saraten ya ini. Arus lalu lintas cukup ramai, Mbak ya, padat merayap ini. Pastikan kita selalu fokus, kemudian lampu penerangan juga harus cukup dan standar gitu loh. Terus ini Mbak, jalanannya tuh goyang kanan, goyang kiri, ya enggak rata. Jadi waspada ya, apa jaga kecepatan ya, kecepatan yang aman ya, karena jalannya banyak yang goyang kanan goyang kiri. Kalau lubang nggak ada sih Mbak, cuman ya itu nggak rata.
0: Bergelombang gitu Pak, atau mungkin banyak tambalannya ini?
4: Halo.
0: Ya. Halo.
4: Cuman gelombang aja Mbak.
0: Oh, gelombang aja. Oke, tidak apa-apa, yang penting tetap berhati-hati Pak, pelan-pelan kalau melintas di sana.
4: Iya, betul-betul Mbak.
0: Iya. Mungkin karena dulu itu sudah rata Pak, cuma karena memang di sana kan banyak pepohonan juga ya Pak.
4: Iya, terus ini kan yang melintas rata-rata kan transformer Mbak ini.
0: Iya, kendaraan itu, berdimensi besar.
4: Ya, di tanjakan mana itu namanya Manyung Mbak ya.
0: Manyung Bagor.
4: Memang Manyung itu kalau bisa jangan ngambil jalur kiri ya. Biasanya jalur kiri itu digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar yang berjibaku ya, untuk melawan tanjakan itu. Seperti ini tadi kan ada satu unit truk atau tangki ya tadi besar itu agak sedikit kesulitan ya. Jadi pastikan jalur kiri itu tetap aman agar kita semua juga terlalu terhindar dan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
0: Amin, semoga semuanya tetap berhati-hati dan jaga jarak aman aja ya. Pak Muhammad, malam hari ini nanti titik akhirnya kemana Pak?
4: Ke Caruban Mbak Lilin.
0: Ada agenda di sana atau jalan-jalan saja Pak?
4: Ya jalan-jalan aja Mbak ini. Nanti balik jam 10 udah balik ke Nganjuk lagi.
0: Oke, baik, jam 10 sudah balik lagi. Siap. Di sana untuk listriknya aman ya, Pak? Tidak padam?
4: Kalau tadi locernya itu sempat padam, Mbak, ya jam sekitar jam setengah 3 ya, dan estimasinya kan setengah 6 nyala, dan tadi memang jam setengah 6 sudah nyala ya, karena ada apa ya tadi?
0: Masih ada perbaikan tadi ya, Pak.
4: Ya, perbaikan. Tapi alhamdulillah. Nah, kalau locernya itu sebenarnya kan jarang mati, Mbak. Kalau tidak ada yang benar-benar spesial gitu jarang mati.
0: Semuanya masih aman ya, Pak. Alhamdulillah sudah nyala kembali. Ini daerah lain yang bingung soalnya itu banyak yang padam.
4: Iya, kemungkinan dari titik-titik berbeda-beda gitu ya, Mbak. Mencar-mencar gitu ya. Itu biasanya yang agak sulit untuk tanggulangin ya, karena terpecah di beberapa tempat.
0: Benar Bapak, siap. Terima kasih ya Pak Muhammad atas informasinya, nanti kita tunggu update-nya.
4: Siap, Mbak Lilin. Sama-sama, ini cuaca cerah sekali. Okay. Terima kasih, Mbak Lilin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak Muhammad. Ya, sedulur cakra, bagi Anda yang melintas di sekitaran hutan Saradan Madiun ya, tetap berhati-hati karena jalanannya bergelombang. Jadi kata Pak Muhammad tuh goyang kanan, goyang kiri. Apalagi di sana yang melintas adalah kendaraan berdimensi besar juga. Berdimensi besar, bermuatan berat juga. Nah, ini kadang yang juga menyebabkan kondisi jalanan itu tidak rata begitu. Apalagi di sana banyak pepohonan juga. Akar-akar pohon tersebut biasanya juga bisa merusak struktur dari adanya jalan beraspal tersebut. Harap hati-hati ya, seluruh cakra, kita tunggu update perjalanan dari Anda.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 0852-9001 terus kabarkan kewaspadaan yang Anda temui ya, Sedulur Cakra. Kita masih tunggu bagaimana untuk perkembangan terkini jalur-jalur yang Anda lalui, apakah masih ada yang bergelombang, berlubang, atau mungkin masih mulus saja. Biar jadi kewaspadaan juga ya untuk Sedulur Cakra yang lainnya. Dan kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Selamat malam Mas Aga.
1: Selamat malam Mbak Lilin ge.
0: Inge, selamat laras malam. Selamat malam kembali. Di mana Mas Aga hari ini?
1: Hari ini aman-aman saja Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Aman.
0: Kemana perjalanannya?
1: Ini mau pulang Mbak. Mau pulang ke Tanjung Anom.
0: Mau pulang ke Tanjung Anom. Tadi dari mana Mas?
1: Dari Kediri Mbak.
0: Oh, dari Kediri.
1: Terus ini, iya, terus ini pulang.
0: Pulang kerja ya?
1: Iya, pulang kerja Mbak.
0: Waduh,
1: pulang
0: kerja. Luar biasa sekali baru pulang. Tetap semangat ya Mas.
1: Ya.
0: Gimana ini perkembangan kondisi jalanannya? Masih ramai kah di Kediri?
1: Kediri cenderung sepi Mbak, karena ini kan hari aktif ya. Hari aktif, jadi ya landai-landai aja, nggak ada. Cuman saya heran ya, Kediri tadi itu Mbak, Kediri sore menjelang maghrib itu lampunya padam, listrik padam. Sampai saya perjalanan ini mau pulang itu belum nyala. Terus habis itu kok nyampe Tambor utaranya Pom Jabon itu kok juga mati ya. Sampai padam sampai utaranya Simpang 4 Pasar Prambon.
0: Oh, di sana masih semua padam ya. Oke, ini sudah dari habis maghrib tadi loh Mas. Masih belum nyala ternyata ya.
1: Langgil, ya. Terus ini sudah nyampe utaranya Pasar Simpang 4 Pasar Prambon sudah. Ini sudah. Ini enggak mati, ini nyala.
0: Oke. Ini tadi kita juga komunikasi sama teman-teman PLN Warujayeng, Mas. Kabarnya tuh memang masih ada gangguan begitu. Saat ini juga masih proses penelusuran. Ya. Jadi di sana gelap gulita ya?
1: Iya gelap. Terus kan ini kan bukan anu ya, Mbak. Tidak terjadwal. Jadi kan mungkin banyak yang sambat mendadak. Apalagi kan menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Ya kalau rumahnya ada apa namanya
0: lampunya senter
1: atau terus pompa pompa manual itu, kalau cuma mengandalkan apa namanya sanyo itu kan listrik mati kan juga air nggak keluar.
0: Benar, nggak bisa keluar air, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa masak.
1: Iya betul. Sampai temen itu ada yang nyeletuk, iki apa anu ya, uji coba yang info-infonya apa, blackout itu loh Mbak.
0: Oh iya, ada kabarnya itu ya.
1: Iya, apa uji coba ya gitu.
0: Aduh, gladi bersih gitu ya maksudnya.
1: Tapi gengri loh Mbak, kalau misalkan listrik padam semua kan kelihatannya sepele, tapi pada prakteknya kan itu sulit, air susah, sinyal susah,
0: bener.
1: HP jelas nggak bisa, kan gitu.
0: Semuanya jadinya terhambat ya Mas.
1: Iya, terhambat semua.
0: Iya. Ya semoga ini nanti segera pulih gitu ya.
1: Iya, segera diatasi lah semoga.
0: Iya, ini tadi teman-teman PLN juga masih melakukan penelusuran gangguan. Entah ini yang terganggu di mana saja. Soalnya banyak juga yang mengeluhkan mati listrik ini tadi. Ngisi BBM aja juga nggak bisa tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Semoga semuanya aman. Ada tambahan informasi lagi Mas Aga?
1: Sementara cukup Mbak, ini sudah mau nyampe. Tapi sepanjang jalan tadi arus lalu lintasnya landai-landai saja Mbak.
0: Oke, baik.
1: Walaupun gelap tapi tetap lancar.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Cuma, hati-hati aja.
0: Hati-hati saja karena gelap. Memang gelap gitu ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih ya Mas Aga sudah berbagi informasi. Selamat beristirahat nanti.
1: Gih, siap.
0: Oke, baik.
1: Selamat bertugas.
0: Terima
1: selamat
0: kasih. Selamat malam kembali, Mas Aga, yang tadi juga sempat melintas di Prambor Nganjuk ya, Sedulur Cakra. Ternyata di sana juga sama, masih padam hingga malam hari ini belum nyala, Sedulur Cakra. Tadi kita komunikasi dengan tim leader teknik PLN Warujayeng, Bapak Syahrizal Munif. Beliau menyampaikan di jam 18.21 menit tadi masih proses penelusuran gangguan dan semoga nanti bisa normal kembali untuk listrik di tempat Anda.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
3: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

106,1 FM Radio Cakra Krisna di malam hari ini masih terus menemani aktivitas Anda dengan lagu yang asik ya, biar Anda yang lagi perjalanan tidak mengantuk, biar Anda yang di malam hari ini juga sedang mendapatkan sedikit hambatan di perjalanan Anda, biar tidak jenuh dan juga biar tidak terasa menyebalkan ya perjalanan Anda. Mari kita selalu temani Anda dengan lagu-lagu yang menarik dan informasi yang ter-up to date tentunya, sedulur cakra. Yang di malam hari ini sebenarnya yang jadi masalah adalah listriknya beberapa daerah padam ya, sedulur cakra. Di Baron, kemudian juga di Prambon Nganjuk belum bisa menyala kabarnya. Tadi teman-teman PLN juga masih melakukan penelusuran untuk gangguannya itu ada di mana saja. Jadi silahkan Anda sampaikan kalau di tempat Anda juga terdampak di 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Jaksa Penuntut Umum mengungkap percakapan yang terjadi sehari sebelum operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Percakapan tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada hari Rabu lalu. Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono dihadirkan sebagai saksi. Ia juga merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang tersebut adalah pimpinan Blue Ray Cargo Group, Johan Field, Dedi Kurniawan Sukolo, selaku manajer operasional custom clearance pelabuhan dan juga Blue Ray Cargo, dan terdakwa 3 ada Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blue Ray Cargo. Jaksa awalnya membacakan pesan yang dikirim Sisprian kepada Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan pada 3 Februari 2026 atau sehari sebelum dilakukan UTT. Sisprian mengatakan pesan itu dikirimkannya ke Orlando karena mendengar banyak informasi yang memantau pergerakan mereka. Sisprian mengaku khawatir soal keberadaan dana operasional tidak resmi di direktoratnya. Jaksa lalu mendalami pihak yang dimaksud Sisprian sedang memantau pergerakan mereka. Jaksa kembali meminta penjelasan sumber informasi tersebut. Jaksa mengatakan proses OTT sangatlah rahasia. Sisprian mengatakan informasi itu diperoleh dari orang-orang di sekitarnya serta hasil analisis yang dilakukan. Menurutnya, setiap kali jajarannya melakukan penindakan terhadap suatu kasus, tidak lama kemudian muncul pemeriksaan atau penggeledahan oleh aparat penegak hukum.

Ya, sedulur Cakra di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, di malam hari ini Anda tentunya bisa terus mendapatkan informasi-informasi yang menarik ya. Silahkan Anda terus berbagi informasinya dengan kami, kewaspadaan maupun juga situasi lalu lintas. Dan ini yang paling penting sedulur Cakra, apakah di jam 19.58 menit ini sudah nyala untuk lampu-lampu yang tadi juga sempat padam, listrik yang padam di Baron Nganju, kemudian juga di Prambon Nganjuk. Kabarnya tadi dari sore ya, jam 6.30 itu kabarnya juga masih ada yang padam. Bahkan setelah malam atau di sore hari tadi, itu kan juga dilakukan proses perbaikan ya sedulur Cakra, perbaikan keandalan listrik begitu. Ternyata di malam hari ini masih ada yang belum menyala begitu. Teman-teman PLN juga masih terus menelusuri terkait dengan penyebab pastinya adanya pemadaman listrik tersebut. Jadi bagi Anda silahkan terus berbagi informasinya dengan kami di 0852 9001 61. Gatekeeper masih ada Erika Dwi dan juga Intan Anggraini. Mengingat ini sudah jam 8 malam ya sedulur Cakra, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Bagi Anda yang sudah ada di rumah, selamat beristirahat.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 61. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa datang di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter, lokasi berada di timur jalan.

0: Untuk di petang kali ini, sejauh ini informasi yang kami terima, beberapa daerah kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga aman ya. Untuk di malam hari ini tidak hujan. Kira-kira perkembangannya untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa? Anda bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Nasib para siswa di Kabupaten Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau sistem domisili SMA negeri menjadi persoalan. DPRD Nganjuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen agar memberikan solusi atas persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk M. Fauzi menyebut ada ratusan siswa di sejumlah kecamatan Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau sistem domisili SMA. Selain di Kecamatan Jatikalen, ada pula di Ngluyu, Wilangan, dan Sawahan. Ia berharap segera ada solusi dari Kemendikdasmen atas persoalan yang sudah lama terjadi itu. Apalagi persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Nganjuk, tapi banyak wilayah di Indonesia. Soal proses penerimaan murid baru yang saat ini sedang berlangsung, Fauzi memastikan bahwa Komisi 4 DPRD Nganjuk sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan pengawasan. Sementara soal sistem domisili SD hingga SMP negeri di Kabupaten Nganjuk, Fauzi memastikan sekolah yang ada telah menjangkau seluruh siswa yang akan mendaftarkan diri.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas bumbu dapur, khususnya bawang putih, mulai melesat hingga 50%. Selengkapnya disampaikan oleh Zain Anissa, Radio Krishna FM, Trenggalek.
2: Kondisi tersebut memaksa banyak ibu rumah tangga mengurangi belanja agar pengeluaran tetap terkendali. Bahkan, lonjakan harga tersebut menekan pedagang dan konsumen di Kabupaten Trenggalek hingga mengejutkan para pelaku pasar. Berdasarkan pantauan di Pasar Basah Trenggalek, menunjukkan para pedagang kini menjual bawang putih seharga Rp36.000 per kilogram. Harga tersebut melonjak jauh dibanding pekan lalu yang masih berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Siti Fatimah, salah satu pedagang sayur di Pasar Basah Trenggalek, menyampaikan menurunnya pasokan dari pemasok menjadi penyebab utama lonjakan harga tersebut. Selama ini, pedagang di Pasar Basah Trenggalek mengandalkan distribusi bawang putih dari pasar induk di Tulungagung. Saya, Zain Anissa, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Jawa Timur melakukan mitigasi bencana kekeringan. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM, Madiun.
3: Mitigasi itu dilakukan dengan memetakan wilayah kelurahan yang rawan krisis air bersih selama musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan BMKG berlangsung lebih panjang. PLT Kalaksa BPBD Kota Madiun, M. Yusuf Asmadi, menyampaikan sesuai pemetaan tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa warga di Kelurahan Talang Rejo dan Kelun mengalami kesulitan air bersih. Sebab, sebagian warga di daerah itu masih mengandalkan sumur pompa dalam. Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kota Madiun telah menyiapkan tangki-tangki untuk tandon air. Pihaknya juga siap melakukan distribusi air bersih jika warga membutuhkan. Potensi lain bencana pada musim kemarau, yakni kebakaran lahan di Kota Madiun. Untuk itu, warga Kota Madiun harus berhati-hati jika melakukan pembakaran sampah, utamanya di lahan sekitar permukiman. Saya Diana, melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan terus mengintensifkan penanganan anak tidak sekolah dengan melakukan pendataan, verifikasi lapangan, serta menyusun berbagai langkah intervensi yang melibatkan lintas sektor. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
4: Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Bojonegoro memperoleh akses pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhannya. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Agus Ansori, mengatakan, data ATS yang digunakan berasal dari sistem nasional yang terintegrasi dengan sejumlah basis data pemerintah. Data tersebut mencakup data pokok pendidikan atau DAPODIK, hingga data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Menurut Agus, data ATS bersifat dinamis karena terus diperbarui secara berkala dalam sistem. Karena itu, setiap data yang muncul harus diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi real masing-masing anak sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Sebagai upaya memperkuat percepatan pembangunan ekonomi daerah, Pemkab Wonosobo mempertemukan antar investor, pelaku usaha besar, UMKM, hingga kelompok tani. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
5: Melalui pertemuan tersebut, diharapkan akan mendorong investasi yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro. Bupati Wonosobo, Afif Nuridayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Wonosobo saat ini berada pada titik strategis untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan kekuatan alam, pertanian, budaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki, tantangan terbesar adalah memastikan seluruh potensi tersebut mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Wonosobo mengusung tema pembangunan tahun 2027, yaitu modernisasi dan hilirisasi pertanian untuk transformasi pariwisata berkelanjutan. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berupaya melestarikan lagu daerah lewat audisi paduan suara orkes Simfoni Gita Kumala Nusantara 2026. Mengingat daerah ini memiliki banyak lagu daerah yang kerap ditampilkan secara solo maupun kelompok. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krisna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
6: Asisten 1 Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahmad Taufik Hidayat, menyampaikan para juara audisi nantinya bisa digembleng lebih matang oleh pelatih profesional sehingga generasi penerus bangsa di Kukar memiliki kesempatan meningkatkan karir, bukan hanya membawakan lagu daerah, tapi juga lagu perjuangan, lagu nasional, hingga internasional. Audisi paduan suara Orkes Simfoni Gita Kumala Nusantara 2026 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong diikuti lebih dari 200 peserta. Mereka berasal dari kalangan pelajar SMA dan yang sederajat dari berbagai kecamatan di Kukar. Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen mendukung pengembangan seni dan budaya melalui berbagai program yang sejalan dengan visi Kukar Idaman Terbaik. Di antaranya program seniman dan budayawan Kukar Berkarya, program ekonomi kreatif Kukar Terbaik, program pendidikan idaman terbaik, serta Kukar Beasiswa Terbaik. Saya Ama yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Nasib para siswa di Kabupaten Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau zonasi SMA Negeri menjadi pekerjaan rumah bersama. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krisna FM, Nganjuk.
7: DPRD Nganjuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen agar memberikan solusi atas persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk, M. Fauzi Irwana, mengatakan ada ratusan siswa di sejumlah kecamatan di Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau zonasi SMA. Selain di Kecamatan Jatikalen, ada pula di Ngluyu, Wilangan, dan Sawahan. Pihaknya berharap segera ada solusi dari Kemendikdasmen atas persoalan yang sudah lama terjadi itu. Apalagi persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Nganjuk, tapi banyak wilayah di Indonesia. Terkait proses penerimaan murid baru yang saat ini sedang berlangsung, Fauzi memastikan bahwa Komisi 4 DPRD Nganjuk sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan pengawasan. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Program makan bergizi gratis untuk kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krisna FM, Pacitan.
8: Sejumlah daerah terpencil dan tertinggal masih membutuhkan tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar layanan dapat diterima secara merata. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pacitan, Jayuk Susilaningtyas, mengatakan saat ini baru terdapat 44 SPPG yang beroperasi di Pacitan dan seluruhnya telah diwajibkan mengalokasikan layanan bagi kelompok 3B. Meski demikian, Jayuk mengakui cakupan layanan MPG belum merata karena belum seluruh kecamatan memiliki jumlah dapur SPPG yang memadai. Menurutnya, wilayah-wilayah yang tergolong terpencil atau masuk kategori 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, masih membutuhkan penambahan dapur layanan agar kelompok sasaran dapat menerima manfaat program secara optimal. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian jaring radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh
9: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan, MAG PD. Ini sudah tersambung. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum, Abah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Intan. Selamat malam saudara dulur cakra di tanah air.
1: Ya, gimana kabarnya Abah untuk di malam hari ini waktu Indonesia? Sehat nggih jenengan beserta jemaah haji?
2: Alhamdulillah semua sehat dan jemaah juga sehat. Bahkan ini informasi banyak yang membawa kursi roda, dari 26 kursi roda itu banyak yang disedekahkan kepada KBIH, kepada kami. Karena pulangnya sehat gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Ini suatu, inilah keajaiban, inilah kenyataan bahwa berangkatnya sakit, pulang tambah sehat. Sehingga ada sekitar 10 kursi yang disebutkan kepada kami, sehingga kami letakkan di kantor KBIH gitu.
1: Oke, baik. Nah, untuk hari ini Abah, di tanggal 10 Juni 2026, kira-kira ini kegiatan apa yang dilaksanakan para jemaah haji?
2: Baik, pagi ini adalah hari ini, tanggal 10, itu penimbangan koper besar, ya. Jadi koper besar itu ditimbang, kemudian diangkut ke Jeddah. Semuanya turun dari lantai 15 sampai di lantai 9. Ya, semuanya, lantai 15 itu ada sekitar 6 sampai 7 lantai. Jadi koper besar sekarang sudah dibawa oleh petugas Saudi, yaitu pesawat Saudi, dibawa ke Jeddah.
1: Oke, baik.
2: Kemudian kegiatan berikutnya, batal buhur atau barusan selesai itu pengajian terakhir menyangkut bagaimana tata cara kepulangan, ya. Memakai seragam apa, turun hotel jam berapa, sholatnya di jamaah caranya bagaimana, begitu. Termasuk informasi barang bawaan seperti ketoan, potongan kuku, gunting, silet, itu tidak boleh dimasukkan di koper kecil. Maka kalau ada yang memasukkan, tentu harus dibongkar daripada nanti dibongkar di bandara. Itu sudah ketentuan. Dan koper besar pagi tadi itu maksimal 32 kilo. Untuk koper kecil mestinya waktu pulang itu 7 kilo, tapi pengalaman yang selama ini itu tidak ditinggal.
1: Jadi
2: untuk cakra, jadi terutama kalau sudah pulang nanti kalau menerima tamu, cerita kepada tamu begitu, ya tentu harus menceritakan yang baik-baik, ya. Kayak antri kamar mandi di Mina, ya tidak usah diceritakan gitu kan. Jadi harus cerita yang baik-baik supaya orang, tamu-tamu itu senang untuk daftar haji dan umroh. Dan kalau mereka akhirnya tertarik berangkat haji dan umroh, itu dapat pahala kan yang cerita. Okay, Kalau orang cerita yang jelek-jelek, masalah bu di sana begini begini, cerita yang jelek-jelek,
1: nah, iya.
2: Itu biasanya yang diceritani itu mantuk-mantuk. Tapi setelah pulang rumah ngerasani yang cerita itu, yo pantesan soro wong dusone akeh iku ngono.
1: Lah nggih.
2: Pantesan nek kono iku soro wong cerewete kaya ngono, misalnya begitu.
1: Iya,
2: Jadi sebenarnya cerita baik itu ya kembali kepada dirinya. Cerita tidak baik juga akan kembali kepada dirinya. Dan ini kalau enggak ada pengajian, mereka tidak tahu.
1: Tidak tahu.
2: Tapi perasaannya nak cerita elek, mantu-mantu koyo apa terus disakno tapi boten tambah di
1: Di istilahnya dirasani di belakang gitu ya, Bah ya.
2: Betul. Ya, apalagi ngerasa cerita elek ini di misalnya besok wong aja. Ya pantesan wong medite koyo ngono. Misalnya gitu.
1: Nggih. Oke.
2: Maka seperti-seperti inilah kita bekali pada jamaah haji kloter 50 supaya cerita kemudian kita tentang para pelaan bagaimana teknisnya kalau memang kopernya tidak cukup, itu kan ada teknisnya. Barang kopernya kan tinggal koper kecil nih. Nah, maka terus barangnya masih banyak. Gimana caranya? Bawa tas lagi gak boleh. Maka kami punya teknik supaya jamaah haji itu baju yang biasa dipakai itu rangkep 10.
1: Rangkep 10 ini apa?
2: Rangkep 7, rangkep 10. Kalau perlu, kalau enggak cukup, suaminya suruh bawa daster dengan suaminya, istrinya.
1: Gitu, geng-gengnya.
2: Ya, caranya. Karena baju itu kalau dipakai, walaupun tebel,
1: dan
2: terban, walaupun disampirkan tebel itu, tidak kena periksa. Tapi nanti saku, sangu, tas kresek, itu, nanti setelah masuk X-ray, di bandara kan ada ruang tunggu. Nah, nanti di situ dicopoti, kemudian dimasukkan tas kresek, baru kita memakai pakaian seragam batik nasional. Nah, kan begitu ya. Jadi ya pulang itu kayak huluk gitu.
1: Karena double-double gitu ya, Bah ya.
2: Karena double-double.
1: Sepengalaman jenengan, apakah terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu, Abah?
2: Oh iya, termasuk saya sendiri.
1: Oh jadi kan geng ngonten, biasanya rangkep berapa Abah kalau boleh tahu? Iya, sharing saja.
2: Coba, apa? Gimana?
1: Sharing saja Abah, kalau dari Abah sendiri, dari tahun-tahun lalu biasanya rangkep berapa?
2: Saya sampai rangkep 7 itu.
1: Rangkep 7 nih, Gu?
2: Iya, jubah, kaos dalam, jubah, sarung, itu rangkep 7.
1: Tapi agak susah ya buat aktivitas Abah pastinya.
2: Iya ya pasti. Tapi kan nyaman.
1: Enggih, betul.
2: Barangnya selesai. Kerecek gitu. Nanti udah. Paling kan hanya X-ray aja tuh di bandara. Naik pesawat, naik bis, masuk bandara, X-ray selesai ya sudah. Di ruang tunggu sudah. Dan itu Masya Allah, teknik yang luar biasa untuk mengatasi masalah yang enggak cukup itu. Jubah rangkap 7.
1: Rangkap 7 ya, Bah ya, tahun-tahun sebelumnya ya.
2: Karena enggak cukup ya. Ibu-ibu daster apa-apa.
1: Kalau di vakum, Abah, itu juga enggak bisa ya?
2: Bisa, tapi tidak semua orang mengerti vakum. Tidak semua jamaah itu membawa vakum. Nah ini sebenarnya teknik baru yang saya juga sudah tahu bahwa di vakum itu semakin cemet begitu kan. Itu kan
1: betul.
2: Disedot gitu ya. Dimasukkan plastik, disedot sehingga spisnya semakin longgar.
1: itu dari petugas haji sendiri, apakah ada Abah untuk di tahun ini menggunakan solusi seperti
2: tahun
1: itu?
2: Tahun ini ada, yang membawa vakum itu ada, mereka pedagang pasar turi. Jadi sudah terbiasa.
1: Sudah terbiasa gitu ya.
2: Sudah terbiasa touring ya, sudah terbiasa itu ada. Itu tidak mahal, ternyata hanya 200.000 vakum itu. Ya harganya. Pasokan listrik itu terus langsung kempes. Pasal luar biasa.
1: Luar biasa sekali.
2: Nah, ini mestinya nanti ini ilmu baru yang bisa disampaikan kepada para jamaah untuk tahun depan.
1: Okay. Jadi menggunakan solusi vakum itu baru di tahun ini ya, Ba ya. Tahun kemarin apakah sudah ada Ba itu vakum itu?
2: Ada
1: juga
2: ada. Tahun-tahun kemarin juga ada, tapi itu sifatnya pribadi.
1: Okay.
2: Tidak ada keterangan dari pemerintah atau keterangan dari petugas haji atau KPH, tidak ada. Mereka hanya kulino traveling itu, terus membawa vakum itu.
1: Oke. Selain isi,
2: karena itu manfaat sekali, karena itu ilmu manfaat sekali, nanti bisa disampaikan di tahun depan supaya ada yang membawa vakum sehingga space kopernya bisa bagus.
1: Oke, baik. Nah, selain isi kajian mengenai tata cara kepulangan ini Abah, apakah ada pesan khusus yang diberikan tersendiri kepada para jemaah?
2: Ada, tadi juga sempat dibentuk pengurus-pengurus. Jadi masing-masing bis itu ada ketua rombongan. Kemudian semua itu ada pengurus alumni begitu. Pengurus alumni kloter 50 SUB. Kita bentuk, kemudian kita kukuhkan, kita lantik, kita salami, kita kalungi serban satu-satu. Dan sudah saya kirimkan fotonya, kemudian jamaah semua kami kasih tasbih satu-satu, yang tasbih itu sudah kami doakan di masjid, ya, sehingga semoga tasbih itu bisa manfaat, supaya tasbih itu sebagai pengingat bahwa itu adalah dari Mekah, dan para pengurus nanti akan mengadakan reuni-reuni. Reuni bisa dilaksanakan dengan dua cara untuk menjaga kemabruran haji. Ya, ini penting karena mencari haji mabrur itu berat, tapi merawat haji mabrur itu jauh lebih berat.
1: Okay. Ada 12 ya, Abah ini ya, meraih, untuk petugasnya.
2: Meraih. Ya. Nah, gimana, Mbak Intan?
1: Ada 12 petugas ya, Abah ini ya dikukuhkan.
2: Jadi sebenarnya ada 9 pengurusnya itu, kemudian ditambah dengan pengurus kloter gitu, petugas kloter, sehingga karena beliau-beliau juga dokter kloter, juga beliau sudah mengabdikan dirinya kepada para jamaah, kita kasih apresiasi, dijejerkan dengan pengurus-pengurus yang lain. Dan untuk pertemuan-pertemuan ke depan itu ada 2 model. Dua tipe. Yang pertama ada reuni perombongan atau per bis ya, sehingga untuk skala kecil itu bisa di rumah, mungkin satu rombongan, rombongan bis 2 misalnya, ketuanya siapa, nanti bisa reuni sendiri satu rombongan itu sekitar 42 orang. Tapi bisa juga reuni itu dalam skala besar, yaitu semua rombongan 1 sampai 9 bis. Dan itu tentu ya mungkin setahun 2 kali atau setahun sekali, dan itu memerlukan tempat yang luas, contohnya di masjid atau pondok pesantren yang parkirnya luas, karena rata-rata jamaah haji itu bawa mobil ya, begitu. Sehingga kalau reuni besar itu harus di tempat yang luas, misalnya di pondok kami atau di masjid mana, gitu, kantor dinas mana. Tapi kalau yang hanya satu bis, mungkin bisa untuk pertemuan di rumah masing-masing.
1: Baik. Selanjutnya kemudian begitu, untuk baiknya di malam nanti waktu di sana, Pak, apakah ada kegiatan lain lagi di sana? Ini masih sore nggih, Pak?
2: Malam ini.
1: Nggih.
2: Malam ini secara resmi kegiatan tidak ada, tapi kami sarankan kepada para jamaah yang tentu sifatnya mandiri untuk melaksanakan tawaf sunnah. Jadi nanti sehabis sholat isya, jamaah dianjurkan untuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sunnah. Ya, bisa 7 kali, bisa 14 kali, bisa 21 kali, tergantung badannya kuat atau tidak. Ya. Kemudian juga saya kasih doa-doa supaya keluarganya sukses semua. Karena tadi malam Mbak Intan, tadi malam, jadi hari Selasa malam Rabu, semua jamaah sudah kami ajak ke pelataran Masjidil Haram, kami antar untuk mencium Ka'bah. Kami antar untuk berdoa di depan pintu Multazam. Sehingga semuanya merasa terharu, merasa rindu dengan yang selama ini dicita-citakan, yang sudah nunggu 14 tahun ingin bisa mencium Ka'bah. Tadi malam semuanya bisa merasa. Nah, ini program khusus dari kami, namanya Ngeloni Ka'bah, bahasanya Ngeloni Ka'bah. Jadi datang, saya ajak baris di pelataran Ka'bah untuk sholat sunnah, takhiyatul masjid, untuk sholat sunnah hajat, sambil melihat Ka'bah begitu, sambil merenung melihat Ka'bah, karena melihat Ka'bah itu juga ibadah. Jadi ada pahala yang melihat saja itu ibadah. Di antaranya melihat Ka'bah, melihat Al-Quran, dan melihat kedua orang tua. Itu jangankan tawaf, melihat tok domblong itu sudah ibadah. Pahalanya besar. Domblong itu, melihat Quran, domblong tok itu sudah dapat pahala. Apalagi mau mendengarkan bacaannya, apalagi mau membaca, Masya Allah. Kedua orang tua juga begitu. Apalagi mau memuliakan, mau menghormati, mau menyayangi orang tua. Orang pinter banyak, tapi yang bakti sama orang tua sedikit. Maka kami adalah orang yang mengagumi orang yang bakti kepada orang tua. Wong pinter wakeh gak barokah, ketangkep KPK itu pinter kabeh itu. Pinter semua itu, ada yang pinter itu.
1: Iya, Abah. Untuk semalam ini apakah ada perwakilan, Abah, untuk program Ngeloni Ka'bah ini untuk yang lansia? Seperti apa? Apakah diwakilkan atau melaksanakan sendiri?
2: Yang lansia tidak. Yang lansia hadir semua.
1: Hadir semua.
2: Tapi hanya zikir saja.
1: Oh.
2: Hadir semua.
1: Hadir semua namun hadir, hanya zikir saja ya.
2: Hanya zikir salat sama zikir. Yang muda-muda kita anter kelompok ya, 7 orang. Untuk mendekat ke Ka'bah, dan itu kan butuh tenaga ekstra juga, karena padatnya orang tawaf dan mendekat Ka'bah itu juga padat, sehingga yang sepuh-sepuh cukup untuk berdoa saja.
1: Jadi yang lansia
2: tadi malam pulang jam setengah dua.
1: Setengah dua dini hari ya.
2: Berangkat baca isya dini hari.
1: Iya, baik Abah. Tapi untuk jamaah lansia sendiri pada saat melakukan zikir itu tetap ada pendampingan, nggih?
2: Oh, ada. Kan gantian itu, Mbak. Jadi yang di antar 7, yang lainnya kan masih tetap zikir di situ. Untuk menjaga tasnya, barang bawaannya itu kan ketika orang mencium Ka'bah, mendekat Ka'bah itu tas-tas supaya ditinggal semua. Itu. Arloji, kacamata, ditinggal semua supaya nanti desak-desakan itu tidak terganggu. Nah, nanti setelah mereka selesai, ganti nunggu tas temannya, kan begitu. Makanya selesainya sampai rumah jam setengah dua.
1: Dua dini
2: jadi
1: hari.
2: Tidak tawaf, hanya sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah, zikir-zikir, dan mencium kaki. Ada tekniknya, ada caranya. Namanya berdoa di multazam. Gimana doa itu tidak pernah ditolak oleh Allah, semua dikabulkan Allah.
1: Oke, baik, siap. Abah, yang terakhir mungkin ada tambahan yang mau disampaikan, monggo.
2: Tambahan untuk kloter 50 SUB bahwa nanti penjemputan tidak di asrama, tapi keluarga menjemput jamaah haji di Masjid Agung, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, diperkirakan jam 10 malam. Insya Allah kita mendarat jam 6:30. Nanti proses-proses di asrama haji, ada upacara, ada pembinaan, kemudian diangkut lagi oleh bis, dan kopernya diangkut truk, dikawal Polda Jatim, kemudian menuju Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
1: Oke, rencananya balik Jumat tanggal 12, nggih, Abah?
2: Insya Allah turun hotel. Ini tadi saya sampaikan supaya sholat duhur, sholat Jumat dan asarnya dijamak sekalian, karena sebelum maghrib sudah check out. Gitu.
1: Oke, baik.
2: Jadi, nanti sholat maghrib dan isaknya dijamak di Bandara Jeddah. Untuk duhur asarnya dijamak di hotel. Nah, Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Mudah, sholat dijamak belum berangkat. Nanti di bandara jamak lagi menunggu pesawat, kan enak itu.
1: Oke, betul. Oke, baik Abah, terima kasih ya atas informasi dan kabarnya langsung dari Tanah Suci. Semoga Abah dan seluruh jamaah selalu diberikan kesehatan hingga kembali ke tanah air. Salam untuk seluruh jamaah ya Abah, dan semoga menjadi haji yang mabrur ya.
2: Mabrur, terima kasih. Ada informasi Mbak Intan.
1: Oke, monggo bisa
2: nanti
1: disampaikan.
2: Tanggal 19 Juni, tolong di 19 Juni di YPI Dakwatul Khair Gedung Ringin Kertosono akan ada pengajian akbar.
1: Oke. 19
2: dan
1: Juni
2: ya. Ya, Jumat malam Sabtu. Okay. Nanti ada dorpres utama umroh gratis.
1: Okay.
2: Umroh gratis. Kemudian ada dorpres-dorpres bagus menarik lainnya.
1: Okay, baik.
2: Dan yang sudah konfirmasi hadir Bapak Bupati Nganjuk, Pak Marhen, dan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Nyai Kofifah Indar Parawansa.
1: Oke, pelaksanaan dimulai jam berapa Abah rencananya untuk di 19 Juni
2: mulainya
1: itu?
2: Mulainya pada Isya.
1: Bakdo Isya, ya? Isya, oke.
2: Ya, 19.30.
1: Jumat malam Sabtu, nggih itu?
2: Ya, selesai jam 11. Itu jam 11 sudah selesai sak sambutannya, sak ceramahnya, sak dorpresnya. Penceramah akan dihadiri oleh Pak Kiai Haji Imam Hambali yang biasa on air itu bersama Pak Haji Topan.
1: Oke. Oke, baik Abah, terima kasih nggih untuk waktunya yang sudah diluangkan.
2: Ini untuk bisa diinformasikan ke masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Karena saya beberapa waktu lalu saya ceramah di Kodim Nganjuk bersama Pak Pangdam 5, Pak Pangdam 5, dan ketemu Pak Marhen juga akan siap ketemu saya sendiri, beliau siap hadir Pak Yai, hadir di Pondok Panjenengan itu.
1: Baik, siap Abah.
2: Sebelum berangkat haji kemarin saya ceramah di Kodim Nganjuk yang dihadiri oleh Pak Panglima dan Pak Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Kasdam. Pak Kasdamnya itu dari Baron. Pak Jenderal itu dari Baron. Baik, begitu Mbak Intan. Semoga nanti acara pulang haji ada tabligh akbar di YPI Dawatul Khair Gedung Ringin Kertosono Nganjuk berjalan lancar. Amin. Dan semoga semuanya dapat hadiah umroh itu semuanya.
1: Amin.
2: Tapi umrohnya cuma satu. Terima kasih. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sebelum Cakra, barusan saja kita tersambung langsung ya oleh petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan, MAG.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi tadi seluruh Cakra kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk molen dan sepeda motor terjadi di jalan umum masuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yaitu sekitar jam 10 pagi lebih 15 menit. Seorang pengendara sepeda motor lanjut usia meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin, menyampaikan kecelakaan melibatkan truk molen Hino dengan nomor polisi S8022UU dan sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi AG3767VBA. Truk molen dikemudikan oleh NJM, seorang laki-laki yang berumur 64 tahun, warga Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Sepeda motor yang dikendarai oleh S, seorang laki-laki yang berumur 68 tahun, warga Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan bermula ketika truk molen melaju dari arah selatan menuju ke utara. Saat tiba di lokasi kejadian, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai korban. Kedua kendaraannya kemudian terlibat kecelakaan karena jarak yang sudah terlalu

terlalu dekat dan pengemudi maupun pengendara tidak sempat melakukan manuver untuk menghindari tabrakan. Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor yang berusia 68 tahun mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Tentunya tuh di petang kali ini waktu tidak terasa seluruh cakra sudah mendekati jam 9 malam ya. Saya Intan Anggra ini bersama rekan-rekan ada Lilin Bayu serta ada Rika Dwi. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan

0: air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek Pekalongan, dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak loh, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

berkhasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing, sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Itu selawan bu be.
1: Bontotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi hijau berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprime. Xprime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, Xprime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Xprime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Pito, selawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura pada 1817. Di bawah komando Pattimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe. Konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

0: Tapi to setelah awan bu beh
1: bentotane iki lho Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu.

0: Pak. Piye to? Selawan, Bu, Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik. Kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Beh, bentotane iki lho, Pak.
1: Iya, Lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan

0: Pak.
1: Gitu, selawan bu, peh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Ito, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester dan CA. Telah satu paket. Ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: berjuang bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merancangkan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu, kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama, baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesiah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepadaku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba. Dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan salat, alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui salat. Sekaligus ibadah salat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jemaahnya? Jemaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama, cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan sefir'aun-fir'aunnya, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim, masih dikirimkan dua orang nabi kan, Musa dan Harun, dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu sefir'aun-fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu, di ayat yang terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon enggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya enggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim-ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar. Tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali, taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu
3: sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya. Ya. Faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting, Pak, Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih, seringkali terbawa, terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik, lalu taubat, maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jamak nih, Pak. Ya, kalau jamak itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau di tafsirnya di Quran surah 13, di tafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Qur'an. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Qur'an itu bukan sekedar kita bacaan, tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah, pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang gak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita, 114 surat yang belum tampak dalam pandangan kita, yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW, sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu, kata Allah, ini anaknya. bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya. Bukan karena banyak salatnya. Bukan karena banyak hafalan Qur'annya. Bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh, sabar. Karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya. Bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qur'annya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Qur'an itu, hafalan Qur'an itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Qur'an ketika diwisuda itu banyak terharu dan menangis itu? Karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Qur'an pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma satu ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini?
4: Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang beternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Beto dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjawa Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjawa, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjawa, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjawa dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjawa. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa yang terletak di kawasan hutan Pringjawa Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjawa Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjawa Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjawa Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjawa Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjawa. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjawa oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Lilin Bayu yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Bisa Anda sampaikan Seru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa? Sampaikan di 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, Pom Bensin Ngerahu.

0: 6 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik ya, yang ada di wilayah Ngawi juga sudah pantau 106,1 di pagi kali ini ya. Untuk di wilayah sana juga masih cukup aman. Tadi beliau menyampaikan sekitar jam 5 lebih 27 menit, jadi setengah 6 kurang 3 menit dikabarkan cuaca pagi hari di sana juga nampaknya masih berawan ya. Lalu sepertinya ini akan ada kegiatan ya untuk di sekitar rumahnya Mas Taufik, namun tidak ditambahkan kira-kira ini kegiatan apa. Kemudian beralih informasi yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar yang saat ini melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Pak Wibowo Kunjang arah ke Badas Pare, kondisi jalanan untuk di pagi kali ini juga belum begitu ramai, hanya saja terlihat kendaraan sepeda motor yang melintas untuk di pagi kali ini. Cuaca pun untuk di jalur Kunjang Kediri juga masih cenderung berawan. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia yang saat ini melintas di seputaran Pasar Kandangan Kediri. Kondisi jalanan juga sudah mulai begitu ramai. Kemudian untuk aktivitas jual beli di pasar pagi kali ini juga sudah berlangsung. Kemudian untuk lapak-lapaknya kanan kiri juga sudah mulai tertata rapi. Cuaca juga cukup cerah untuk di jalur Kandangan Kediri. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu, Jongbiru Kediri arah ke Gampeng Rejo, kondisi jalanan juga pagi kali ini cenderung lancar. Cuaca dikabarkan untuk di jalur Jongbiru Kediri pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Lilin.
2: Di Ngawi cuacanya cerah, baru saja dikabarkan sama Mas Taufik. Lalu lintasnya juga alhamdulillah lancar. Sepertinya di sana masih ada kegiatan hajatan kayak gitu ya Jamal. Jadi dikirimkan fotonya begitu. Tapi sepertinya ini tidak menutup jalannya atau di lapangan ini Mas Taufik. Nanti bisa ditambahkan kalau misalkan hajatannya menutup sampai tengah jalan atau makan sebadan jalan begitu ya. Biar nanti sedulur cakra juga bisa waspada lokasinya ada di mana, nanti juga bisa ditambahkan. Kemudian kemarin sore itu Jamal ya, banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat bahwasannya wilayah Nganjuk itu listriknya banyak yang padam dari sore hari. Jadi kemarin itu sebenarnya ada proses perbaikan dari jam 2:30 sampai jam 5:30 sore. Namun sudah selesai proses perbaikannya, malah wilayah Prambon kemudian Baron Nganjuk itu juga banyak yang padam malahan ya. Kemudian tadi malam juga kabarnya masih belum nyala dari hingga jam 9 kita tutup. Kemudian disampaikan lagi ini sama Bapak Nurholis di Kemloko Baron Nganjuk listriknya sudah nyala kembali jam 8 lewat 11 menit ya. Alhamdulillah soalnya kemarin masih dilakukan proses penelusuran untuk mencari titik gangguannya begitu ya Jamal. Jadi semoga untuk sedulur cakra saat ini juga sudah nyala semua listriknya ya, biar bisa beraktivitas kembali. Karena kalau listriknya padam, mau masak, mau beraktivitas pun juga susah kayak gitu ya. Nanti bisa ditambahkan lagi. Kemudian ini tadi juga ditanyakan sama Pak Mahfud, mau tanya untuk Kediri dan Nganjuk hari ini Kamis apakah ada pemadaman lagi ya? Coba nanti kita carikan informasinya ya Pak Mahfud, apakah masih ada jadwal pemadaman. Kalau wilayah Nganjuk masih ada ya Jamal, yeah. Dari jam 9:30 sampai dengan jam 3 sore nanti di hari Kamis 11 Juni 2026 ini Bapak, ada di Dusun Semek, kemudian Desa Katerban sebagian, Desa Gebang Wilis dan sekitarnya, ini yang akan terdampak pemadaman listrik sementara untuk di siang nanti karena ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV begitu. Dan untuk sedulur cakra yang memakai genset ya, nanti bisa tolong minta tolong untuk dipisahkan dengan instalasi PLN yang pertama. Kemudian Nanti kalau misalkan pekerjaannya sudah selesai sebelum jam yang ditentukan Jamal, tegangannya akan dinormalkan kembali. Begitu, ini bisa diperhatikan ya, di Desa Katerban, kemudian Desa Gebang, Wilis dan sekitarnya akan terdampak pemadaman listrik. Jadi ini memang cukup lama, dari jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain, baru saja Mas Epin mengabarkan untuk lalu lintasnya juga sekitaran Kota Kediri. Di Simpang Baruna ini sudah mulai ramai ya Jamal, kendaraan pribadi roda 4 kemudian kendaraan roda 2 juga banyak, antrean di traffic light juga cukup panjang. Harap hati-hati, pelankan laju kendaraan dan tetap jaga jarak aman saja. Sedulur Cakra.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya tadi ada Intan Anggra ini di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krisna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngoronggot, Kabupaten Nganjuk, Seru Cakra, di pagi hari ini cuaca cukup cerah. Ini nampak matahari juga sudah mulai bersinar dari ufuk timur gitu ya. Sementara untuk suhu udara terasa sedikit dingin. Karena memang saat ini juga masih musim kemarau gitu ya. Kita nyebutnya bediding. Jadi kalau di dini hari menjelang terbitnya matahari itu biasanya suhu memang agak dingin. Kalau sudah muncul matahari sampai dengan siang hari bahkan sore hari, nah ini cuaca cukup terasa terik. Berbagai persiapan tentunya harus dilakukan Seru Cakra agar kesehatan kita tetap oke gitu ya, tetap terjaga. Takutnya nanti dengan kondisi cuaca yang seperti ini drop dan sebagainya gitu ya, kan cukup mengganggu juga. Kalau di wilayah Anda, di lingkungan Anda seperti apa Seru Cakra untuk pagi hari ini suasananya? Boleh di-share juga ya di 0852 9001061. Ke gatekeeper Intan.
1: Ya Jamal, pagi hari ini saya juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Pusdalops BPBD Magetan ya. Ini terkait dengan ditemukannya sosok mayat laki-laki tanpa identitas yang mengapung di sungai Desa Jonggrang, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Informasi awal kita terima bahwasanya untuk sosok mayat tersebut itu ditemukan kemarin sore. Kemudian untuk proses evakuasinya kemarin seperti apa masih kami komunikasikan dulu dengan teman-teman Pusdalops BPBD Magetan. Informasi lengkapnya apabila kita sudah dapatkan akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Nanang yang saat ini juga melintas di jalur Caruban arah ke Madiun Kota. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini kedua arah juga masih aman, cukup lancar. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah untuk di pagi kali ini. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Purnomo melintas di jalur Kediri Kota ya, tepatnya di simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Kondisi jalanan pagi kali ini juga tidak begitu ramai, cuaca juga cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk

pertemanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Cakra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih berada dalam tekanan akibat kombinasi faktor eksternal dan domestik. Kendati demikian, pemerintah meyakini kondisi tersebut akan membaik pada paruh kedua tahun ini seiring menguatnya koordinasi kebijakan serta meningkatnya kepercayaan investor. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI pada Rabu 10 Juni 2026, Purbaya menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah terutama dipengaruhi oleh gejolak sentimen global, lalu juga kondisi risk off di pasar keuangan internasional, serta tekanan yang berasal dari transaksi berjalan dan transaksi finansial dalam negeri. Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester 2 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada semakin kuatnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang dijalankan pemerintah bersama berbagai otoritas terkait. Koordinasi yang lebih erat dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Selain itu, pemerintah juga menaruh harapan pada perbaikan tata kelola devisa hasil ekspor atau DHE, serta pendalaman pasar keuangan domestik. Kedua langkah tersebut diyakini dapat memperkuat pasokan valuta asing di dalam negeri sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor.

0: Anda yang sedang di perjalanan, Seteru Cakra sedang mobiling di pagi hari ini di hampir jam 6:30 ya. Ini kira-kira bagaimana nih untuk kondisi arus lalu lintasnya? Karena jam 6:30 biasanya anak-anak yang berangkat ke sekolah, lalu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat ke tempat kerja ini udah mulai memadati jalanan ya. Bisa Anda bagikan terus untuk update kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui Seteru Cakra di 0852-9001-061. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Ya, saya kemarin sempat terima informasi ada kecelakaan tunggal itu di depan kantor Bulog Gogorante, wilayah Ngasem, Kabupaten Kediri. Setelah saya konfirmasi ke Kapolsek Ngasem, Polres Kediri, itu Bambang Supaku SH, ternyata memang betul untuk kejadiannya tepatnya sekitar jam 10:30 siang. Ini kecelakaan tunggal di wilayah hukum Polsek Ngasem. Untuk kendaraan yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut, ini mobil seperti mobil pickup itu ya Jamal ya, belakangnya pickup. Ini mobil pickup berwarna hitam, nomor polisi AG9239DA. Ini dikemudikan oleh laki-laki bernama Winaryanto, warga Kediri, tepatnya Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Ada penumpangnya juga, ini laki-laki Dani Pratama, seorang pelajar warga Balowerti, Kota Kediri. Untuk kedua penumpang tersebut ya Alvan ya, penumpang maupun juga pengemudi maksudnya, ini keduanya mengalami luka-luka. Jadi keduanya ini mengalami luka-luka, kemudian kemarin juga langsung dibawa ke rumah sakit seperti itu. Jadi untuk lokasi kejadian tepatnya Jalan Erlangga depan kantor Bulog Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Ini kalau kronologi yang disampaikan oleh Ibtu Bambang Supaku ya. Awalnya kendaraan tersebut melaju dari arah barat menuju ke timur. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian atau tepat di depan kantor Bulog ya, kondisi pengemudi atau sopirnya itu mengantuk, kemudian berbelok ke kanan, selanjutnya menabrak pohon seperti itu di depan toko ya, depan toko ini akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak menimbulkan korban jiwa. Tadi ada korban luka-luka yakni dari pengemudi dan juga penumpang karena ada kerusakan di bagian kap depan ya, karena kan depan menabrak pohon, jadi bagian depan itu mengalami kerusakan yang cukup parah, kemudian mengenai penumpang dan juga pengemudi hingga
0: terjepit
1: mereka
0: ya,
1: iya terjepit, jadi mengalami luka-luka seperti itu. Kemarin juga langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Mobil pickup ini tidak bermuatan ya, jadi kosong. Kemudian ke informasi lain saya terima dari Pak Hasan, ini tadi mengarah ke wilayah Kediri, sudah sampai di wilayah Banyakan. Kondisi arus lalu lintas dari Nganjuk sampai wilayah Banyakan ini cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, harap hati-hati karena juga ada kendaraan muatan yang masih melintas di jalur tersebut juga. Cuaca disampaikan juga cerah, sudah cenderung panas. Dari Bapak Irfan, ini tadi menyampaikan kondisi di Jalan Barito Nganjuk akan menuju ke Getol Begadung Nganjuk, dikabarkan juga di kawasan sekolah Jalan Barito sudah mulai ramai juga, terjadi peningkatan volume kendaraan oleh kendaraan roda 2 terutamanya. Lalu saya terima informasi dari Pak Muhammad ya, ini tadi mengirimkan sebuah video Mal. Ini mulai rutinitas pagi mengantarkan putrinya sepertinya ya, karena kan masih hari Rabu, masih aktif untuk sekolah ya. Kondisi arus lalu lintas di jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota. Ini sudah mulai ramai juga dengan kendaraan roda 2 terutamanya. Ini saya lihat ada kendaraan beberapa yang parkir di pinggir jalan. Ini sepertinya sarapan pagi. Kan banyak juga ya yang jualan sarapan pagi. Kemudian ada juga yang parkir ke Pasar Wage Lama, parkirnya di sini itu juga di Jalan Ahmad Yani maksudnya. Itu juga masih cukup banyak. Hati-hati ya untuk seluruh jakarta yang melintas di Jalan Ahmad Yani, karena biasanya sebelum jam 7 pagi memang cukup ramai, antrian di traffic light juga lumayan panjang. Cuaca Nganjuk Kota untuk pagi hari ini cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur Cakra, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, pemerintah mencatat adanya perbaikan arus modal asing sepanjang kuartal 2 2026. Investor global mulai kembali menempatkan dananya pada instrumen keuangan domestik, terutama di pasar surat berharga negara atau SBN dan sekuritas bank sekuritas rupiah bagi Indonesia atau SRBI. Meski demikian, pasar saham masih mengalami arus keluar dana asing atau capital flow. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melihat minat investor terhadap instrumen keuangan di Indonesia secara keseluruhan tetap menunjukkan tren yang positif. Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah bersama otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan demi menjaga stabilitas sektor keuangan. Langkah itu diharapkan mampu mendorong arus modal kembali mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang dinilai tetap solid. Purbaya juga menegaskan bahwa pasar modal memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan sekaligus sarana investasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, stabilitas pasar keuangan akan terus dijaga agar dapat kembali menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa dinamika ekonomi global masih bergerak sangat cepat dan dipenuhi ketidakpastian. Kondisi tersebut menuntut kebijakan fiskal yang responsif dan antisipatif agar berbagai risiko internal maupun domestik dapat dimitigasi secara optimal.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Di pagi hari ini, Seru Cakra, kalau pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di wilayah Mengkreng ya. Karena seperti biasanya Mengkreng ini jadi salah satu jalur terpadat gitu ya, terutama di pagi hari. Tapi untuk saat ini masih cenderung aman sih, hanya saja sedang ada kereta api yang melintas. Sehingga untuk kendaraan yang dari arah Jombang, dari arah Nganjuk maupun dari arah Kediri, ini harus menunggu 10-15 menit. Dan baru saja melintas kereta apinya ini, saya pantau dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Kendaraan yang mendominasi masih tetap di kendaraan roda 4. Ini belum begitu terlihat yang kendaraan roda 2 gitu ya. Atau mungkin anak-anak yang sekolah ini udah berangkat dari tadi mungkin ya. Karena biasanya pagi hari didominasi oleh anak-anak yang berangkat ke sekolah, lalu juga masyarakat yang berangkat ke tempat kerja. Untuk jalur lainnya seperti apa, Seluruh Cakra, boleh Anda sampaikan terus ya. Update-nya di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo melintas di Simpang 4 Cangkringan ya. Ini tadi sempat mengantarkan anaknya juga di SMA wilayah Cangkringan ya. Ini tadi sepanjang perjalanan juga di kawasan sekolah cukup ramai. Sebagian itu sudah ada yang membantu mengatur arus lalu lintas dari satpamnya ya. Tapi ada juga yang tidak ada satpam yang membantu gitu ya. Jadi anak-anaknya itu menyeberang sendiri seperti itu. Kemudian juga pengguna jalan yang harus waspada, ekstra hati-hati karena kan anak-anak kadang juga ini karena
0: nyelonong aja gitu ya.
1: Iya, terburu-buru, entah jamnya sudah mepet atau enggak kan pasti pikiran anak-anak itu ingin cepat sampai ya. Apalagi kalau menyeberang terlalu lama wis enggak serantan ya kan anak-anak ini pengen cepat sampai seperti itu. Jadi harus hati-hati yang melintas di kawasan sekolah. Ini tadi dari arah selatan ya. Selatan ke utara kemudian balik lagi. Jadi di Simpang 4 Cangkringan kondisinya cukup ramai, antrian kendaraan dari keempat arah terlihat juga lumayan panjang. Harap hati-hati dan juga waspada, traffic light normal ya, tidak ada kendala untuk pagi hari ini. Pak Riono ini tadi juga sudah bergabung melalui WhatsApp ya, pastinya juga pagi ini sudah mulai mendengarkan Radio Cakra Krisna. Kemudian dari Ibu Dian di rumah saja wilayah Kramat Nganjuk ya, mengabarkan cuacanya cerah, aktivitas pagi di rumah saja. Ini tadi dikabarkan juga belum sempat belanja, jadi belum update untuk harga bahan pokok pagi hari ini, sehingga mohon info bagi Seru Cakra yang sudah belanja-belanja, bisa dikabarkan harga kebutuhan pokok untuk pagi hari ini seperti apa. Ini setelah satu hari pertama senaki ya, apakah sudah mulai berdampak? Kalau kemarin kan ada yang belum kulakan, jadi harganya kan masih sama,
0: aman ya.
1: Masih aman.
0: Tapi rata-rata para pedagang ini pakainya yang BBM subsidi sih.
1: Oh, kebanyakan ya. Oh, jadi tidak berimbas besar lah ya.
0: Tapi nggak tahu juga sih. Kadang yang misal motor atau mobilnya yang keluaran terbaru kan harus pakai Pertamax ya.
1: Iya, betul. Beda ya, beda kendaraan, beda BBM ya, Jamal. Jadi semoga saja ini tidak berpengaruh dengan harga kebutuhan pokok ya. Karena kasihan, karena kan juga yang naik harganya bukan gajinya ya.
0: Nah, ya itu. Jadi harga naik tidak diimbangi dengan gaji yang
1: gajinya
0: naik juga.
1: Gajinya yang naik juga. Jadi agak repot gitu ya.
0: Ya kalau orang bilang kan di mending di Indonesia lah, di Amerika kan sampai 23.000 lah, tapi UMR Amerika 50 juta
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, beda. Di sini cuma 2 juta setengah masih kembalian.
0: Lah iya itu.
1: Iya, jadi ini berbeda lah, enggak bisa disamakan ya.
0: Ya enggak Apple to Apple lah kalau Amerika ya. Kalau mana ya, Zimbabwe atau mana mungkin masih Apple to Apple.
1: Benar itu ya. Tidak Apple to Apple ya untuk dibandingkan. Ini tadi ada Pak Hajir ya. Jamal juga sudah menyapa melalui WhatsApp seperti Pak Muhammad ya, mengantarkan anaknya. Wah,
0: ini,
1: untuk
0: ini bapak-bapak sibuk nganterin anak semua ini, kapan bapak ngopinya ini?
1: Idaman, ya selepas ini.
0: Oh iya ya.
1: Kan Pak Muhammad juga biasanya cari sarapan pagi ya, habis nganter anak.
0: Oh benar.
1: Olahraga habis nganter anak, pokoknya nganter anak yang pertama.
0: Pertama,
1: ya.
0: Nanti soalnya kalau nggak diantar itu yang ngamuk dua.
1: Bener.
0: Maknya sama anaknya.
1: Anaknya. Soalnya nggak diantarkan gitu kan, maknya sudah ngehandle rumah gitu ya. Bangun pagi, nata sarapan dan lain-lain. Jadi bapak-bapak ini mungkin berangkat kerja ya, sekalian anaknya dibawa ya kan. Sekalian diantarkan ya. Ini tadi setelah mengantarkan anaknya juga menuju warung perkopian.
0: Oh iya, rutinan berarti.
1: Rutinan tetaplah ini ya. Apa ya? Bahasanya apa ya, Mal ya? Dopingnya ya.
0: Oh iya, benar.
1: Kopi ini perlu lah, wajib.
0: Perlu itu, kalau nggak ngopi ya, mah satu hari nanti bisa ngantuk terus.
1: Kayaknya yang ngeteh, bapak-bapak yang ngeteh itu hanya sekian persen saja.
0: Itu ya, kalau ya, pas sakit aja mungkin.
1: Oh, pas sakit. Kalau nggak pas sakit tetap kopi.
0: Tetap
1: ya,
0: kopi.
1: Tadi saat mengantarkan anaknya juga lewat 3 POM.
0: Antri semua.
1: Pertama sepi.
0: Iyalah, 16.000.
1: Biasanya saja sudah sepi, Pak Hajir.
0: Kalau biasanya 12 berapa sih?
1: 12.000 sekian lah.
0: 300 kalau enggak salah ya. Benar. Itu kalau saya misalnya di Pertalite itu antre.
1: Ya, ke pertama.
0: Enggak apa-apa, buang uang 2.300 enggak masalah. Oh, nah, sekarang ini buang uangnya 16.000.
1: 6.000.
0: Waduh.
1: Buangnya 6.000 ini kalau beli Pertalite ini sudah ada apa 1,5 liter.
0: Lah iya, ini kalau saya beli ada uang 16.000 yang 10.000 buat beli Pertalite,
1: nah,
0: yang 6.000 buat ngopi.
1: Itu dapat sama kopi sama gorengan.
0: Sama gorengan itu.
1: Masih dapat ya, bahkan gorengannya dapat 2.
0: Dapat 2.
1: Atau kalau pas gorengan 2.003 ya dapat 3.
0: Lah dapat 3.
1: Kenyang. Jadi sepi ini tadi 3 POM atau 3 SPBU yang dilalui Pak Hajir. Pertama sepi. Nah, Pertalite-nya mengular. Sayang tidak divideokan ya mengulirnya,
0: iya,
1: mengulirnya, mengalirnya seperti apa, mengularnya apakah juga panjang sekali.
0: Pasti sih itu ya.
1: Kendaraan roda 2,
0: otomatis
1: kendaraan
0: kan
1: roda 4 ya.
0: Otomatis orang yang biasanya beli Pertamax ini beralih ke Pertalite.
1: Nah,
0: kan otomatis gitu ya.
1: Iya, tidak disarankan beli Pertalite pagi hari.
0: Bener.
1: Apalagi
0: daripada
1: berangkat kerja.
0: Iya, daripada telat ke kantor.
1: Iya, kan masa coming soon ya. Telat. Kenapa telat?
0: Antri Pertalite. Tapi kalau saya udah ada strategi nih, Erika.
1: Oh, strateginya gimana?
0: Jadi kebetulan di tempat saya kan ada pom bensin yang 24 jam. Saya tuh belinya jam 12
1: malam.
0: Iya.
1: Tidak antri langsung ya.
0: Aman itu.
1: Aman ya. Benar-benar. Saya pulang kerja itu juga aman kok, Mal.
0: Nah,
1: jam
0: ya itu.
1: 9.
0: Udah aman kan?
1: Sudah aman.
0: Nah, itu aja
1: 9.
0: Berarti nanti apa namanya? Beli Pertalite-nya pas waktu itu aja jam 9
1: jam
0: malam.
1: 9
0: tapi harus di SPBU ya 24 jam
1: nah,
0: ya.
1: Nah, iya, karena kan enggak semuanya. Biasanya 24 jam tuh yang ada di jalur utama ya, Jamal ya. Yang di jalur utama itu 24 jam. Jadi bisa ya pulang kerja atau mungkin malam cari angin malam gitu ya, mungkin ya Jamal ya.
0: Sambil cari bebek goreng gitu.
1: Nah,
0: ya,
1: itu ya. Nanti sekalian kalau pagi-pagi waduh saya tidak menyarankan.
0: Iya,
1: karena
0: benar.
1: Anak sekolah banyak, ya berangkat kerja banyak, semuanya ingin ini, semuanya
0: duluan gitu
1: ingin
0: ya,
1: duluan, benar. Akhirnya ada dua antrian, maksudnya dua saf,
0: dua baris,
1: dua
0: gitu
1: baris
0: ya.
1: Dua baris mau semuanya duluan gitu ya Jamal ya. Waduh, ini mengular panjang pasti. Lihat jam mulu.
0: Iya.
1: Telat apa enggak. Masa
0: tapi
1: ya,
0: kalau jam segini udah bisa dipastikan telat sih.
1: Iya, sudah dipastikan telat kalau masih di SPBU ya. Pasti telat ya. Jadi ini seru jakra, lebih diperhatikan lagi ya ketika mengisi BBM Pertalite untuk saat ini. Karena kan cenderung mengular panjang ya, baik di apa namanya SPBU atau di SPBU jalur utama maupun juga tidak, atau mungkin kalau kepepet itu belinya di ini
0: bensin eceran.
1: Iya, tapi beda ya Mal ya, yang aku besar itu kalau di tempat Erika masih 17.
0: Oh, 17 ya.
1: Pertalite, betul.
0: Kalau yang kecil, botol kecil itu
1: 12.
0: Iya,
1: tapi paling mahal kalau Erika temui ya mentok itu 18,
0: yang itu 1 liter,
1: ya, 1 liter setengah
0: itu ya.
1: Iya, satu liter setengah itu 17, kalau paling mahal 18, kalau yang kemudian kaca yang pendek itu lebih sedikit kan, itu 12.000, paling mahal 13.000, tergantung tokonya ya Jamal ya. Jadi ini bisa dipilih yang sesuai gitu aja. Betul. Ya, kalau tidak ingin antri di SPBU Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung Pak Hanjir. Selamat pagi Pak Hanjir.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis rutinan ini.
4: Belum nyambung.
0: Oh belum, saya kira udah habis rutinan.
4: Udah masuk kampung.
0: Oh gitu. Gimana Pak, daerah Peterongan ya sekolahnya anaknya ya?
4: Iya.
0: Gimana Pondo nih?
4: Darulu Mas.
0: Rame juga
4: Mas, selanya. Iya rame pomnya yang pertalet.
0: Wah ini. Kalau mobilnya Pak Hajir pakai
4: yang isi itu jarang. Enggak pakai pertalet kan? Pakai
0: solar ya.
4: Pertama kan saya. Ya, pertama.
0: Oh, pertama.
4: Kalau pakai mobil kecil ya. Pertama kan.
0: Nah, ini gimana nih? Tuh, pengguna pertama sini.
4: Biasanya antri banyak gitu pertama. Ini enggak ada sama sekali.
0: Jadi lebih diuntungkan dalam sisi antrean ya.
4: Ya nggak antri Mas, nggak ada yang beli kok.
0: Iya. Tapi menurut Pak Hajir nih, kalau apa namanya Pertamax, kan setiap hari pakai Pertamax, dengan kenaikan Pertamax ini gimana Pak?
4: Cukup apa ya Mas ya, nguras kantong dikit.
0: Waduh,
4: Mas.
0: Waduh, iya. Lah ya, iya.
4: Ganti harga ini bukan naik Mas.
0: Iya. Akhirnya harus harus rela mengurangi jatah kopi ya.
4: Enggak juga. Kewajibannya.
0: Itu kewajiban. Oke. Tapi sedikit banyak pasti ini ya Pak ya, pasti berpengaruh ke pengeluaran rumah tangga ya Pak ya.
4: Oh, pasti ini belum Mas, masih sehari.
0: Masih belum terasa ya.
4: Belum.
0: Kan?
4: Belum. Belum. Entah. Jangan sampai ini jadi pengalihan isu juga Mas, kasus MBG, kasus juga kemarin yang ketangkep KPK gitu loh Mas.
0: Iya benar.
4: Iya, aku sudah mikir kemarin. Iki mesti enek acara liyane. Ini rakyat
0: ya. Iya. Aduh. Untung yang
4: kasus-kasus apa?
0: Lah iya, untungnya yang subsidi tidak dinaikkan juga ya Pak ya. Waduh, kalau subsidi dinaikkan harganya waduh.
4: Kalau itu naik enggak tahu lagi Mas.
0: Lah iya. Kapan hari itu Dexlite udah naik dari sekian ribu jadi 23.000, udah banyak yang pusing kepalanya.
4: Iya. Jadi apa Mas ya? Takutnya buat pengalian itu juga sih Mas. Masa naiknya pas habis ada kasus-kasus besar gini Mas.
0: Nah ya itu.
4: Iya makanya mesti kayak goro-goro. Pokoknya mau ono rame mesti enek sing luwih rame mana Mas.
0: Nah iya. Aduh. Tapi semoga bisa turun kembali lah harganya ya.
4: Iya.
0: Kalau misalnya tetap 16.000 atau bahkan bisa naik lagi, aduh, pusing ini kepala saya juga.
4: Kalau naik tuh ya minimal 1.500 atau berapa. Mbok kayak dulu Mas, kalau zaman Pak SBY ya, kalau nggak salah ya. Itu sebelum naik kan dilaporkan dulu ke bosnya. Bosnya kan kita Mas, rakyat nih.
0: Iya.
4: Hey, rakyat Indonesia, besok tanggal ini naik Rp500. Halah demo ini gak karu-karuan.
0: Iya benar.
4: Jadi naik. Ingat tambahan, gak jadi naik.
0: Iya benar.
4: Rp500 demonya gak karu-karuan. Lah ini enak-enak tidur, bangun tidur ganti harga. Wes.
0: Iya benar.
4: Kalau dulu kan di demo dulu sama rakyat dulu. Kalau dulu mau naik kan naik entah 200 rupiah, naik 500 kan walah.
0: Pasti ada penolakan ya.
4: Demo ke Jakarta penolakan enggak karu-karuan. 500 rupiah loh, Mas. Ya, naik 500 rupiah itu penolakannya ngalor ngidul. Barang ini bangun tidur tiba-tiba naik.
0: iya. Aduh, bikin pusing ini ya. Gara-gara kenaikan harga Pertamax ya. Ah, yang penting kopinya tetap lancar lah, Pak ya.
4: Oh iya, yang penting sehat, Mas.
0: Nah, itu dia.
4: Iya. Cuma, ini kan juga harusnya kan semua apa? Kalau naik gini kan gajian orang-orang dinaikin.
0: Nah, itu dia.
4: Biar imbang, Mas.
0: Benar. Ya kalau ada yang kemarin bandingin tuh, Amerika tuh kenaikannya sampai sekian ribu rupiah gitu lah, tapi mereka UMR-nya 50 juta, kita 2,5 juta. Jauh banget ya kan? Nah, iya.
4: Aduh.
0: Itu ya, aduh, Mas. Saya itu sampai wah, gimana ini?
4: Gak usah ngomong Amerika, Mas. Asia aja kita ini lagi terseok-seok, nah, Mas.
0: Itu dia.
4: Mata uangnya
0: 18.000 terakhir.
4: Kita ini kena Asia aja, kelas Asia loh, Mas. Waduh, hancur. Ampun-ampun pokoknya.
0: Lah iya, ah, semoga bisa ya, cepat pulih lah ekonomi kita ya, Pak ya.
4: Iya, Mas. Tapi ya gak tahu lah, Mas, kalau ucapan-ucapan pemimpin kita nggak dipikir ulang. Soalnya itu membawa dampak loh, Mas. Sekali ngomong membawa dampak.
0: Betul. Oke.
4: Kalau ngomong harus dijaga lagi.
0: Nah itu.
4: Biar pasar ini positif. Ngomong langsung anjlok, wes. Ini biar bisa mengerti lah kondisi masyarakat kayak gini.
0: Siap.
4: Saya pikir mungkin Pak siapa itu? Pak Kapolri Listio Sigit menunda operasi Pato ya, Pato Semeru. Mungkin ya gara-gara kondisi masyarakat gini, Mas.
0: Bisa jadi.
4: Apa ya? Iya. Wah, kasihan masyarakat masih gulung kuming kalau ngene jian. Gak karuan, makanya ditunda mungkin sama Pak Kapolri.
0: Ya mungkin atau ada alasan lain gitu ya, Pak ya.
4: Iya, karena feeling saya ya mungkin karena kondisi lagi kayak gini, Mas, masyarakat, Mas.
0: Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Hajir.
4: Iya, sama-sama Mas Jamal. Ini udah mau nyampe warungnya ini.
0: Siap, selamat menikmati kopak, Pak. Kapan-kapan saya tak bergabung.
4: Iya. Langsung, Mas.
0: Siap. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Hajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hajir. Tadi berada di kawasan Peterokan Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudah masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.